0: Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dalam.
1: Sementara itu, Danlanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
1: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Pasti safety-nya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru,
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
9: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
4: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
9: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
4: Sementara itu, Wiryawan, warga Bandar Lampung, mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
4: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
11: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
12: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
13: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
12: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
11: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
12: Sementara itu Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
13: Bawa dua tangki air bersih dan satu AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
12: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Talon Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
4: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anak Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25.

administrasinya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing ternama dan lain-lain, gitu baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya. Jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.

0: ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
1: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
0: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Alif Usuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
3: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan

0: jadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan pemerintah olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis itu berhak mencari informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya dedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan.

0: just rice. Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan tahukah Anda bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik di ruang publik. Jadi pemerintah memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait isu pelarangan pengambilan gambar ruang terbuka di mana aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum ini tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik ya. Nah, otoritas kementerian menjelaskan klarifikasi tersebut ini di Jakarta Pusat pada hari Sabtu 5 September di mana Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya juga menyampaikan bahwa keterangan pers mengenai polemik ini langkah pelurusan informasi tersebut disampaikan otoritas kementerian demi menjaga iklim kemerdekaan pers nasional.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, tahukah Anda bahwa Indonesia baru menguasai 0,03% pangsa pasar pakan hewan peliharaan global. Dan Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan penetrasi produk pakan hewan peliharaan di pasar dunia. Hal tersebut juga disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat menghadiri peluncuran Akets Vevor, produksi Evo Group, dan kegiatan berlangsung di Tangerang, Banten sebagai bagian dari Indonesia International Pet Expo 2026. Jadi Budi juga menyebut pasar domestik pakan hewan peliharaan ini sangat besar dan perlu dimanfaatkan produsen lokal karena menurutnya pelaku usaha perlu meningkatkan nilai tambah dan daya saing agar produk dalam negeri ini juga mampu menghadapi persaingan dengan produk impor. Budi menjelaskan pelaku usaha lokal ini perlu memperkuat kapasitas produksi dan juga meningkatkan kualitas produk, di mana produk yang dihasilkan juga didorong mampu bersaing dengan produk impor sekaligus menembus pasar ekspor. Ia juga menuturkan peningkatan daya saing dapat berkontribusi membuka peluang ekspor produk pakan hewan peliharaan Indonesia. Jadi peluang ekspor produk pakan hewan peliharaan Indonesia ini semakin terbuka melalui berbagai perjanjian perdagangan dengan negara mitra termasuk CIPA. Jadi Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro juga mengatakan bahwa peluncuran Cats Favor ini menjadi komitmen perusahaan mengembangkan pakan hewan peliharaan dalam negeri berstandar internasional. Ia juga melihat meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kualitas pakan sebagai peluang menghadirkan produk inovatif dan juga memperkuat daya saing di pasar domestik serta internasional.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50 ribu penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah selanjutnya. Kami ajak Anda bersama dalam siaran gereja Mimbar Katolik bersama Frankie Paris Melo SSMSI dengan judul Bulan Kitab Suci Nasional.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI Gorontalo, khususnya umat Kristiani Katolik, di mana saja suara kami bisa dijangkau. Salam jumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan saya Franky Paris Melo, penyuluh agama pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Pada Mimbar Agama Katolik kali ini, kita akan membahas tema Bulan Kitab Suci Nasional. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mengapa bulan September ini dikenal sebagai Bulan Kitab Suci Nasional dalam gereja kita? Begini sejarahnya. Sejak tahun 1974, Konferensi Wali Gereja atau KWI menetapkan bulan September sebagai Bulan Kitab Suci Nasional berkaitan dengan Santo Hieronymus tahun 382 sampai 406 Masehi. Pada setiap tanggal 30 September, gereja merayakan pesta Santo Hieronymus ini. Ia seorang bapa gereja yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin yang dikenal dengan istilah Vulgata. Ada satu kalimat Santo Hieronymus yang sampai sekarang ini masih sangat relevan, yaitu tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Karena itu, selama bulan September kita diajak untuk semakin dekat dengan kitab suci, bukan cuma sekedar baca, tetapi juga merenungkan dan menghidupi sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun bersama keluarga. Gereja Katolik juga menegaskan melalui Konsili Vatikan II betapa pentingnya kitab suci dalam kehidupan dan iman gereja yang dibaca dalam terang tradisi dan ajaran gereja. Bulan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin mencintai, membaca, memahami, dan menghidupi sabda Allah. Selain seruan untuk membaca dan menghidupi firman Allah ini, gereja biasanya juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang semarak bulan kitab suci, seperti pendalaman kitab suci di setiap kelompok basis, rekoleksi, serta aneka lomba yang mengusung tema bernuansa kitab suci untuk semua jenjang, mulai anak-anak, remaja, orang muda, hingga orang dewasa atau orang tua. Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini mengangkat tema Yesus Guru yang Penuh Kuasa. Kitab yang menjadi rujukan tema ini adalah kisah tentang Yesus dalam Injil Matius. Logo Bulan Kitab Suci Nasional 2026 menggambarkan Yesus sebagai guru yang mengajar, membimbing, dan mengutus para murid melalui sabdanya. Makna setiap unsur logo adalah sosok Yesus di tengah melambangkan Kristus sebagai guru yang penuh kuasa. Ia menjadi pusat kehidupan umat dan sumber pengajaran yang membawa keselamatan. Kitab suci yang terbuka menandakan sabda Allah selalu terbuka bagi semua orang untuk dibaca, direnungkan, dan dihidupi dalam kehidupan setiap hari. Sinar cahaya menggambarkan kuasa sabda yang menerangi hati, memberi hikmat serta menunjukkan jalan kehidupan yang benar. Warna-warna yang dinamis melambangkan sukacita Injil, keberagaman umat, dan semangat untuk mewartakan sabda kepada semua orang. Gerak melingkar melambangkan gereja yang terus berjalan bersama, berjalan dari Yesus dan diutus untuk menghadirkan kasih Allah di tengah dunia. Sepanjang bulan September ini, kita diajak
mengenal wajah Yesus dalam Injil Matius, terutama melalui empat pokok pengajarannya yang akan direnungkan setiap pekan, yaitu pertama, hidup yang sejati, kedua, tugas perutusan, ketiga, persaudaraan dalam iman, dan yang keempat, hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Demikian perjumpaan kita kali ini. Mari kita tutup pertemuan iman kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pekan depan. Salve.

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah

Sebagai orang Katolik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."

agar kita selesaikan untuk siaran gereja siang hari ini, dan kita akan segera bersama dalam Indonesia Layak Anak. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Hai teman-teman, ada idola. Idola apa? Indonesia?

0: asal-usul Selat Bali. Jauh di masa lampau, ada seorang Brahmana yang tinggal di Kerajaan Daha. Ia bernama Sidi Mantra, dan ia sangat terkenal karena tekun beribadah dan juga sakti.
1: Karena kau sangat tekun beribadah, aku anugerahkan kekayaan melimpah kepadamu.
2: Terima kasih, Betara Guru.
1: Pergunakan harta ini dengan bijak.
0: Sidi Mantra tidak hanya kaya raya, ia juga mempunyai seorang istri yang cantik.
2: Jangan terlalu capek, istriku.
3: Iya, jangan khawatir.
0: Setelah bertahun-tahun menikah, akhirnya mereka dikaruniai seorang putra laki-laki yang diberi nama Manik Angkaran. Seiring berjalannya waktu, Manik Angkaran tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah. Namun, ia mempunyai sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah, yakni berjudi sabung ayam.
4: Ayo jago, kalahkan lawanmu. Aduh, ayamku kalah lagi. Aku kalah lagi. Aku yang menang.
0: Karena kegemarannya berjudi inilah, Manik Angkaran berhutang ke sana sini. Untuk membayar semua hutang itu, ia pun mengambil harta milik orang tuanya.
4: Wah, uang yang banyak. Hutangku bisa lunas dengan ini. Dan aku pun bisa main sabung ayam lagi.
0: Berjudi lagi dan kalah lagi.
4: Aduh, kapan aku bisa menang?
0: Begitu terus, hingga semua harta milik orang tuanya pun habis. Suatu hari, Sidi Mantra hendak mengambil sejumlah uang di gudang hartanya. Betapa terkejutnya ia begitu membuka kotak hartanya sudah kosong.
2: Kemana semua hartaku? Kenapa bisa kosong begini?
4: Maafkan aku, ayah. Aku telah menggunakannya untuk berjudi. Sekarang aku perlu uang untuk membayar hutang.
2: Kau sudah berkali-kali ayah bilang, jangan suka berjudi.
4: Tolong bantu aku, ayah. Kalau tidak membayar, aku akan dibunuh.
2: Baiklah, kali ini ayah akan membantumu.
4: Terima kasih, ayah.
0: Untuk membantu anaknya, Sidi Mantra pun bertapa dan memohon petunjuk dari Betara Guru. Hingga sebuah petunjuk muncul.
1: Sidi Mantra, pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan menemukan harta yang dijaga oleh seekor naga bernama Naga Besuki. Sesampai di sana, panggillah dia dengan genta ini.
0: Malam itu juga, Sidi Mantra bergegas ke Gunung Agung.
2: Gunung ini memang angker dan berbahaya, apalagi di malam hari begini.
0: Setelah perjalanan panjang, ia pun sampai di kawah Gunung Agung.
2: Ini dia, tempat yang dikatakan oleh Betara Guru.
0: Dibunyikannya genta itu untuk memanggil sang Naga Besuki.
2: Wahai Naga Besuki, aku mohon keluarlah. Aku membutuhkan bantuanmu.
0: Dari dalam kawah, keluarlah sang Naga Besuki.
5: Apa maumu, manusia?
2: Aku minta sedikit hartamu untuk melunasi utang anakku, wahai Naga Besuki.
5: Baiklah, tapi aku juga punya permintaan. Sampaikan pada anakmu untuk menggunakan harta yang kuberikan dengan bijak.
0: Setelah itu, dari ekor Naga Besuki keluarlah koin-koin emas yang banyak.
2: Terima kasih, Naga Besuki. akan kusampaikan pada anakku untuk menggunakannya dengan bijak. Semoga dewa membalas segala kebaikanmu.
0: Sidi Mantra pun pulang dengan membawa harta dari Naga Besukih.
2: Anakku, aku hanya mampu membantumu sebatas ini. Berjanjilah, pergunakanlah harta ini dengan bijak. Berhentilah bermain judi.
4: Baiklah, ayah. Aku berjanji tidak akan berjudi lagi.
0: Akan tetapi, janji tinggallah janji. Kebiasaan Manik untuk berjudi tidak bisa hilang.
4: Ayah, bisakah ayah membantuku sekali lagi? Uang yang kemarin telah habis.
2: Kau telah melanggar janjimu. Aku tidak bisa membantumu lagi kali ini.
0: Manik pun kebingungan karena ayahnya benar-benar tidak mau membantu.
4: Aduh, bagaimana ini? Andai aku bisa mendapatkan harta yang banyak seperti ayah.
6: Aku tahu dari mana harta ayahmu. Pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan bertemu Naga Besukih. Bawalah Genta untuk memanggil naga itu.
4: Benarkah? Genta yang ada di rumahku?
0: Manik segera ke rumah untuk mengambil Genta pemanggil naga.
4: Tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu hal itu benar.
0: Diambilnya Genta milik sang ayah. Ia pun bergegas ke Gunung Agung.
4: Seram sekali. Demi harta yang banyak, aku tidak boleh menyerah.
0: Sampailah ia di kawah Gunung Agung. Ia membunyikan Genta untuk memanggil Naga Besukih. Mendengar bunyi lonceng, Naga Besukih keluar dari persembunyiannya. Manik ketakutan melihat sang naga, tapi ia tetap memberanikan diri.
4: Wahai naga, ayahku Sidi Mantra. Ia mengutusku untuk meminta sedikit harta padamu.
0: Sebenarnya, Naga Besukih tahu kalau Manik Angkaran telah berbohong. Namun, karena kasihan, ia pun memenuhi permintaan Manik.
5: Baiklah, ini harta untukmu.
0: Dikeluarkannya emas dan intan dari ekornya. Manik Angkaran memperhatikan permata besar yang ada pada ekor Naga Besukih.
4: Itu permata yang sangat besar. Jika aku bisa mendapatkan ekornya, pasti aku akan kaya.
0: Manik segera menebas ekor Naga Besukih. Dan segera berlari menjauh dari kawah. Naga Besukih marah dan mengejar Manik Angkaran. Karena ekornya dipotong, ia menjadi lamban dan tak bisa mengejar Manik Angkaran. Ia hanya mampu melihat jejak Manik Angkaran. Ia kemudian mengeluarkan api dan membakar jejak yang ditinggalkan Manik Angkaran. Api itu seolah mengejar Manik hingga akhirnya Manik pun ikut terbakar. Sementara itu, Sidi Mantra kebingungan mencari anaknya.
2: Hei, apakah kau tahu di mana anakku?
6: Sepertinya dia pergi ke Gunung Agung untuk mencari harta.
0: Sidi Mantra merasa ada yang tidak beres. Ia pun segera pergi ke Gunung Agung untuk mencari anaknya. Benar saja, di tengah jalan, ia melihat anaknya telah tergeletak dan tidak bergerak. Di samping tubuh anaknya, ada potongan ekor sang naga. Ia pun menemui Naga Besukih dan memohon untuk menghidupkan anaknya kembali.
5: Aku akan hidupkan kembali anakmu. Tapi aku punya syarat. Kau harus menyambungkan kembali ekorku.
2: Baiklah, akan kuturuti permintaanmu.
0: Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra menyambungkan kembali ekor Naga Besukih. Naga Besukih pun memenuhi janjinya. Dari mulutnya menyembur asap hitam tebal. Dari asap itu keluarlah sosok Manik Angkeran.
4: Wah, di mana ini?
7: Manik, syukurlah kau bisa kembali.
4: Ayah, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan berbuat buruk lagi.
7: Aku telah memaafkanmu, tapi ketahuilah, kita tidak dapat hidup bersama lagi. Cobalah untuk hidup mandiri.
0: Lalu, Sidi Mantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis itu membelah dan membagi daratan menjadi dua. Dari dalam tanah, keluarlah air yang melimpah. Daratan yang awal mulanya satu, kini terbelah menjadi dua, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Bali. Laut di antara dua pulau itu kini dikenal sebagai Selat Bali dan menjelma menjadi jalur penyeberangan yang sangat ramai. Pesan dari cerita ini adalah, patuhilah orang tuamu dan turuti nasihatnya. Janganlah engkau menjadi serakah, apalagi soal harta. Karena sifat serakah dan tamak akan menjerumuskanmu ke dalam masalah.

0: Yuk cari tahu.
1: Halo teman-teman, kali ini ada fakta unik dari dunia laut yang pastinya membuat kalian terkejut. Ternyata gurita memiliki 3 jantung. 2 jantungnya bertugas memompa darah ke insang agar gurita bisa bernapas di dalam air, sementara 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Hebat sekali bukan? Yang lebih unik lagi, darah gurita berwarna biru, berbeda dengan manusia yang darahnya berwarna merah. Warna biru ini membantu gurita membawa oksigen dengan lebih baik di lingkungan laut yang dingin dan dalam. Jadi kalau ada yang bertanya hewan laut apa yang memiliki 3 jantung, jawabannya adalah gurita. Fakta ini membuktikan bahwa banyak sekali keunikan makhluk hidup di bumi yang

0: Banyak kita tahu.
1: Teman-teman, kita break dulu ya.
2: Kami kembali setelah yang satu ini.

0: Sangat mencintai putrinya. Dia memberikan pakaian baru untuk dikenakan dan tidak pernah meminta untuk melakukan apapun. Putrinya menjadi sangat malas. Dia akan duduk sepanjang hari tanpa melakukan apapun selain mengagumi dirinya sendiri. Di sisi lain, sang istri memperlakukan anak tirinya dengan sangat buruk.
1: Kenapa kau duduk di sini? Cepat bangun dan bersihkan rumah.
2: Tapi ibu, aku baru saja membersihkan rumah pagi ini.
1: Jangan berdebat denganku. Lakukan saja apa yang kukatakan.
2: Iya, ibu.
0: Sang istri akan membuatnya melakukan semua pekerjaan dan gadis itu tidak pernah mengeluh. Dia akan melakukan pekerjaan yang sama berulang kali dan tidak pernah lelah. Ayahnya menyaksikan semuanya. Hatinya sakit untuk putrinya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seiring waktu, dia menjadi terlalu lemah dan tidak sehat.
3: Putriku yang manis, aku sangat menyesal. Aku tidak bisa memberimu apapun.
2: Tidak apa-apa, ayah. Jangan menyesal. Kau mencintai dan menyayangi aku sepanjang hidupku. Jadi sekarang giliran aku untuk menjagamu. Aku akan bekerja dan menghasilkan banyak uang. Ini adalah masa yang sulit bagi kita, tapi ini akan segera berakhir.
0: Sang istri diam-diam mendengarkan semua ini.
1: Kenapa aku tidak memikirkannya? Aku harus mengirimnya keluar dan membuatnya bekerja dengan keluarga kaya. Aku akan mengirimnya pergi untuk mendapatkan uang, dan apapun yang dihasilkan akan menjadi milikku. Aku dan putriku akan memiliki kehidupan yang selalu aku inginkan. Kau benar. Kau tahu sekarang ini ayahmu sering sakit, kan? Dan membutuhkan banyak biaya. Kenapa kau tidak keluar dan bekerja dengan keluarga kaya? Kau bisa menjadi pelayan yang baik.
3: Beraninya kau. Mengapa kau tidak ingin mengirim putrimu saja?
1: Oh, aku mau. Tapi kau tahu kan kalau dia selalu khawatir tentang tangan-tangannya yang cantik dan juga kaki mungilnya. Dia akan kehilangan kecantikannya kalau dia bekerja. Lagi pula, putrimu ini kan tidak begitu cantik rupanya. Membiarkannya pergi bekerja tidak akan ada salahnya. Sudah aku putuskan. Besok pagi, kau akan berangkat mencari kerja dengan keluarga kaya.
3: Oh, apa yang dia ketahui tentang kecantikan? Kau tidak harus bekerja, anakku.
2: Tidak apa-apa, ayah. Aku ingin bekerja. Tidak baik kalau kita mengabaikan tugas kita. Ayah, jangan khawatir. Kau telah mengajarku dengan baik. Aku tahu suatu saat usahaku pasti akan dihargai.
0: Keesokan paginya, gadis itu sudah siap untuk pergi. Dia akan mencari pekerjaan di keluarga yang kaya. Ibu tirinya tidak memberikan makanan atau air untuk perjalanan itu, tapi gadis itu tidak keberatan.
3: Jaga dirimu baik-baik, anakku. Dan ingat, jangan pernah berkata tidak kepada siapapun yang meminta bantuan. Dan rajinlah. Apapun yang kau lakukan, lakukan dengan sepenuh hati.
2: Iya, aku pasti akan ingat itu, ayah.
0: Dan putrinya pun pergi. Dia berjalan dari bukit ke bukit, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Dia berjalan selama berhari-hari, tetapi tidak melihat siapapun. Namun, dia tidak kehilangan harapan. Dia ingat apa yang dikatakan ayahnya.
3: Jangan pernah berkata tidak kepada siapapun yang meminta bantuan. Dan rajinlah. Apapun yang kau lakukan, lakukan dengan sepenuh hati.
2: Saat ini, aku harus fokus untuk mencari pekerjaan. Itu yang harus aku lakukan, dan aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Tidak peduli berapa lama pun itu, aku tidak akan menyerah.
0: Di depannya, dia menemukan sebuah pohon berbicara. Pohon itu benar-benar kering.
4: Halo, nak. Kau tampaknya akan pergi ke suatu tempat. Maukah kau membantu aku menyingkirkan cabang-cabang keringku? Akan kulakukan kebaikan padamu sebagai imbalan.
2: Oh, tentu saja.
0: Gadis itu kemudian memanjat dan mematahkan semua cabang kering dengan tangannya. Dia tidak berhenti sampai pohon benar-benar bersih dari ranting kering dan siap untuk tumbuh daun yang baru. Pohon itu berterima kasih padanya dan gadis itu berjalan lagi. Sedikit lebih jauh, dia menemukan pohon yang merambat. Di samping pohon itu, ada skop yang tampak aneh. Pohon itu berbicara kepada sang gadis.
5: Halo, apa kau mau membajak dekat akarku? Aku akan melakukan apapun padamu sebagai balasan.
0: Gadis itu mengambil sekop dan mulai

0: bajak. Dia membajak dan membajak sampai telapaknya terasa sakit.
1: Oh, tanganmu pasti sakit.
2: Tidak apa-apa, nanti juga akan sembuh. Kau membutuhkan bantuanku dan aku harus membantumu.
0: Pohon itu berterima kasih padanya dan gadis itu kembali berjalan. Sedikit lebih jauh, dia menemukan sebuah tungku yang rusak. Dan tungku itu memanggilnya.
3: Gadis kecil, apa kau akan membersihkanku dan membuatku rapi? Aku akan melakukan kebaikan padamu sebagai balasan.
0: Gadis itu melihat tungku ini memiliki banyak retakan. Dia berpikir sebentar. Dia kemudian membawa lumpur dan mencampur dengan kakinya. Dia kemudian menggunakan lumpur itu untuk menutup semua retakan. Tungku itu sekarang baru seperti sebelumnya.
3: Terima kasih, tapi tangan dan kakimu kotor.
2: Tidak apa-apa, aku bisa membersihkan mereka dengan air. Kau membutuhkan bantuanku, jadi aku harus membantumu.
0: Gadis itu kemudian berjalan lagi. Sedikit lebih jauh, dia menemukan sumur yang rusak. Dan itu berbicara padanya.
2: Oh, halo. Apakah kau akan membersihkan aku dan membuat aku rapi? Aku akan melakukan kebaikan padamu sebagai balasannya.
0: Gadis itu mengambil semua air basi dan membersihkan sumur itu.
2: Wow, bajumu sudah hancur. Tidak apa-apa, aku bisa membersihkannya. Kau membutuhkan bantuanku, jadi aku harus membantumu.
0: Sumur itu berterima kasih padanya dan gadis itu berjalan kembali. Sedikit lebih jauh, dia mendengar suara kecil yang lucu. Itu seekor anjing. Anjing itu berlumpur dan memiliki bulu yang panjang.
2: Apakah kau akan memotong rambutku dan memandikan aku di sungai? Aku akan melakukan kebaikan padamu sebagai imbalannya.
0: Gadis itu melakukan hal yang sama. Anjing itu sekarang tampak bahagia dan sehat. Dia mengucapkan terima kasih pada gadis itu. Gadis itu mencuci tubuhnya di sungai dan berjalan lagi. Segera gelap pun tiba. Dia menemukan sebuah rumah. Di rumah itu hidup 7 peri.
2: Maaf mengganggu kalian, tapi di luar gelap. Bisakah kau menginap di sini malam ini? Kemana kau akan pergi? Aku sedang mencari pekerjaan. Benarkah begitu? Mengapa kau tidak bekerja di sini? Ada 7 kamar. Kau harus membersihkan semua 6 kamar setiap hari. Tapi kau harus ingat, jangan pernah masuk ke ruang yang ketujuh. Apa kau setuju?
4: Oh, aku sangat bersyukur. Terima kasih. Aku akan melakukan apa yang kau katakan.
0: Dia pun melakukannya. Dia bangun setiap hari dan membersihkan semua 6 kamar. Dia tidak pernah melihat ke ruang ketujuh. Setahun berlalu dan gadis itu mendapat cukup uang. Dia ingin kembali ke ayahnya yang sedang sakit.
2: Sebelum kau pergi, beritahu kami, kenapa kau tidak ingin tahu tentang ruang yang ketujuh?
4: Ayahku mengajariku untuk selalu mengikuti tugasku. Selama aku bekerja di sini, tugasku adalah mematuhi kata-kata kalian.
2: Kami senang dengan kejujuranmu, nak. Ketekunanmu telah membuat kami terkesan. Ikut denganku, sudah waktunya untuk hadiahmu.
0: Para peri membawa gadis itu ke ruang ketujuh. Di dalamnya ada tumpukan koin emas dan perak.
2: Pergi dan bergulinglah di koin-koin itu. Sebanyak apapun koin yang menempel, itu adalah milikmu.
0: Gadis itu melakukan apa yang diminta. Dia berguling di tumpukan koin emas dan kemudian di tumpukan koin perak. Dia bersinar seperti bintang karena semua koin menempel padanya. Dia melambaikan tangan pada peri-peri itu dan pergi. Dalam perjalanan kembali, dia menemukan anjing yang dia mandikan. Anjing itu memiliki banyak mutiara dan bukannya bulu.
2: Kemarilah, kau membantuku ketika aku sedang membutuhkan. Kemarilah dan ambil mutiara sebanyak yang kau mau.
0: Gadis itu mengenakan untaian mutiara di sekitar tangan, kaki, dan lehernya. Dia berterima kasih pada anjing dan kembali jalan. Sedikit lebih jauh, dia menemukan sumur yang telah dia bersihkan.
2: Kemarilah. Kau membantuku ketika aku sedang membutuhkan. Ayo minum air dan hilangkan dahagamu.
0: Ada banyak kendi yang disimpan dekat sumur untuk pelancong. Gadis itu mengambil kendi, mengisi dengan air, dan minum sepuas hati. Dia mengucapkan terima kasih dan pergi. Sedikit lebih jauh lagi, dia menemukan tungku yang telah dia perbaiki.
3: Kemari, nak. Kau membantuku ketika aku sedang butuh. Ayo makan roti dan kue segar ini.
0: Lalu gadis itu makan sebanyak yang dia ingin dan membawa beberapa untuk ayahnya. Dia berterima kasih pada tungku dan pergi. Sedikit lebih jauh, dia menemukan pohon merambat anggur yang telah dia tanam.
1: Kemari, nak. Kau membantuku ketika aku sedang butuh. Ayo minum jus anggur ini.
0: Lalu, gadis itu makan sebanyak yang dia mau dan mengambil beberapa untuk ayahnya. Dia mengucapkan terima kasih pada pohon dan berjalan pergi. Sedikit lebih jauh, dia bertemu pohon yang dia tolong. Pohon itu hijau seperti seharusnya dan banyak buah pir segar.
5: Sini, nak. Kau membantuku ketika aku sedang butuh. Kemari dan makan pir segar ini.
0: Lalu gadis itu makan sebanyak yang dia mau dan mengambil beberapa untuk ayahnya. Dia mengucapkan terima kasih pada pohon dan berjalan pergi. Saat dia pulang ke rumah, dia senang melihat ayahnya. Dia tidak sakit lagi dan menunggunya di pintu. Dia berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Ketika ibu datang, dia terkejut melihat suami yang sehat dan anak perempuannya yang kaya. Dia ditutupi dari ujung sampai rambut kaki dalam emas, perak, dan banyak lagi. Mengabaikan ibu, sang putri dan ayahnya berjalan masuk. Ibu tiri menyadari bahwa suaminya tidak akan membiarkannya memiliki apapun. Dia segera memanggil putrinya dan memintanya pergi mencari pekerjaan di keluarga kaya.
2: Dengarkan sekarang, kau harus menghasilkan lebih dari dia. Aku percaya padamu, dia punya mutiara, kau harus memberikanku rubi.
0: Anak perempuan itu melambaikan tangan dan mulai berjalan. Dia tidak lama berjalan ketika dia menemukan pohon yang benar-benar kering. Pohon itu memintanya bantuan untuk menyingkirkan ranting-ranting kering dengan imbalan perbuatan baik.
2: Ah, apakah serius? Aku tidak akan mengotori tanganku yang bersih ini dan kakiku yang cantik untuk dahan keringmu. Tidak peduli apapun.
0: Dia berjalan ke depan. Sedikit lebih jauh, dia menemukan pohon anggur merambat yang sedang sekarat yang memintanya membajak dekat akarnya dengan imbalan perbuatan baik.
2: Di bawah terik matahari ini, aku tidak akan mengotori tanganku yang bersih dan kakiku yang cantik untuk akarnya yang sekarat. Tidak peduli apapun.
0: Dia berjalan kembali. Sedikit lebih jauh, dia menemukan sebuah tungku rusak yang memintanya untuk memperbaikinya dengan imbalan perbuatan baik.
2: Aku tidak akan mengotori tanganku yang bersih dan kakiku yang cantik. Tidak peduli apapun.
0: Sedikit lebih jauh, dia menemukan sebuah sumur yang memintanya untuk membersihkannya dan akan diberi imbalan dengan perbuatan baik.
2: Kau itu kan adalah sumur air. Bersihkan dirimu sendiri. Aku tidak akan mengotori tangan dan kakiku yang cantik, tidak peduli apapun.
0: Sedikit lebih jauh, dia menemukan seekor anjing yang memintanya untuk memandikannya dan akan diberi imbalan dengan perbuatan baik. Tapi gadis itu lari, berteriak, dia tidak akan mengotori tangannya yang bersih dan kakinya yang cantik, tidak peduli apapun. Sedikit lebih jauh, dia tiba di sebuah rumah dan meminta apakah dia bisa bermalam di situ. Itu adalah rumah tujuh peri. Sama seperti sebelumnya, peri menawarkan untuk tinggal di sana selama setahun dan membersihkan semua enam kamar.
2: Tapi ingat, jangan pernah masuk ke ruang ketujuh.
0: Gadis itu setuju. Setiap hari dia akan bangun dan membersihkan semua enam kamar. Tapi segera rasa ingin tahu menyelimutinya dan memasuki ruang ketujuh. Di dalamnya gelap, dan bukannya koin emas dan perak, ada katak dan lebah madu. Mereka menyengatnya begitu parah hingga seluruh tubuhnya memar. Tanpa menunggu peri datang, gadis itu lari dari rumah. Dalam perjalanan kembali, dia menemukan anjing yang ditutupi mutiara. Dia berlari di belakangnya untuk mengambil beberapa, tapi anjing itu lari. Sedikit lebih jauh, dia menemukan sumur yang dia tolak untuk dibersihkan. Saat dia membungkuk untuk minum air, air itu tiba-tiba surut jauh ke bawah di luar jangkauannya. Sedikit lebih jauh, dia menemukan tungku yang dia tolak untuk diperbaiki. Ada roti dan kue segar di dekatnya. Tapi saat dia coba untuk menyentuh roti, tangannya terbakar. Sedikit lebih jauh, dia menemukan pohon anggur yang dia tolak untuk dibajak. Dia sangat haus, tetapi pohon anggur itu tidak membiarkan dia minum. Sedikit lebih jauh, dia menemukan pohon yang dia tolak untuk dibantu, penuh dengan hijau dan pir segar. Tapi ketika dia mencoba untuk mencapai buah pir, pohon itu tumbuh lebih tinggi di luar jangkauannya. Gadis itu lalu berjalan pergi. Kembali ke rumah, ibunya berdiri di pintu berharap melihat emas dan rubi. Tapi putrinya kembali dipenuhi memar dengan baju yang sangat kotor.
3: Kau lihat sekarang, kemalasan tidak membayar kau apapun. Hanya rendah hati dan jujur yang akan dihargai. Kau tidak memiliki tempat di rumah ini lagi. Kau harus pergi.
0: Istri dan putri tirinya meninggalkan rumah. Ayah dan putrinya yang rajin kemudian hidup bahagia untuk selamanya.
6: Teman-teman, kita break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini.

0: Io caritavo.
1: Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat seekor semut kecil membawa remahan makanan yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuhnya? Ternyata semut memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun tubuhnya sangat kecil, seekor semut dapat mengangkat dan membawa beban yang beratnya berkali-kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Jika kemampuan ini dimiliki manusia, kita mungkin bisa mengangkat mobil dengan mudah. Kekuatan semut berasal dari ukuran tubuhnya yang kecil dan struktur tubuhnya yang sangat efisien. Karena itu, semut sering terlihat bekerja sama membawa makanan atau benda yang tampak terlalu besar untuk ukurannya. Fakta ini mengajarkan kita bahwa ukuran bukanlah penentu kekuatan. Meski kecil, semut tetap rajin dan kuat dan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi, jangan pernah meremehkan kemampuan diri sendiri maupun orang lain hanya karena terlihat kecil atau sederhana.
0: Akhirnya kita tahu.

kasih teman-teman. Kita ketemu lagi ya di Idola Indonesia Layak Anak. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
3: Terima kasih pendengar yang masih terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita sinambungkan untuk gelaran Gorontalo siang ini bersama saya Yusri dengan beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id.

Erupsi Gunung Anak Krakatau terus menjadi perhatian banyak pihak setelah aktivitas vulkanik sejak tanggal 4 hingga 5 September kemarin. Erupsi yang disertai suara gemuruh tersebut tercatat sejak pukul 23 waktu Indonesia Barat dan masih teramati hingga sekitar pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan resmi PVMBG Kementerian SDM, aktivitas ini berupa erupsi menerus yang menyerupai fenomena lava fountain. Sebaran berwarna merah menyala juga terlihat secara terus-menerus di kawasan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Merespon ini, peneliti BRIN menyebutkan awan hasil letusan bergerak ke arah barat dengan bentangan mencapai sekitar 851 km. Aktivitas ini juga menghasilkan awan pirokumulus yang membawa material erupsi dan senyawa sulfur oksida. Berdasarkan simulasi yang disampaikan, kolom erupsi diperkirakan mencapai sekitar 13 hingga 14 km dan menyentuh lapisan tropopause. Dan dalam analisisnya, awan hasil erupsi bahkan terpantau hingga wilayah Pulau Enggano di Bengkulu. Pihaknya mengingatkan bahwa kondisi atmosfer dapat mempengaruhi arah pergerakan awan hasil erupsi ini sendiri. Besarnya perhatian terhadap aktivitas Anak Krakatau tidak terlepas dari sejarah panjang letusan dahsyat pada tahun 1883, di mana peristiwa ini dikenal sebagai salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah dan dampaknya terasa jauh di luar kawasan Selat Sunda. Kembali diingatkan juga terkait sejarah ini melalui beberapa unggahan, di mana letusan Krakatau di tahun 83 menyebabkan kondisi langit gelap selama berhari-hari dan berdampak terhadap wilayah di belahan bumi utara. Karena sejarah ini, aktivitas Anak Krakatau saat ini dinilai wajar apabila menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia. Meski aktivitas vulkanik meningkat dan awan erupsi terpantau meluas, masyarakat tidak perlu langsung mengaitkannya dengan ancaman tsunami. PVMBG memastikan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini belum menunjukkan potensi runtuh dalam skala besar yang dapat memicu tsunami. PVMBG juga menjelaskan tubuh Gunung Anak Krakatau yang kembali terbentuk setelah peristiwa erupsi dan tsunami 22 Desember 2018 masih relatif kecil. Kondisi ini membuat potensi keruntuhan besar yang dapat memicu tsunami untuk saat ini dinilai belum ada.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringat 19 menit saat ini dari jam 11 bicara soal ulang tahun kita ini jelang Hari Bakti Radio ke-81 di 11 September 2026 nanti ya. RRI kembali akan merayakan ya Hari Bakti Radionya ke-81 di mana di seluruh Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia itu dalam rangkaian menuju Hari Bakti RRI ke-81 ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan, salah satunya juga di Gorontalo, RRI Gorontalo dalam rangkaian Hari Bakti Radio menyelenggarakan kegiatan RRI Fest kemarin di mana RRI Gorontalo bersama Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan kerjasama antara lembaga penyiaran publik milik pemerintah dan organisasi profesi kedokteran di Gorontalo yang dilakukan oleh Kepala LPP RRI Abdul Haris Talamati dan Ketua ID Provinsi Gorontalo Dr. Isman Yusuf dalam rangkaian kegiatan RRI Fest hari Sabtu kemarin. Kerjasama ini pendengar menjadi bagian dari upaya RRI Gorontalo untuk memperkuat peran sebagai media yang tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga turut memberikan edukasi bahkan memfasilitasi pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat dengan menggandeng pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan. Kerjasama pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat akan terus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Di samping itu juga program-program berkaitan dengan edukasi kesehatan juga akan terus ditingkatkan, di mana kemarin itu pemeriksaan cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis oleh 50 dokter, baik itu dokter umum dan dokter spesialis dari 13 bidang keahliannya masing-masing ya. Dan di jelang Hari Bakti Radio ke-81 RRI Gorontalo juga terus mematangkan beberapa agenda kegiatannya yang pasti di hari puncaknya nanti 11 September 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah dirinya untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pergerakan Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi sejak Jumat malam mengeluarkan abu vulkanik, dan berdasarkan pemantauan BMKG, sebaran abu vulkanik ini terdeteksi hingga wilayah Jakarta. BMKG mencatat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dalam dua klaster berdasarkan data per minggu 6 September 2026. Dari analisis citra RGB Himawari pada 6 September teridentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik. Klaster pertama bergerak ke arah timur laut hingga selatan dengan ketinggian mencapai 20.000 kaki. Sebaran ini mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat serta perairan di sekitarnya. Sebaran abu pada klaster kedua terpantau pada ketinggian 50.000 kaki dan bergerak ke arah barat daya hingga barat laut. Sebaran abu pada klaster ini mencakup sebagian wilayah Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan juga Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: di sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menantikan 2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Si je viens.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the

0: Australia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
1: I'm so happy and I'm so pleased.
2: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
0: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
2: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
0: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

menghadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ada Kusuma melaporkan.

0: sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Calo. Calo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tepatnya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan.

0: 10 menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dari lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia lagu latih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
2: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
3: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
2: All players play today the first game in Indonesia.
3: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
2: We play with the right back of 19 years old.
3: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
2: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
3: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
2: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
3: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
1: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
4: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi ini rasa sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
1: Hasil yang mengirim menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kansuari Tiki Broto GRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdul Iti Loli melaporkan selengkapnya.

0: Kalau memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain timnas basket putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
2: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.

Dari cabang olahraga catur, pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan.

0: Signature International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur. Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
1: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah dirinya untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Bandara Internasional Suta ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Penutupan ini diperpanjang sejak pukul 1.30 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat per hari ini. Keterangan ini tertuang dalam holding statement di mana sebanyak 33 penerbangan internasional dan domestik terdampak akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar-dengar saat anyang-anyangan ada yang menyarankan mengikat jempol kaki dengan karet. Kedengarannya aneh, tapi praktik ini masih dipercaya. Tapi benarkah begitu? Anyang-anyangan adalah kondisi ketika seseorang sering ingin buang air kecil disertai rasa perih, panas, atau tidak tuntas. Dalam dunia medis, kondisi ini paling sering berkaitan dengan infeksi saluran kemih, iritasi kandung kemih, atau kurang minum. Penyebab anyang-anyangan yang paling umum adalah bakteri yang masuk ke saluran kemih. Bakteri ini memicu peradangan sehingga kandung kemih menjadi lebih sensitif dan terus mengirim sinyal ingin buang air kecil meskipun isinya sedikit. Selain infeksi, anyang-anyangan juga bisa dipicu oleh dehidrasi, kebiasaan menahan kencing, konsumsi minuman berkafein atau bersoda, serta perubahan hormon terutama pada perempuan. Lalu, bagaimana dengan mengikat jempol kaki dengan karet? Secara medis, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mengikat jempol bisa menyembuhkan atau mengatasi anyang-anyangan. Tidak ada jalur saraf atau pembuluh darah khusus di jempol kaki yang secara langsung terhubung ke kandung kemih. Namun, ada kemungkinan efek psikologis atau distraksi. Saat jempol diikat, perhatian tubuh teralihkan ke rasa tidak nyaman di kaki, sehingga sensasi ingin buang air kecil terasa sedikit berkurang. Ini mirip dengan efek sugesti atau placebo, terasa membantu tapi tidak mengatasi penyebab utamanya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Dengan Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik di ruang publik. Pemerintah juga memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait isu pelarangan pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pergerakan PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Persero kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kali ini sebanyak 29 ton bantuan diangkut menggunakan KM Tidar dari Jakarta menuju Pelabuhan Lorensai Maumere. Direktur Utama Pelni Budi Setianujaya mengatakan bantuan tersebut telah diserahkan langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sika, Petrus Poling Wairmahing.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan waktu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Ketenaga kerjaan ini 33% berada di sektor formal, 67% berada di sektor informal.
2: Pemenuhan darah untuk Kabupaten Bone Bolango ini memang masih sangat-sangat minim.
0: Topik utama tersebut merangkai sebuah berita lainnya yang diimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Dennis Bookings.

0: Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di Gorontalo masih menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendorong pemerintah kabupaten kota dan seluruh pihak terkait memperluas perlindungan bagi kelompok pekerja yang belum memiliki ikatan kerja formal. Dorongan tersebut disampaikan Gusnar Ismail pada penganugerahan Jam Sostek Award 2026 Provinsi Gorontalo malam tadi. Gubernur menilai perlindungan tenaga kerja perlu menjadi perhatian bersama karena sebagian besar angkatan kerja di Gorontalo justru berada di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan formal yang mampu menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, dari sekitar 540.000 angkutan kerja di Gorontalo, sebanyak 67% merupakan pekerja sektor informal, sedangkan 33% lainnya bekerja di sektor formal. Pekerja informal umumnya menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri atau bekerja pada usaha mandiri yang tidak berbadan hukum. Mereka juga cenderung tidak memiliki ikatan kontak resmi serta belum sepenuhnya memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
1: Kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Yang kedua, tantangan kita ke depan bahwa ketenagakerjaan ini 33% berada di sektor formal, 67% berada di sektor informal. Itu berarti lapangan pekerjaan formal kita masih kurang. Itu selaras dengan angka BPS yang sering diterbitkan. Kita masih. Nah, tantangannya adalah 67% ini adalah tenaga kerja yang membayar dirinya sendiri dari hasil kerjanya. Nah, ini sangat penting sekali dilindungi. Nah, bagaimana cara melindunginya? Ya, kita urunan pemerintah kabupaten kota provinsi agar supaya memberikan ini bagi mereka sehingga kalau ada apa-apa mereka bekerja bisa dilindungi. Ada kematian, ada kecelakaan apa. Contoh tadi, itu yang meninggal ya Pak? Meninggal kecelakaan kerja itu dia mendapatkan santunan kurang lebih 40.
0: Menurut Gusnar, tersebut, kondisi tersebut perlu dibenahi meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kemampuan anggaran. Ia menekankan pentingnya kemauan dan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan sosial. Perkembangan makroekonomi Gorontalo menunjukkan tren positif. Namun capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ketenagakerjaan karena ketersediaan lapangan kerja formal masih relatif rendah. Karena itu pemerintah kabupaten kota diharapkan ikut mengambil langkah konkret untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan terutama bagi pekerja yang selama ini berada di luar sektor formal. Pendengar Bulog memastikan stok beras SPHP di Provinsi Gorontalo sangat tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Selain ketersediaan pasokan, Bulog juga menjamin stabilitas harga sesuai dengan ketentuan pemerintah.
2: Forum Bulog Gorontalo intens melakukan pemantauan terhadap ketersediaan stok dan perkembangan harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di tingkat pasar. Pemantauan dilakukan untuk memastikan beras SPHP tetap tersedia bagi masyarakat dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Pimpinan cabang Bulog Gorontalo Firman saat melakukan kunjungan di pasar sentral kota Gorontalo kemarin menyatakan pihaknya secara rutin memantau kondisi stok dan harga beras SPHP. Dari hasil pemantauan, ia memastikan secara umum stok sangat tersedia, termasuk harga tidak mengalami kenaikan.
3: Kami cek di beberapa titik ketersediaannya masih ada, terkait harga stabil, tidak ada yang melewati harga eceran tertinggi. Kami secara kontinu Pak, tiap minggu bahkan pelayanan sampai Sabtu kita tetap menggelontorkan SPHP ke pasar non pencatatan SP2KP maupun ke outlet-outlet mitra kerja sama kami. Jadi memang kami punya daftar outlet-outlet rekanan binaan yang betul-betul berkomitmen untuk menjaga stabilisasi harga di pasar termasuk keterjangkauannya, dan semua mitra rekanan kami menandatangani fakta integritas bahwa bersedia untuk mendukung program pemerintah dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan barang.
2: Menurutnya keberadaan beras SPHP di pasar memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau. Bulog memastikan distribusi beras SPHP terus berjalan dan ketersediaannya tetap terjaga, dan jika menemukan adanya kendala dalam distribusi, Bulog akan melakukan langkah yang diperlukan. Selain memastikan ketersediaan, Bulog juga mengingatkan kepada pedagang agar menjual beras SPHP sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku. Hal ini penting agar program stabilisasi pangan memberikan manfaat kepada masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Komunitas fans RRI Gorontalo mengapresiasi penyelenggaraan RRI Fest 2026 yang dinilai semakin meriah dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Apresiasi disampaikan Junawir Panigoro, pendiri Kalista sekaligus penasihat Romansa, salah satu komunitas fans RRI Gorontalo, Sabtu 5 September 2026. Junawir menilai RRI Fest tahun ini lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya diikuti fans di bawah naungan Forum Komunitas Pendengar RRI atau FKP RRI, namun juga menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat dinikmati masyarakat umum. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian masyarakat adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Junawir mengapresiasi keterlibatan sejumlah dokter spesialis dalam layanan tersebut, mulai dari dokter anak, dokter spesialis jantung, THT, penyakit dalam hingga mata.
4: Juga ada pemeriksaan kesehatan gratis. Dan justru yang ramai mendapatkan perhatian banyak orang itu dari pemeriksaan kesehatan gratis ini. Karena di sini rupanya terhimpun semua dokter-dokter spesialis. Mulai dari dokter anak, dokter spesialis jantung, dokter spesialis THT, dokter spesialis penyakit dalam, mata. Itu rupanya terkumpul semua. Alhamdulillah kami bisa melaksanakan pemeriksaan dokter ahli secara gratis.
0: Selain layanan kesehatan gratis, RRI Fest juga menghadirkan UMKM, pangan murah, dan berbagai kegiatan lainnya. Menurut Junawir, kehadiran berbagai kegiatan tersebut membuat RRI Fest semakin mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap konsep kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas dapat terus dilanjutkan pada pelaksanaan RRI Fest berikutnya. Junawir menilai keterlibatan masyarakat umum menjadi salah satu hal positif dalam penyelenggaraan RRI Fest 2026. RRI Gorontalo dan ID Provinsi Gorontalo resmi menjalani kerjasama dengan memperkuat edukasi hingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Laporan Andi Sanga.
2: LPP RRI Gorontalo bersama Ikatan Dokter Indonesia ID Provinsi Gorontalo resmi menjalin kerjasama. Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan Kepala LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati dan Ketua ID Provinsi Gorontalo Dr. Isman Yusuf di kantor RRI Gorontalo kemarin. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya RRI Gorontalo dalam memperkuat perannya sebagai media yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga turut memberikan edukasi bahkan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Kepala LPP RRI Gorontalo, Abdul Haris Talamati mengatakan, pelaksanaan CKG dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 merupakan awal implementasi dari kerjasama kedua belah pihak. Dengan adanya kerjasama ini, RRI Gorontalo berkomitmen terus meningkatkan program-program yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
5: Kami memang sudah melakukan PKS dan hari ini kemudian ditandai dengan pemeriksaan gratis oleh sekitar 50 dokter. Beberapa di antaranya itu sekitar 20 lebih di antaranya itu adalah dokter spesialis dari 13 keahlian. Nah, insya Allah kerjasama ini akan terus kita laksanakan dan kita akan desain program-program lain. Selain kegiatan-kegiatan OPR seperti ini, juga melalui program-program yang ada di RRI. Biasanya program-program bicara soal kesehatan, diseminasi kaitannya dengan kesehatan itu pasti peminatnya sangat-sangat besar dan selalu memperoleh perhatian masyarakat.
2: Terpisah, Ketua ID Provinsi Gorontalo Dr. Isman Yusuf berharap melalui kerjasama ini, RRI Gorontalo dapat menjadi wadah bagi para dokter dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat di berbagai wilayah di Gorontalo. Di samping itu, melalui program siaran RRI, ID Gorontalo berharap bisa menampung berbagai harapan masyarakat yang nantinya bisa menjadi bahan evaluasi dan penelitian di bidang kesehatan.
6: Jadi kita bekerjasama dengan RRI dalam rangka untuk kegiatan pendidikan kepada masyarakat. Jadi kita berharap RRI bisa menjadi corong untuk ID, para dokter untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat berbasis penyiaran publik. Yang kedua, kita ingin ada pengawalan masyarakat, kolaborasi RRI dan ID, contohnya seperti hari ini, RRI Fest ini adalah bentuk pengawalan masyarakat. Dan yang ketiga, mungkin akan ada penelitian bersama atau riset terkait dengan hal-hal yang mungkin harapan-harapan atau aspirasi masyarakat yang mungkin itu menjadi bahan untuk riset-riset ke depan dalam bidang kesehatan.
2: Penandatanganan kerjasama antara RRI Gorontalo dan ID Provinsi Gorontalo menjadi bukti komitmen lembaga penyiaran publik milik pemerintah dan juga organisasi profesi kedokteran di Gorontalo tersebut dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dasar masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran serta pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Ketersediaan stok darah di Kabupaten Bone Bolango masih minim, sementara kebutuhan darah bagi pasien di sejumlah fasilitas kesehatan terus meningkat. Kondisi ini mendorong Palang Merah Indonesia Kabupaten Bone Bolango untuk terus menggencar kegiatan donor darah. Sekretaris PMI Kabupaten Bone Bolango, Saiful Suleman, mengatakan keterbatasan stok darah menjadi perhatian karena kebutuhan transfusi dapat datang sewaktu-waktu. PMI pun berupaya menjaga ketersediaan darah melalui kegiatan donor yang melibatkan masyarakat maupun berbagai unsur lainnya. Menurut Saiful, partisipasi juga untuk masyarakat menjadi salah satu faktor penting. Semakin banyak masyarakat yang bersedia mendonorkan darah secara sukarela, semakin besar pula peluang PMI memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan.
8: Pemenuhan darah untuk Kabupaten Bone Bolango ini memang masih sangat-sangat minim. Karena apa? Itu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Yusuf. Kami sudah melakukan berbagai macam terobosan-terobosan di dalam pemenuhan darah ini. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan berbagai macam instansi, baik itu dengan Polres, Kejaksaan, UNG, Kampus 4, Poligon. Ini dalam rangka untuk pemenuhan darah yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Namun, seperti apa yang disampaikan oleh beliau Pak Yusuf, bahwa memang ini yang mendonor sudah siap untuk melakukan pengambilan darah. Tapi sesuai hasil pemeriksaan dari petugas, terutama dokter, petugas di UTD, memang ada yang HB-nya di bawah, tekanan darah tinggi, kemudian ya mungkin karena begadang sampai larut malam. Ini juga mempengaruhi sehingga tidak terjadi pengambilan darah pada yang sudah ditentukan itu.
0: Saiful Suleman menambahkan pelaksanaan donor darah terus didorong melalui berbagai kegiatan yang melibatkan instansi pemerintah, organisasi, komunitas maupun masyarakat umum. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendonor sekaligus menjaga ketersediaan darah di wilayah Bone Bolango. Pendengar mahir Warta Siang, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Rehan Datau.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Raihan Datau, inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Pendengar, laporan kita awali dari Andi Sanga. Masuknya pasokan dari luar daerah di tengah ketersediaan dan produksi petani lokal masih cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dinilai jadi penyebab anjloknya harga tomat di Gorontalo.
2: Anjloknya harga tomat di Provinsi Gorontalo saat ini disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya masuknya pasokan tomat dari luar daerah. Di saat yang bersamaan, pasokan dan produksi tomat di dalam daerah masih sangat mencukupi kebutuhan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juna mengatakan kondisi ini sangat mempengaruhi harga di tingkat petani maupun pasar termasuk di Kabupaten Pohuwato. Dalam hukum pasar, kelebihan pasokan dapat menyebabkan harga menurun dan petani menjadi pihak yang paling terdampak karena hasil panen yang melimpah tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Pohuwato kini terus memantau daerah-daerah dengan permintaan tomat yang cukup tinggi. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi para petani lokal untuk menjual hasil produksi ke luar daerah dengan harga yang lebih baik sehingga mereka tidak mengalami kerugian.
10: Yang membuat kerusakan harga ini kalau bagi kami di Kabupaten Pohuwato itu yang kita kemasukan barang dari Sulawesi Tengah. Jadi jelas harga itu bisa anjlok karena dari daerah lain yang memasuki daerah kami. Mengantisipasi harga tomat seperti sekarang ini, kita melihat posisi yang ada di luar daerah. Misalnya kita lihat di Manado, kalau kebutuhan di luar daerah juga membutuhkan, kita bisa kirim ke sana. Hal-hal yang kita lakukan ini membuat petani bisa berbahagia dengan hasil panen yang mereka lakukan. Kita berikan jalan mereka bisa memasarkan keluar daerah kita.
9: Mengingat persoalan seperti ini sudah terjadi berulang kali, Ahmad mendorong para penyuluh pertanian untuk rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para petani mengenai pentingnya mengatur pola tanam. Dengan pola tanam yang teratur, diharapkan para petani tidak melakukan panen secara serentak sehingga harga tetap stabil dan petani tidak mengalami kerugian. Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga masih akan melihat kembali regulasi terkait asuransi pertanian yang secara khusus mengatur kebijakan yang bisa diambil untuk menangani persoalan kerugian petani akibat penurunan harga. Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo pembebasan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor berakhir 31 Agustus 2026. Animo masyarakat untuk membayar tunggakan pajak meningkat signifikan sejak program tersebut diterapkan.
2: Penerapan kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo pembebasan denda pokok dan denda pajak kendaraan bermotor menunjukkan hasil positif. Animo masyarakat untuk membayar pajak tunggakan meningkat signifikan sejak program tersebut berjalan mulai 10 hingga 31 Agustus 2026. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Daniel Ibrahim kemarin. Daniel menjelaskan tujuan utama kebijakan ini bukan hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga memberikan keringanan kepada masyarakat yang kendaraannya menunggak pajak. Daniel menyebutkan sejak kebijakan ini berlaku, jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat Kabupaten Kota dan Samsat keliling meningkat hingga 61%.
11: Alhamdulillah ada 22.913. Dari 22.000 itu ada sekitar 14.058 wajib pajak yang menggunakan program ini. Berarti mengertinya 61.35% dari wajib pajak yang membayar selang dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Setelah kami evaluasi, yang menunggak pajak ini ada yang sudah 15 tahun, ada yang 13 tahun, semua tunggakan baik pokok maupun denda kami bebaskan. Cukup yang bersangkutan membayar pajak tahun berjalan. Sehingga wajib pajak yang selama ini yang pasti dia aktif kembali. Dengan total penerimaan dari wajib pajak yang pasti tadi, dengan total penerimaan selama program ini 8.622.132.918 rupiah.
2: Daniel Ibrahim mengungkapkan dari 14.000 kendaraan yang menunggak, sebagian besar dari kendaraan roda 2. Daniel berharap melalui kebijakan ini tingkat kepatuhan pajak kendaraan terus meningkat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Badan Pendapatan Provinsi Gorontalo juga akan melakukan rapat evaluasi sekaligus menentukan apakah akan ada perpanjangan terhadap penerapan kebijakan tersebut. Diketahui kebijakan pembebasan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor ini rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Bobi Riawan melaporkan.
9: Pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara melibatkan komponen terkait lainnya. Keterlibatan lintas sektor tersebut sangat membantu dalam hal melahirkan berbagai terobosan baru dalam mengembangkan bidang kepariwisataan ke depan.
12: Pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara terus dilakukan secara bersinergi dengan melibatkan lintas sektor yang berada di daerah ini. Sebagai salah satu daerah yang memiliki daya tarik wisata yang cukup menarik, tentu dibutuhkan kolaborasi semua pihak termasuk masyarakat. Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara mengemukakan, efisiensi bukan berarti pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah termasuk pariwisata tidak berjalan dengan baik. Namun dengan keterbatasan anggaran yang ada, semua pihak dapat mencarikan inovasi terhadap program dimaksud. Bahkan Pemda Gorontalo Utara berkomitmen akan menghadapi berbagai tantangan dengan beragam inovasi. Khusus pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah daerah ungkap Kadis secara bertahap dan berkesinambungan melibatkan semua komponen yang ada di daerah ini.
13: Khusus di sektor pariwisata sendiri, kita mencoba secara bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan. Tidak semata obyek-obyek wisata ini dilakoni atau ditangani oleh pemerintah daerah. Dan di mana-mana yang namanya obyek wisata itu paling pas ditangani oleh pihak swasta atau masyarakat. Nah, sehingga ekonomi masyarakat cukup berdaya dan masyarakat itu betul-betul memiliki peran partisipasi di dalam setiap menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing.
12: Robin Daud menambahkan pengembangan bidang pariwisata daerah ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan tidak hanya oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, namun harus ada peran aktif dari pihak swasta dan masyarakat. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat serta pihak swasta, dengan sendirinya akan memberdayakan ekonomi warga sekitar.
9: Pemerintah Kabupaten Pohuwato memperkuat pengawasan terhadap perkembangan paham radikalisme. Pengawasan diarahkan tidak hanya terhadap paham radikalisme berbasis keagamaan, tetapi juga perkembangan paham yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
14: Pemerintah Kabupaten Pohuwato memperkuat pengawasan terhadap perkembangan paham radikalisme dengan melibatkan masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam kepada RRI mengatakan, pengawasan perlu dilakukan secara bersama-sama karena pencegahan paham radikalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan ormas menjadi bagian penting dalam mendeteksi sejak dini berbagai perkembangan paham yang berpotensi mengganggu keamanan dan kehidupan sosial masyarakat. Wabub menilai, kondisi Pohuwato sebagai daerah yang memiliki masyarakat majemuk membuat upaya menjaga kerukunan harus terus diperkuat.
15: Kami di seluruh desa, di seluruh kecamatan, kami selalu memantau, kemudian meminta kepada mereka kalau ada yang dicurigai paham-paham yang kurang bagus untuk perkembangan keagamaan, negara, selalu kami pesan-pesan terus kepada seluruh aparat. Jadi kami lewat Kesbang, kami coba dekati, kami coba pantau, kemudian mereka diberi penguatan-penguatan kan. Silakan berorganisasi, silakan menjalankan ibadah, keagamaan, tapi kalau ada yang paham-paham yang sedikit mengganggu, tolong secepatnya diberi tahu kepada kami agar supaya koordinasi dengan lintas sektor, kepolisian, dan sebagainya bisa cepat terdeteksi.
14: Ia menjelaskan, pengawasan tidak hanya diarahkan pada paham radikalisme yang berkaitan dengan isu keagamaan, tetapi juga terhadap perkembangan paham yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Pemerintah daerah mendorong adanya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dengan berbagai unsur terkait untuk menjaga kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Wakil Bupati Pohuwato menambahkan, masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga berkembangnya paham yang bertentangan dengan nilai kebersamaan. Kepedulian masyarakat dinilai dapat menjadi langkah awal untuk mengantisipasi potensi persoalan di lingkungan masing-masing. Taufik Usman melaporkan.
9: ...150 mahasiswa baru di Universitas Bina Taruna Gorontalo mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Kegiatan ini bukan sekedar kegiatan seremonial tetapi menjadi bagian dari proses awal mahasiswa memasuki kehidupan perguruan tinggi.
2: Universitas Bina Taruna Unbita Gorontalo menyelenggarakan rapat senat terbuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Sebanyak 150 mahasiswa baru mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2026 ini. Rektor Universitas Bina Taruna Gorontalo Dr. Elis Rahman mengatakan PKKMB bukan sekedar kegiatan seremonial tetapi menjadi bagian dari proses awal mahasiswa memasuki kehidupan perguruan tinggi di tengah perubahan kebijakan dan tuntutan masyarakat. Menurutnya tahun ini Unbita Gorontalo menerima 100 mahasiswa reguler dan 50 mahasiswa melalui jalur RPL. Para mahasiswa baru tersebut diharapkan memiliki tekad dan semangat untuk menjalani proses pendidikan di lingkungan kampus.
16: PKKMB, pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru tahun 2026. Bukan hanya sekedar seremonial, tetapi ini adalah proses panjang di tengah berbagai kebijakan yang berubah, tuntutan pemerintah pusat, kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, realita yang ada di masyarakat. Kemudian kita dipertemukan dengan kebijakan baru terkait dengan banyak hal. tentang tata kelola universitas, tata kelola kelembagaan, sehingga ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi ini adalah proses panjang di mana hari ini sebuah kesyukuran kita bisa menerima kurang lebih hampir 100 mahasiswa reguler dan kurang lebih hampir 50 mahasiswa RPL.
2: Elis Rahman menjelaskan pelaksanaan sidang senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru menjadi tahap awal perjalanan akademik mahasiswa di Umbita Gorontalo. Proses tersebut diharapkan berkelanjutan hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikan dan mengikuti sidang senat wisuda. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Taruna Gorontalo, Sri Nurnaningsi Rahman mengatakan, kehadiran mahasiswa baru di Umbita Gorontalo bukan hanya menjadi awal perkuliahan, tetapi juga tahap awal membentuk jati diri, profesional dan sosial.
16: BKKMP merupakan salah satu kegiatan penting dalam kehidupan perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa baru diperkenalkan pada lingkungan akademik, tata nilai kampus, sistem pembelajaran, budaya ilmiah, layanan kemahasiswaan, etika kehidupan kampus, serta tanggung jawab sebagai bagian dari sivitas akademika. PKKMP juga menjadi ruang awal untuk menanamkan semangat belajar, semangat berorganisasi, semangat berprestasi, dan semangat membangun jejaring yang sehat dan produktif.
2: Ia menekankan kampus tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh gelar akademik, tetapi juga ruang bagi mahasiswa untuk membangun karakter, memperluas wawasan, menumbuhkan kepedulian, dan melatih kedisiplinan. Sri Nurnaningsi berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang awal untuk menanamkan semangat belajar, berorganisasi, berprestasi, serta membangun jejaring yang sehat dan produktif. Rusjaneta melaporkan.
9: Ketua DPRD Provinsi Gorontalo apresiasi pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah merespon aspirasi masyarakat dengan memberikan bantuan ke 113 industri kecil menengah. Berikut laporan Destriansa Mahmud.
17: Sebanyak 113 industri kecil menengah atau IKM di Provinsi Gorontalo menerima bantuan stimulan mesin dan peralatan produksi. Total nilai bantuan mencapai 2,8 miliar rupiah. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili. Penyerahan tersebut berlangsung di Kelurahan Bolihuangga. Dari 113 IKM penerima, sebanyak 62 IKM mendapatkan peralatan perbengkelan. Kemudian 24 IKM mendapatkan peralatan kerajinan khususnya untuk usaha penjahit. Sementara 27 IKM menerima peralatan pangan. Bantuan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo melalui kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD, termasuk melalui pokok-pokok pikiran atau aspirasi anggota legislatif. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili mengapresiasi pemerintah daerah yang telah merespon aspirasi masyarakat. Menurut Thomas, bantuan tersebut menjadi bukti sinergi antara DPRD dan pemerintah dalam memperjuangkan kebutuhan pelaku usaha.
18: Setelah sekian lama kita menunggu, menanti dengan harap cemas delolomai uti bantuan, alhamdulillah hari ini apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD, lalu kemudian harapan yang diberikan oleh anggota DPR itu disahuti oleh Pak Gubernur, sehingga hari ini bisa terlaksana penyerahan bantuan ini. Mudah-mudahan saya atas nama masyarakat Gorontalo mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Gubernur.
17: Thomas juga mengapresiasi Gubernur Gorontalo yang tetap mengupayakan bantuan masyarakat di tengah kondisi efisiensi anggaran. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD berharap bantuan peralatan tersebut dapat memperkuat sektor IKM, meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
9: Pendengar, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Raihan Dato mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Daniel Sawokings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam

0: situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dahulu pendengar sudah mengantarkan kita pukul 14.44 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya spesial lagu dan request 100% Indonesia. Silahkan mau request lagu apa? Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
1: Rivanto di Kota Raja.
0: Oke, okay, baru dapat dengar ini suara.
1: Yeah. Aku sering badengar.
0: Asik sekali. Oke, okay, Rivanto, silakan Rivanto. Yeah. Lagu.
1: Lagu dari Melly Goeslaw featuring Krisdayanti.
0: Yang mana?
1: Cinta.
0: Cinta tegarkan hati.
1: Yo, itu loh.
0: Oh, itu loh. Oke, Dang. Thank you.
1: Odo olo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi. Tahan itu biarkan saja. Jangan dimatikan. Halo, halo. LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Ya.
2: Dan buat udah Mbak Denis
0: Tano. Di Batu Dah kemarin kita tadi datang di RRI di
2: Ramaska. Kan udah ada kesempatan mau pergi masuk ke
0: TV. Ibu Nelly kemarin ada.
2: Insyaallah.
0: Oke, Dang. Lagu.
2: Oh, lagunya Dewa 19 tuh.
0: Yang mana?
2: Tapi sih di kamar jauh itu ada lagu.
0: Ih, tidak boleh gitu. Anu Joy Arjuna Joy.
2: Oh,
0: Arjuna Jo. Oke, Dang.
2: Iya. Yang terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Ya.
2: Halo, Tata Deni sayangku.
0: Halo juga sayangku.
2: Ibu Nelly.
0: Kenapa kok racun kemari? Ibu Nelly itu yang kemarin itu, atau bukan?
2: Iyo. Oh, iya.
0: Terlalu sibuk aku ti Allah.
2: Itu ada Nelia ke sana kamar saya ada bilang pati. Terlalu pati Abi baru pati Kak Ejo dia bilang terlalu sibuk sekali dia ibu Neli. Jangan dulu ganggu dia nanti saya bantar sih ibu Neli balik dengan dia.
0: Betul sibuk sekali Uti. Ya Allah.
2: Ya Allah sibuk Mbak atur-atur itu yang oma-oma
0: itu. No apa Dang.
2: Iya, pada bilang begini, Ibu Nelly bukan tidak mau bahagia pada Ibu Nelly ya. Soalnya nafati oma-oma. Oh iya, tidak
0: iya.
2: Apa. Saya ini Allah mau badaftar Allah, say.
0: Masuk kamar baking sendiri, Jo. RRI.
2: Tidak ada daftar Allah kemarin itu.
0: Oh, dokter. Oh, mau periksa.
2: Si dokter ada tanya begini, apa keluhan ibu? Makanya keluhan saya ini bang ya. Terutama popoji yang kering. Tak tahu ada orang
0: kampung. Popoji yang kering, betul.
2: Banyak orangnya. Tapi orang bagus. Dalam pelayanan kemarin itu bagus. Baru lucu-lucu lagi.
0: Betul. Memang begitu. Kapan lagi kan dokter spesialis langsung ini?
2: Insya Allah.
0: Kalau pamannya
2: mau cari rezeki dulu baru mau pasiar lagi.
0: Oke, siap Ibu Neli lagu.
2: Ikutan Nenta mau aja.
0: Tidak, Bapak pilih.
2: Oh, siapa?
0: Yura Yunita.
2: Yura Yunita, Jalan Pulang.
0: Jalan pulang asik. Oke deh.
2: Oke, Tata Denny.
0: Iya.
2: Ya. Insyaallah sehat selalu bersama keluarga Tetsin.
0: Amin.
2: Dapat jodoh.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya mencari jodoh itu di kamar apa salah-salah oma-oma deh, opa-opa samu. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya. Halo juga.
2: Dari Ibu Rosti yang sudah mulai.
0: Oke, Ibu Rosti. Nih, siapa tidak datang kemarin? Kemarin orang ada bercerita dengan Tika Ama. Tika Ama nanti Ibu Rosti tidak datang kemar ya. Kenapa?
2: Iya. Ada jual hari pasir Tata Denny.
0: Oh, padahal gagah sekali Mbak dokter spesialis hati, perasaan.
2: Satu kan?
0: Oke, ikutan sekarang. Ada Meli, Krisdayanti Cinta, Dewa Arjuna, Yura Yunita Jalan Pulang. Tano'u, Yura Yunita. Iya, bagus juga itu lagu. Oke, Bu Rostin. Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Dari Yinka di sini.
0: Ini lagi satu, tidak ada datang. Waalaikumsalam. Ada harap-harap ini orang yang masuk di LDR mau datang kemari, tidak ada. Iyo, sampai hati doe.
3: Insyaallah.
0: Iya.
3: Tetap mau baku dapat.
0: Iya, insyaallah.
3: Berpanjang.
0: Iya. Tiin kan itu hari yang pernah baku dapat yang saya waktu pati ibu ini perlu masa apa dulu?
3: Ati Oma Ani.
0: Iya, Oma Ani toh.
3: Iya. Mm-hmm. Yang kecil-kecil
0: itu. Iya. Yang kecil-kecil mungil sama persis dengan ti kakak Nur Ainsa Banggai. Oke.
3: Okay.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya. Amin. Iya. Oke, Inka. Yang mana?
3: Itu Kak Rifanto.
0: Oke, Meli Guslow. Oh, iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka, halo.
4: 100% Indonesia. Mm-hmm. Halo juga Kak Denis.
0: Ini lagi satu. Tidak datang.
4: Iya, Pak Wardi di Tilamota lagi tidak berkesempatan.
0: Iya, padahal kalau datang kamar di sini, jual kamar di sini, parfum banyak sekali nih, UMKM apa jual banyak.
4: Ongkos lagi mau ke kota itu.
0: Ah, iya, so betul lah hati.
4: Kayaknya Mbak Iin dari Pohuwato mau datang ini. Saya juga mau diajak, katanya ada acara Bintang Radio.
0: Iya, tapi nanti Bintang Radio Poli nanti belum, karena kemarin sebenarnya di acara, cuma tadinya kan orang mau datang semua peserta. Nah, cuma mengirim dapat keputusan untuk kirim video, jadi tidak ada dorang nanti Poli. Hari
4: soalnya
0: radio.
4: Saya lama-lama ini baru ini masuk, kali ini saya biasa ada di Pohuwato. Oh. Nanti ini baru ada di Boalemo. Oh. Itu siaran di Pohuwato lagi tidak ada siaran sampai sekarang Kak Denis.
0: Di Pohuwato nanti mau sampaikan.
4: Iya. Kalau saya ada di Pohuwato ini sunyi sekali, tidak ada siarannya.
0: Okay.
4: Sudah hampir 3 bulan.
0: Oh, masakan dengar di Jo. Dengar di streaming.
4: Biasa Mbak Iin yang jaga bahas streaming. Kasian Bang Sarton, Pak Sarton, dia kasian tidak ada streaming, cuma radio biasa.
0: Oke. Okay. Iya. Siap, baik. Mungkin lagi ada perbaikan yang di Pohuwato itu.
4: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Lagu.
4: Lagu apa dulu?
0: Yura Yunita, Jalan Pulang, Meli Guslow, Chris Dayanti, terus Dewa 19, Arjuna.
4: Arjuna, Kak Denis.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih Kak Denis yang cantik logo dan emot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
5: 100% Indonesia, Denilsa.
0: Saya.
5: Di Kaharno sih di Boalemo, Denis.
0: Iya, di Pakar Olti yang datang kemari.
5: apa ikutan dengan ti siapa dulu ti Tanou siapa dulu yang
0: ti Tanou punya Dewa 19 Arjuna kalau ti Tanou
5: nanti ulang tahun RRI
0: ya bagaimana
5: soalnya nanti ulang tahun RRI
0: tanggal 11 boleh nanti datang. Iya, 11 September berapa hari lagi 6 7 8 9 10 5 hari lagi.
5: Lima hari, hari Kamis itu,
0: saya.
5: Baru dengan sekalian dengan Pro 4 di situ.
0: Semua. Pro 4 mau di mana? Pro 4 di Jakarta.
5: Ini LDR ini tidak berganti DP program ini LDR itu tetap itu.
0: Tetap.
5: Oh iya. Sementara RRI di Pohuwato itu masih di Kesebay Wardi.
0: Iya.
5: Oke, terima kasih.
0: Buti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lagi diperbaiki. Nanti dengar lewat RRI digital. Jadi tenang, kalau tidak bisa dengar RRI apa DP nama? RRI di radio boleh di digital. Kalau tidak, kalau usul full saya pe memori dengar di rri.co.id. Nanti di situ ada DP pilihan streaming. Ah, boleh lewat situ. Oke. Okay. Halo LDR.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. 100% Indonesia.
0: Oke, okay, dengan
6: Om maaf nih.
0: Om maaf nih. Oke, okay, Om maaf nih.
6: Ikutan lagunya Yura Yunita.
0: Yura Yunita, jalan.
6: Oke, okay, terima kasih Mbak Deni. Iya. Selalu.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, sudah lupa bilang. Om maaf nih, oh tidak datang. Padahal banyak sekali dokter spesialis, keren-keren lagi. Sudah, mau tahan dulu penelponan, nanti sebentar baru masuk ulang. Ada lagu Yura Yunita, Jalan Pulang.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Taukah Anda, tokoh yang berperan penting bagi RRI, mereka adalah Maladi. Selain pernah menjabat sebagai Menteri Olahraga, Maladi juga berkecimpung sebagai penyiar radio berita olahraga di SRV. Pria yang merintis proyek TVRI bersama Soekarno ini adalah tokoh penggerak pertemuan tokoh-tokoh aktivis radio yang dilakukan pada 11 September 1945, sekaligus mencetuskan gagasan perlunya Indonesia memiliki organisasi radio. Abdurrahman Saleh, ia dikenal sebagai Bapak Ilmu Fal Indonesia, tercatat beliau adalah ketua stasiun Radio Foro pada tahun 1936 sampai tahun 1939. Bersama dengan beberapa tokoh aktivis radio lainnya, Abdurrahman Saleh juga ikut dalam pertemuan pendiri RRI. Pada rapat itu, beliau ditunjuk sebagai ketua RRI pertama. Yusuf Ronodipuro, pria kelahiran Salatiga 30 September 1919 ini, jarang disebut dalam buku sejarah. Meski harus mendapat siksaan fisik oleh Jepang, Yusuf Ronodipuro berhasil selamat. Ia dapat berkumpul dengan aktivis radio lain untuk mendirikan RRI. Tahukah Anda, slogan RRI sekali di udara, tetap di udara adalah ciptaannya Bapak Yusuf Ronodipuro.

0: Dewa 19, Hakulah Arjuna. Ya, lanjut Jodeng, 100% Indonesia. Halo LDR.
1: Halo LDR, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Bung Benicio.
1: Ya iyalah, masa iya dong.
0: Asik sekali, macam judul lagu. Oke, dang lagu.
1: Lagu Afgan featuring Rosya.
0: Yang mania.
1: Kamu yang kucunggu.
0: Oke, ada.
1: Oke, makasih teteh.
0: Ya.
1: Happy Sunday bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afgan featuring Rosa, kamu yang kutunggu. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Ibu Ratna Naki di Silamu Tabu Alemo.
0: Oke, Ibu Ratna, lagu.
2: Lagu Alda Sampai Kapankah?
0: Alda?
2: Iya.
0: Tunggu saya lihat. Alda. Apa DP tadi, DP judul?
2: Sampai Kapankah.
0: Oke, masuk. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya
3: Tengku Mansur dari Goro.
0: Oh, Ibu Ratna. Ibu Ratna. Tengku Mansur, ya. Lagu.
3: Ya. Sama dengan Ibunda Ratna yang tadi.
0: Mau bar request sekarang.
3: Ya, si Tengku Mansur ini. Maaf, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tip Tengku Mansur ini, Oke, di belakang Tengku Mansur, halo.
4: 100% Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
4: Dengan Om Iwin di Tabuyaman, Dolemo.
0: Om Rin?
4: Om Iwin.
0: Om Iwin. Om Iwin, lagu?
4: Lagu Ikutan Jor, cuman Ibu Resna itu yang...
0: Alah, mau bapilih. Mau barikues.
4: Oh, ini.
0: Yang mana?
4: Ciardila.
0: Siapa?
4: Ciardila, Bintang Kehidupan.
0: Oke, tunggu saya mau lihat masuk gak ya.
4: Makasih Bu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini DP Bintang? Bintang Kehidupan ada. Tunggu dulu yang ditelepon ya. Saya mau lihat DP tahun berapa itu. Oke, masuk. Di belakangnya siapa? Itu kan saya sudah lupa. Siapa tahu ada ingat. Halo LDR.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan
5: LDR 100% Indonesia dari Ibu Lis di Bualemo.
0: Ibu Lis, tadi itu tipe siapa?
5: Ya tidak dapat ya, tidak.
0: Okay, tidak apa. Om Iwin setahu kau tidak salah ya.
5: Ya.
0: Kalau tidak salah Om Iwin. Oke, lagu.
5: Om Iwin dari Kabupaten Bualemo.
0: Ah, betul. Ya, lagu Rosa Afgan kamu yang kutunggu Alda Risma sampai kapan nikah Radila Bintang Kehidupan. Yang mana?
5: Bintang Kehidupan.
0: Oke, dang. Kalau begitu. Terima kasih. Iya.
5: Semoga
0: sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi lain telepon 8219664864. Iya, beberapa lagi ini kayaknya mau hujan deh. Paling minggu depan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Republik Indonesia RDR.
0: Iya, dengan
6: halo?
0: Siapa? Iya, dengan siapa ini?
6: Dari Pamus ini Bu Andin di Limboto.
0: Dengan Pak siapa?
6: Dengan Pak Muis di Limboto.
0: Pak Muis dengan Dennis ini Pak
6: yang
0: Muis.
6: Yang buat bercerita di Hikmah pagi itu.
0: Oke Pak Muis, ikutan lagu yang mana?
6: Iya Bu, ikutan saja dengan Bapak Bung
0: Iwin
6: Mansur dari...
0: Oh Pak Mansur, tidak Bapak pilih lagu.
6: Salah.
0: Oke biar. Oke Pak iya, Muis, terima kasih iya. Banyak.
6: Iya.
0: Saya terima kasih. Alda Risma sampai kapan Rosa featuring Afgan. Kamu dikirim Tuhan untuk menangkap. Rindu. Apakah itu lagunya? Kita lihat dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

0: permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hai, kapankah sudah bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo? Pendengar, untuk Anda tetap terus bersama kami, kita sudahi untuk lagu dan request 100% Indonesia. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal

0: Sesaat lagi kita ikuti Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, Kentongan menemani Anda di sore hari ini. Apa kabar untuk Anda baru mendengarkan kami di 101,8 FM dan juga di aplikasi live streaming RRI Digital. Buat Anda yang tidak bisa mendengarkan di radio, ya pastinya dengarkan saja di aplikasi RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Pendengar, kalau kita bicara soal bencana, biasanya yang langsung terbayang adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau gunung meletus. Tapi sebenarnya ada juga yang namanya bencana non-alam ya. Di mana bencana non-alam ini, pendengar, bisa berupa wabah penyakit, pandemi, kecelakaan teknologi, sampai kondisi darurat lainnya yang mungkin disebabkan oleh proses alam. Nah, yang menarik dampaknya ternyata bisa sangat luas. Bukan hanya soal kesehatan, tapi ini juga bagaimana bisa mempengaruhi ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial, bahkan kondisi psikologis masyarakat. Kita mulai dari dampaknya ya terhadap kesehatan ya, saat terjadi wabah penyakit misalnya, jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini bisa meningkat, rumah sakit dan tenaga kesehatan pun bisa menghadapi beban yang lebih besar, belum lagi kalau masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan obat atau layanan kesehatan. Kemudian juga ada beberapa dampak yaitu terhadap ekonomi. Ketika terjadi kondisi darurat, aktivitas perdagangan, usaha, transportasi, bahkan pekerjaan masyarakat ini bisa terganggu. Bagi masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian, kondisi seperti ini tentu sangat terasa. Di mana juga bencana non-alam itu bisa berdampak pada pendidikan. Nah, dalam kondisi tertentu, kegiatan belajar di sekolah ini, pendengar, bisa mengalami perubahan atau pembatasan. Anak-anak dan orang tua kemudian harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Ada juga dampak sosial psikologis ya, ketika terjadi wabah misalnya, masyarakat mungkin harus membatasi pertemuan. Ada yang merasa takut, cemas atau stres karena situasi yang tidak pasti. Karena itu, menghadapi bencana non-alam, pendengar, bukan hanya soal kita bagaimana menjaga kondisi fisik, tetapi juga bagaimana kita saling mendukung dan tidak memberikan stigma kepada orang lain yang terdampak.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Terkait dengan bencana non alam ini, apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan agar lebih siap menghadapi bencana non alam? Yang pertama tentu pendengar, kita harus mengenali resikonya. Kita perlu tahu masalah apa yang mungkin terjadi di lingkungan kita, termasuk resiko wabah penyakit maupun gangguan teknologi. Dan juga harus pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber yang terpercaya. Dan ini sangat penting sekali pendengar, karena saat kondisi darurat, informasi ini bisa menyebar sangat cepat melalui media sosial. Jadi jangan langsung percaya dan membagikan informasi hanya karena judulnya terlihat meyakinkan. Dan pastinya siapkan rencana darurat ya, bersama keluarga misalnya, mengetahui nomor paling penting yang bisa dihubungi, mengetahui fasilitas kesehatan terdekat, serta memastikan anggota keluarga tahu nih apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Dan yang tidak kalah penting juga, jangan panik dan jangan ikut menyebarkan hoax. Dalam situasi bencana, ketenangan dan informasi yang benar justru ini sangat-sangat dibutuhkan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Kerja menjadi bencana alam, tanggung
2: biaya penanganan bencana alam terus memadai.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Sore hari ini pukul 16:27 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas atensi dengar Anda. Kita masih di program Kentongan, sembari juga saya kasih informasi temani dengan lagu-lagu bisa dikatakan nih yang sempat menemani di masa-masa kita muda dulu ya. Tadi sudah ada lagu Dian Piscesa, terus ada lagunya Republik, ada masih banyak lagi ya. Dan sebelum itu pendengar masih di program Kentongan. Kalau bicara soal musim kemarau juga yang berlangsung, yang lumayan cukup panjang, mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di sejumlah wilayah Gorontalo, khususnya juga di Gorontalo Utara gitu. Salah satu persoalan yang muncul yaitu ketersediaan air bersih, di mana kondisi ini tentu menjadi perhatian karena air bersih ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Untuk melihat langsung juga kondisi di lapangan, anggota DPRD Gorontalo Utara khususnya Komisi 3 melakukan pemantauan ke sejumlah lokasi yang terdampak kekurangan air bersih ya. Dan seperti apa juga kita dengarkan kondisinya seperti apa, langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa itu pendengar. Di mana juga anggota DPRD Gorontalo Utara khususnya Komisi 3 ini melakukan kegiatan turun lapangan untuk memantau sejumlah wilayah yang terdampak kekurangan air bersih akibat musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Menyikapi kondisi ini, pemerintah daerah Gorontalo Utara bersama lintas sektor ini telah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, dan bahkan langkah ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terutama di wilayah yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih selama musim kemarau.
1: Kemarau yang berkepanjangan terjadi di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo Utara, menimbulkan berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian anggota legislatif, khususnya Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Terkait dengan hal itu, Windra Lagarusu, anggota Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara, mengemukakan pihaknya telah melakukan turun lapangan memantau secara langsung berbagai titik yang kekurangan air bersih disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan. Menurutnya, terdapat beberapa kecamatan maupun desa yang sudah tidak terjangkau lagi dengan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menyikapi hal tersebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk menyalurkan air bersih di tempat-tempat yang dianggap mengalami krisis air.
2: Jadi untuk saat ini, agenda-agenda Komisi 3 di DPRD Gorontalo Utara yang tengah kami laksanakan adalah kunjungan ke beberapa spot-spot yang mengalami krisis air bersih karena musim kemarau yang berkepanjang. Kami sedang berada di salah satu kompleks warga yang tidak memiliki sumber air untuk digunakan dalam rumah tangga. Ini yang saat ini kami laksanakan.
1: Windra Lagarusu menambahkan, selain masyarakat di kecamatan maupun desa, krisis air bersih juga dialami oleh berbagai satuan pendidikan yang ada di daerah ini. Diharapkan dukungan dari organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk dapat menindaklanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan kekurangan kebutuhan air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara. Hendra Raup melaporkan.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami. Pendengar, jangan kemana-mana, bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Nanti ada juga dokumenter Taman Alat Klimatologi akan menemani Anda, di mana kita masih membahas seputar kebencanaan ya. Akan melihat bagaimana kondisi cuaca dan iklim dipantau untuk membantu masyarakat lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana. Yang salah satu yang mendukung pemantauan ini adalah yang namanya alat Taman Alat Klimatologi. Di tempat ini pendengar terdapat berbagai peralatan yang digunakan untuk mengamati kondisi cuaca dan iklim seperti cuaca hujan, suhu, kelembapan hingga kondisi angin. Data yang dihasilkan dari pengamatan ini juga sangat penting, terutama untuk membantu bagaimana mengetahui perubahan cuaca dan memberikan informasi yang bisa menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana. Ya, seperti apa nanti fungsi taman dari alat klimatologi, bagaimana alat-alat tersebut bekerja. Nanti kita ikuti dokumenter Taman Alat Klimatologi setelah lagu dari Griselamea, Nicole Kuta.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi.
1: Saudara, BMKG memprediksi terjadinya cuaca ekstrim di sejumlah wilayah.
3: Taman alat, Pak. Jadi taman alat ini dia berisi alat-alat untuk mengukur ya, banyak unsur-unsur cuaca dan iklim di sini.
4: BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lembaga ini memiliki tugas mengamati, mengolah, menganalisa, menyebarluaskan informasi meteorologi atau cuaca, klimatologi atau iklim, dan geofisika atau gempa bumi dan tsunami. Untuk menunjang tugas-tugas tersebut, BMKG memiliki 5 balai besar wilayah 1 hingga 4, serta 180 stasiun meteorologi, stasiun geofisika, dan stasiun klimatologi. Di Indonesia terdapat 27 stasiun klimatologi milik BMKG yang tersebar pada 34 provinsi, di antaranya 8 stasiun klimatologi kelas 1, 7 stasiun klimatologi kelas 2, 3 stasiun klimatologi kelas 3, dan 9 stasiun klimatologi kelas 4. Jaringan stasiun klimatologi ini dilengkapi pula dengan 3 stasiun pemantau atmosfer global yang juga mengamati iklim dan komposisi kimia atmosfer. Pada manual on the Global Observing System menyebutkan bahwa stasiun klimatologi adalah sebuah stasiun di mana hasil pengamatannya digunakan untuk tujuan klimatologis seperti kepentingan analisis variabilitas iklim mungkin, dan perubahan iklim.
3: Yang paling utama mungkin data curah hujan ya. Oke, di sini ada alat curah hujan. Oke. Yang paling ujung, Pak. Oke.
5: Ini curah hujan biasanya data apa yang diambil?
3: Data jumlah akumulasi dalam satuan milimeter. Mm-hmm. Jadi ini namanya penakar hujan observatorium. Ini dia ditakar jam 7 pagi. Jadi itu mungkin hujan dari kemarin siang, kemarin sore, kemarin malam itu ditakar dan diakumulasikan di pagi hari jam 7. Dan ini kita catat. Misalkan kemarin ada hujan atau banjir, Pak ya. Nah, nanti kita tahu di sini berapa jumlah milimeternya hujan itu di hari kemarin.
5: Pengambilannya
3: hanya menggunakan seperti gelas ukur. Okay. Nanti kita buka kerannya, lalu kita ukur di situ, Pak, berapa jumlah air yang tertampung dalam alat ini. Okay. Seperti itu.
5: Selanjutnya, Pak.
3: Soalnya ini alat yang manual, Pak ya? Iya. Ada juga alat yang otomatis atau semi otomatis di sebelah sini.
5: Ini namanya alat apa?
3: Yang ini, Pak. Ini alat semi otomatis untuk penakar hujan. Mm-hmm. Namanya penakar hujan tipe Hillman. Mm-hmm. Jadi dari alat ini terdapat pias, Pak. Mm-hmm. Jadi di pias ini tercatat pergerakan hujan di setiap jam-jamnya. Seperti ini. Seperti sekarang ini di jam 2 ke jam 3 ini tidak ada hujan, jadi grafiknya datar. Ketika ada hujan, maka grafiknya akan naik. Nah, dari alat sini kita tahu, oh, hujannya terjadi di jam 7 malam atau di jam 10 malam. Nah, sini kita tahu di menit berapa pun ada di sini, Pak, tercatat di grafiknya.
5: Setiap seperti berapa sekali diambil datanya?
3: Ini sehari satu kali sekali. Oh. Di pagi hari. Jadi setiap pagi hari kita ganti kertas piasnya. Jadi besok hari kita ganti lagi piasnya untuk hari besoknya.
5: Berarti ini untuk catatan selama 1 kali 24 jam.
3: Iya, ini makanya ini semi otomatis. Karena datanya masih dalam bentuk pias, belum dalam bentuk digital. Kalau digital itu yang sudah otomatis. Nah, itu
5: ini
3: alatnya.
5: Ini akan diolah lagi ya
3: oleh. Iya, kami olah lagi. Kami olah lagi seperti apa hujannya per menit, di jam berapa kami tulis di buku atau di komputer.

0: seperti itu.
1: Next Pak, kita ke bagian mana nih?
0: Mungkin ke termometer Pak.
1: Oke. Ini apa tadi namanya?
0: Ini nama tempatnya sangkar meteorologi. Mm-hmm. Di sini bersihkan suhu-suhu udara. Ada suhu udara, kemudian ada untuk mencari kelembapan udara. Nah, ini sini ada termometer suhunya, Pak. Ada yang bola kering dan ada yang bola basah.
1: Ini untuk mengetahui kelembaban gitu. Atau
0: kalau bola kering ini untuk suhu saat ini. Uh-huh. Tapi yang untuk bola basah ini buat mencari nilai kelembapan. Uh-huh. Jadi dari dua data bola kering dan bola basah, dia akan mendapatkan nilai RH atau relative humidity atau kelembapan. Seperti itu.
1: Ada pengaruhnya mungkin ketika ini menghadap kemana?
0: Ya, ada pengaruhnya. Jadi ini di tanggal 22 September sampai Maret itu dia menggunakan pintu ini karena dia menghalangi matahari ya. Jadi ketika buka pintu dia tidak langsung kena matahari Pak. Karena ini kan sangat sensitif. Dia punya apa? Termometer. Jadi kami sengaja menggunakan pintu yang sebelah sini agar tidak langsung kena matahari. Kalau kita menggunakan pintu sana pasti kena matahari. Seperti itu.
1: Artinya jam-jam berapa nanti pengambilan data kalori yang?
0: Kalau data suhu itu di sini setiap jam kami ambil. Setiap jam. Jadi dari jam 7, jam 8 sampai malam jam 7 malam.
1: Oke. Selanjutnya
0: setiap jam. Ini suhu. Uh-huh.
1: Yang matahari?
0: Matahari
1: ini, Pak. Oh iya. Ini namanya apa, Pak?
0: Ini namanya candlestick, Pak. Uh-huh. Dia fungsinya untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Jadi lamanya itu dalam bentuk jam. Jadi kami itu di sini bisa dibilang efektifnya itu 8 jam dalam satu hari. Ketika 8 jam itu efektif, berarti sangat terik, Pak ya. Dari pagi sampai sore itu terik, panas. Tapi kalau misalkan hanya mungkin 3 jam dalam satu hari, mungkin tuh cuacanya mungkin ada mendung-mendungnya, ada cerahnya seperti itu. Jadi itu bisa dilihat dari pias di sini, Pak.
1: Cara kerjanya seperti apa nih? Ini jadi ada kertasnya.
0: Ini di sini ada seperti bola kristal. Ini fungsinya sama seperti loof. Oh, okay. Dia memfokuskan matahari ya. Kemudian dia melubangi kertas di sini, kertas pias di sini.
1: Oh, membakar gitu.
0: Membakar. Oh, okay. Jadi ketika matahari efektif, panas, maka dia akan membakar kertas yang ada di sini. Nah, di sini ada jam-jamnya, Pak. Dari jam 7 atau jam 6 sampai jam 6 sore. Jadi ketika dia terbakar di jam 10, berarti disitulah panas matahari benar-benar terik seperti itu. Jika dia bolong dari pagi atau terbakar dari pagi sampai sore, berarti ya emang matahari efektif. Okay. Seperti itu.
1: Next ke ini yang ini?
0: Ini ada Pak. Ini mengenai penguapan. Jadi di sini ada sebuah panci Pak. Ini namanya panci penguapan. Ini sebagai sampling aja Pak. Samplingnya jadi misalkan air di sini kita ukur ketinggiannya berapa Pak ya. Misalnya ketinggian di pagi hari 50. Kemudian di siang hari dia menurun Pak ya karena ada penguapan misalkan menjadi 47. Maka selisihnya itu adalah nilai penguapan. Seperti itu.
1: Berarti ini termasuk juga untuk mengetahui kelembaban udara ya?
0: Kelembaban tidak Pak, cuma penguapan.
1: Penguapan ya.
0: Iya. Hmm. Jadi ini cuma media aja, media air sebagai bahan kita melakukan pengukuran ya. Jadi samplingnya aja ini airnya, kemudian kita ukur berapa ketinggian dari isi air di panci penguapan ini.
1: Kalau pengambilan data, kalau untuk penguapan setiap berapa kali Pak?
0: Setiap sehari 3 kali, jadi pagi jam 7, okay. Kemudian siang jam 1, dan yang terakhir jam 5 Pak, 5 sore.
1: Kalau yang kecil ini Pak? Ini
0: yang kecil ini dia, angin? Ya, ini kecepatan angin di lokasi penguapan. Karena penguapan itu kan faktornya ada matahari langsung Pak ya. Yeah. Jadi penguapan yang mempengaruhi penguapan itu ada matahari langsung. Yang kedua ada faktor angin.
1: Berkolerasi
0: ya. Iya, okay. Sangat berkolerasi. Jadi seperti Bapak mungkin punya secangkir gelas. Kalau dia ditiup angin kan semakin cepat. Tidak, penguapannya sedikit kan. Ya sama seperti ini. Ketika matahari terik, tapi kalau anginnya kencang, maka penguapannya bisa berpengaruh.

0: Sebuah stasiun klimatologi akan dilengkapi peralatan yang digunakan dalam pengamatan guna mendapatkan data iklim. Peralatan tersebut akan ditempatkan pada suatu lokasi khusus yang disebut dengan Taman Alat. WMO menegaskan bahwa Taman Alat baik pada stasiun klimatologi, stasiun agrometeorologi, ataupun stasiun pengamatan lainnya harus diberi pagar guna menghindari gangguan baik dari hewan ataupun manusia. Tata letak peralatan dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi dirancang sedemikian rupa guna meminimalisir kemungkinan adanya gangguan timbal balik antara instrumen atau tiang pagar yang dapat memberi bayangan pada instrumen tertentu. Pintu sangkar meteorologi yang berada dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi harus tertutup agar sinar matahari tidak mengenai langsung peralatan yang ada di dalamnya.
1: Terik tapi tidak ada angin, maka pengupahannya juga pasti berbeda. Makanya di sini ada faktor sampling dari air dan matahari, kemudian ada faktor angin juga. Ini sebagai bahan koreksi. Iya.
2: Ada lagi?
1: Satu seperangkat. Mungkin angin, Pak, angin.
2: Angin.
1: Iya.
2: Angin yang ini,
1: yang ini, Pak. Dari sini bisa, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Yang ini ya.
1: Ini yang itu, Pak.
2: Oke.
1: Okay. Jadi itu untuk mengukur angin namanya anemometer. Dia mencatat kecepatan dan arah angin, Pak.
2: Nanti datanya seperti apa? Itu kan berada di ujung tiang ya.
1: Kalau ini kami punya display, Pak. Hmm. Jadi displaynya ada di dalam ruangan.
2: Di ruangan forecaster?
1: Iya, observer. Oh. Jadi kami tahu berapa arah kecepatannya sekarang, mm-hmm. arahnya berapa, dan kecepatannya berapa. Seperti itu.
2: Tiang yang ini sama dengan tiang yang sebelah kanan,
1: Pak? Ini beda alat lagi, Pak. Mm-hmm. Kalau ini namanya iklim mikro. Okay. Ini kita punya 3 level ketinggian. Ada ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Jadi lebih spesifik. Kalau yang tiang ini kan dia cuma 10 meter aja. Kalau ini dia ada 3 level ketinggian. Dan di satu level ketinggian itu ada beberapa unsur. Ada unsur suhu, kelembapan, dan angin. Angin itu ada 2, angin kecepatan dan arah kecepatan angin. Jadi ada 4. Jadi setiap satu level itu ada 4 unsur yang didapat. Seperti itu. Kalau yang tiangnya sebelah kiri itu, ini cuma ada 2, yaitu arah dan kecepatan angin. Seperti itu, Pak.
2: Ada lagi, Pak?
1: Ada ya? Suhu tanah.
2: Oke. Okay. Yeah. Ini nanti seperti apa ya proses kerjanya? Kalau saya lihat di sini kan kayak ada ini ya, untuk apa ya, tanah yang digemburkan seperti itu atau?
1: Iya. Yeah. Kalau di ini sampling suhu tanah, Pak ya. Mm-hmm. Jadi kami ada 2 media. Satu itu suhu tanah yang berumput, dan satu lagi yang suhu tanah yang gundul. Nah, ini buat mengetahui seberapa suhunya sih. Pasti berbeda, Pak ya. Karena kan ini sebagai sampling. Jadi misalkan Bapak Ibu ada data di mana atau menggunakan penelitian di mana yang tanahnya enggak ada, yang enggak ada rumputnya. Nah, kami punya datanya, Pak. Ketika Bapak Ibu mau menggunakan data yang ada rumputnya atau lahan yang bervegetasi, nah kami punya datanya, Pak. Seperti itu. Jadi ini sebagai sampling, dan ini kedalamannya beda-beda, Pak. Kedalamannya ada yang 2 cm. Kemudian 5 cm, kemudian 10 cm, 20 cm ke bawah permukaan tanah, Pak ya. Kemudian ada 20, kemudian 50 dan 100, Pak.
2: Alatnya jadi yang juga beda-beda ya ketika ya, sampai di kedalaman 100 meter ya.
1: Iya, Pak.
2: Saya lihat di sini.
1: Ini yang ketinggian 1 meter. Nah. Jadi dia dalam ke bawah, Pak ya, alatnya. Ini buat mengetahui kedalaman 1 meter tuh seperti apa sih suhunya itu, Pak. Nah, kami di sini menyediakan alatnya.
2: Mm-hmm. Ini semuanya manual ya, nanti ketika ini akan
1: ini manual, Pak. Jadi kami setiap jam kami datang ke sini, kami cek bagaimana sih kondisi suhunya, berapa derajat Celcius. Nanti kami tulis di buku-buku yang sudah disediakan.
2: Dalam kalau satu hari itu petugas observer melakukan pengambilan sampel data itu setiap jam-jam berapa saja, Pak?
1: Kalau dari pagi jam 7 okay. sampai jam 1, uh-huh. nanti diganti shift yang kedua, shift siang, dari jam 2 sampai jam 7 malam.
2: Hanya sampai jam 7 malam ya?
1: Iya.
2: Nanti data untuk yang dari jam 7 malam sampai ke dini hari besoknya lagi itu dikumpulkan sekaligus nanti jam 7 atau seperti apa?
1: Jadi kami di sini kan stasiunnya beroperasi hanya 12 jam. Jadi ya hanya sampai jam 7 malam, kemudian kami tutup. Jadi untuk pengamatan suhu dan lain kami sudah tidak mengamati. Hanya saja kalau hujan itu tetap diakumulasi di pagi hari, itu Pak.
2: Datang dari jam 7 malam sampai ke besoknya.
1: Iya, tetap diakumulasi, tetap dicatat di pagi hari. Tapi kalau suhu kami sudah stop di situ. Jadi suhu kami jam 7 sudah terakhir. Jadi suhu di malam hari, di pagi hari kami datanya tidak ada.
2: Jadi sebenarnya taman alat ini diperuntukkan ya, kalau secara gampang masyarakat awam mengenali itu bisa dijelaskan seperti apa?
1: Jadi tempat alat ini seperti apa ya, media alat-alat kita mengenai meteorologi seperti itu. Jadi ada data alat-alat yang manual, ada yang alat otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya di taman alat ini penuh dengan alat-alat dari meteorologi itu sendiri, seperti itu Pak. Jadi beberapa unsur meteorologi ada banyak, ada dari unsur matahari, ada angin, ada tekanan, ada suhu, ada kelembapan, dan lain sebagainya.

0: Stasiun klimatologi merupakan kepanjangan dari Badan Meteorologi dan Geofisika untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum terkait gambaran zona iklim dan kerentanannya.
1: Sebenarnya untuk klimatologi sama meteorologi kurang lebih hampir sama. Cuman untuk yang klimatologi ini ada ketambahan beberapa alat yang lebih banyak dan taman alat yang lebih luas. Nah, itu semua diperuntukkan untuk penempatan beberapa alat yang biasanya juga digunakan untuk keperluan pengamatan iklim yang berkaitan dengan pertanian. Seperti ada suhu tanah itu kami ada punya beberapa kedalaman, jadi pengamatan itu ditujukan untuk pengamatan yang berkaitan dengan pertanian juga, karena berkaitan dengan tanaman seperti itu.
2: Berarti nanti sampling data-data yang dihasilkan ketika dari taman alat kemudian diolah oleh observer itu berkolerasi juga dengan dinas pertanian dong?
1: Iya, jadi hasil pengamatan dari peralatan klimatologi yang kami observasi tiap jamnya itu diharapkan bisa dipakai untuk instansi terkait, ya contohnya pertanian, BPTP, pengamat hama, seperti itu Pak, yang kemudian menjadi informasi buat mereka untuk menentukan kira-kira tanaman apa yang cocok dengan suhu tanah sekian atau suhu udara sekian, khususnya di Gorontalo, seperti itu.
2: Termasuk juga perubahan iklim, apakah itu menjadi ranah juga dari klimatologi?
1: Kalau untuk, betul sekali Pak, untuk perubahan iklim itu kurang lebih kami sama Kementerian apa Lingkungan Hidup ya, Kehutanan Lingkungan Hidup kebetulan yang menangani itu berdasarkan dari pengamatan kami, karena jejaring peralatan BMKG itu kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terkecuali juga Gorontalo. Jadi dari situ kami kan mengambil sampling atau pengamatan observasi tiap jamnya, itu bisa kelihatan data-data ketika diuraikan, itu kelihatan ketika ada peningkatan suhu atau temperatur udara. Jadi kita bisa kelihatan di situ kalau Gorontalo apakah semakin hari semakin meningkat suhunya. Jadi bisa kelihatan dari situ, dari peralatan yang dihasilkan oleh taman alat sini. Gitu.
2: Kalau sejauh ini peran masyarakat dalam hal mencari informasi terhadap hasil-hasil dari pengamatannya klimatologi sendiri seperti apa pandangan dari klimatologi?
1: Baik, untuk informasi iklim itu sendiri, kalau yang kami lihat semakin kesini masyarakat semakin aware, khususnya yang seperti Bapak bilang tadi, masyarakat perubahan iklim yang makin kesini itu makin kita rasakan. Contoh dampaknya, contoh kecilnya saja itu pergeseran pola musim. Kan di sini kadang misalkan harusnya masuk fase musim hujan sama dengan saat ini. Sekarang kan kita rasakan masih agak panas atau berkurang curah hujannya. Jadi itu sebenarnya salah satu indikasi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, jadi makin kesini dengan adanya juga media sosial yang semakin banyak diakses oleh masyarakat, dan BMKG masuk juga di situ, sudah mulai masuk di situ untuk menyebarkan informasi, makin kesini masyarakat sudah semakin aware, semakin tahu tentang informasi yang dihasilkan oleh BMKG, baik itu meteorologi, klimatologi maupun yang geofisika. Seperti itu.
2: Terakhir mungkin masyarakat nanti bisa mengakses informasi ini.
1: Ya.
2: Mana saja kalau untuk klimatologi?
1: Kalau untuk secara nasional atau keseluruhan itu Bapak Ibu boleh download aplikasi kami, aplikasi Info BMKG, sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Itu namanya Info BMKG. Nah, terus untuk khusus untuk Provinsi Gorontalo ada di beberapa akun, contohnya di akun kami di @staklimbonebolango, di Instagram, di YouTube juga ada Stasiun Klimatologi Bone Bolango, di Facebook juga ada sama Staklim Bone Bolango, dan di Twitter.
0: Keberadaan Taman Alat Stasiun Klimatologi memang hanya mendata perakiraan yang sifatnya prediksi, tentu tidak 100% akurat. Meski begitu, prediksi informasi data tersebut tetap penting dan bermanfaat bagi sebagian aktivitas masyarakat.
3: mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Kita sudahi untuk kentongan sore hari ini. Terima kasih, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo.
0: Baru saja Anda dengarkan Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo. Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

Pendengar, updatean informasi untuk Anda sore hari ini dari rri.co.id, sekitar 150.000 penumpang terdampak gangguan operasional bandara akibat sebaran abu vulkanik anak Krakatau, di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi ini menyebutkan sekitar 467 penerbangan terdampak kondisi ini. Besarnya jumlah tersebut membuat pemerintah memprioritaskan percepatan penanganan penumpang di seluruh bandara terdampak. Langkah ini juga dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu kepastian penerbangan. Dan masih terdapat juga penumpang yang bertahan karena berharap penerbangan segera kembali beroperasi. Namun penutupan bandara ini telah diperpanjang selama 4 jam berikutnya.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Hai, Nouti Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, bestie, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Harga cabai rawit atau rica ini di pasar Telaga Kabupaten Gorontalo masih tergolong tinggi, ini mencapai Rp150.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai merah berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, bawang putih dijual Rp32.000, kemiri Rp44.000, dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Di sisi lain, pendengar, harga tomat justru rendah, yaitu dijual sekitar Rp3.000 per kilogram, dan harga ini juga menunjukkan pergerakan harga komoditas pangan di pasar Telaga masih cukup beragam dan bisa berubah mengikuti kondisi pasokan serta permintaan di pasar. Detan dari rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Selamatkan segala alat siaran radio
1: dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut
2: untuk menghancurkan negara kita
1: dan membela alat itu dengan segala jiwa raga.

0: dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda di sore hari ini, azan maghrib ya pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan risalah menjelang azan maghrib. Kami temani Anda dengan beberapa lagu religi. Oh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, kami informasikan azan maghrib hari ini pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Untuk anda yang ada di Suawa Kabila Tapalimbo Tobatu Dating Gola menyesuaikan dengan jadwal. Pondok Pantai dan Suatimu dikurangi 1 menit, Kuandan dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Bloihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit. Nanti dan juga kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan Risalah menjelang azan maghrib.

Lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 43 oleh Audilah Nur Muharram.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 43 oleh Audillah Nur Muharram. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Haja Mas Nihaya SAG dengan judul Hukum Pemborosan Air dan Etika Berwudu Hemat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Hukum pemborosan air dan etika berwudu hemat merupakan judul risalah pada sore hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah melarang umat Islam untuk berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam makan, minum, memakai air dalam bersuci, maupun dalam hal-hal lainnya. Berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Selain itu, berlebih-lebihan penggunaan air dalam bersuci juga dapat menyebabkan pemborosan dan kerusakan lingkungan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan karena hal itu menunjukkan sikap tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Allah telah memberikan kepada manusia segala yang mereka butuhkan untuk hidup, sehingga tidak perlu untuk berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 141, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahuwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dengan demikian, ayat ini secara khitab melarang umat Islam untuk berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan air secara berlebihan dalam beribadah, misalnya berwudu. Pasalnya, air dalam kehidupan manusia sangat berharga. Tanpa air, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah melarang berlebihan menggunakan air untuk berwudu. Rasulullah mengajarkan kita hemat air dan juga untuk menghindari israf. Israf adalah perbuatan membuang-buang harta atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam Islam, israf merupakan perbuatan yang terlarang. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bil muddi wa yaghtasilu bid-da'i ila khamsati amdadin. Artinya, Nabi Muhammad SAW berwudu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sok sampai lima mud air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sok air. Satu mud air setara dengan 0,688 liter air. Dengan demikian, Nabi Muhammad berwudu dengan 0,688 liter air dan mandi dengan 2,752 liter air hingga 3,44 liter air. Dalam hadis lain, Rasulullah menegaskan bahwa israf tidak hanya terjadi dalam hal harta benda, tetapi juga dalam hal ibadah, termasuk wudu. Berlebih-lebihan dalam wudu dapat diartikan sebagai menggunakan air yang berlebihan untuk membasuh anggota tubuh seperti tangan, wajah, dan kaki. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan air dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sejatinya, umat Islam dianjurkan untuk bersikap hemat dan bijak dalam menggunakan segala sesuatu. Hal ini agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan pemborosan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi bersabda, La tusrifu qila ya Rasulullah wa fil wudu'i israf qala. Naam, wa fi kulli syai'in israf. Artinya, janganlah berlebih-lebihan. Ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada israf dalam wudu? Rasulullah menjawab, ya, dan dalam segala sesuatu ada israf. Lebih lanjut, Syekh Mustafa Al-Khim dalam kitab Al-Fiqhu Manhaji ala Masabil Imam Asy-Syafi'i jilid 1 halaman 60 mengatakan bahwa berlebih-lebihan dalam menggunakan air saat berwudu hukumnya makruh. Pasalnya, israf dalam air dapat berdampak negatif baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bagi diri sendiri, israf dalam air dapat menyebabkan pemborosan dan kerusakan lingkungan. Bagi orang lain, israf dalam air dapat menyebabkan kekurangan air bagi mereka yang membutuhkan. Sementara itu dalam kitab Mawahib Al-Jalil Lisyarah Muhtashar Khalil, jilid 1 halaman 369 karya Muhammad Ibnu Muhammad Hattab mengatakan bahwa termasuk perkara sunnah dalam berwudu adalah menggunakan air yang sedikit. Pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Risalah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air yang sedikit adalah sunnah. Demikian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk boros air saat berwudu. Boros air berarti menggunakan air melebihi kebutuhan. Hal ini dilakukan dengan cara membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali atau dengan cara membiarkan air mengalir tanpa terkontrol. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

siapa yang mencintai karena Allah, kemudian seseorang yang dicintainya itu berkata, aku juga mencintaimu karena Allah, maka keduanya akan masuk surga. Orang yang lebih besar rasa cintanya akan lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya, dan ia akan digabungkan dengan orang-orang yang mencintai karena Allah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Sanad Hasan.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, Gorontalo, Kanal

0: Selamatkan segala alat siaran radio
1: dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut
2: untuk menghancurkan negara kita
1: dan membela alat itu dengan segala jiwa raga
3: dalam keadaan bagaimanapun
4: dan dengan akibat apapun juga.

0: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan,
1: partai atau golongan,
2: dengan mengutamakan persatuan bangsa
1: dan keselamatan negara,
3: serta berpegang pada jiwa proklamasi
4: 17 Agustus 1945.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih,

Dengar kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id, Kementerian Kesehatan mengaktifkan seluruh Health Emergency Operation Center di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, di mana langkah ini juga sudah dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan penanganan kesehatan di wilayah terdampak. Dan pendengar, di mana Kementerian Kesehatan juga sudah mengaktifkan penanganan kesehatan masyarakat terdampak dan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinat, di mana juga Budi Gunadi Sadikin saat mengikuti konferensi pers via Zoom meeting di Jakarta hari ini Minggu 6 September 2026 akan segera mengeluarkan surat edaran untuk memberikan informasi yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan, di mana surat edaran ini ditujukan kepada petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak agar penanganan berjalan optimal.

0: 15. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Ah, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik.

0: di meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Goreng.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, pukul 18.55 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di Gorontalo sore ini. Next di Gorontalo malam ini ada Azhar Yusuf menemani Anda. Saya Daniel Sapamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, bye-bye.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, satu lagu dari Hi-Fi dengan Mata ke Hati. Masih bersama kami di Pro 1 untuk malam hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Saya Azhar Yusuf kembali hadir menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti ya. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk mimbar agama Konghucu ya, sampai di jam 8 malam nanti.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya pendengar di manapun Anda berada, kita akhiri untuk sajian lagu-lagu untuk umat Konghucu ya di malam hari ini untuk mimbar agama Konghucu, dan selanjutnya kita akan jalan penyampaian warta berita dari pusat pemberitaan RI Pro 3.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufikur Rahman dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita, ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari

0: ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
3: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
4: Ayo tumbuhlah.
2: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
5: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
6: Sebuah Pensil Kecil.
2: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
6: Sederhana.
7: Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
2: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
8: Ayah, Bunda, lihat nih.
2: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
8: Tapi semuanya sibuk.
9: Aku senang sekali sekarang.
2: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
10: Katanya.
2: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
10: Ada ayah yang ambil.
6: Tapi sebelum main.
2: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
11: Yang sesuai usia kakak ya, Ma.
2: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
12: Kita tanam sama-sama ya.
13: Oke, Bu.
2: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
14: Dengan nafas yang kita curi dari orang lain.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke, Terdapat juga potensi udara kabut di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan di diserang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pat Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terdengar Anda baru saja mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3. Dari jalan-jalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, pendengar Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo menyuarakan semangat anti korupsi melalui berbagai kanal komunikasi publik sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam menggencarkan kampanye anti korupsi ke pemerintah daerah. Dilansir dari rri.co.id, Kepala Dinsos Dukcapil Revlin Buata memberi komitmen tersebut diwujudkan melalui menyebarluasan pariwara anti korupsi yang dikemas dalam bentuk konten edukatif dan informatif. Pesan-pesan anti korupsi secara aktif dituangkan dalam dan disebarluaskan melalui berbagai platform komunikasi Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, website resmi hingga media luar ruang berupa banner gitu ya. Pemanfaatan berbagai kanal ini diharapkan nanti dapat memperluas jangkauan pesan anti korupsi kepada masyarakat, sekaligus juga membangun kesadaran bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama.
1: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
2: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
1: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
3: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhannya

0: Baik.
1: Hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
2: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
3: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Ya, Brengar, ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dengan mendengarkan sebuah drama radio, kali ini produksi RRI Gorontalo dengan judul Mata Hati.
1: Hidup adalah rangkaian perjalanan waktu dengan untaian peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiringi cita dan cinta yang kita harapkan. Andai waktu dapat kembali, kisah anak manusia yang hidup terkekang karena kentalnya budaya dan keadaan ekonomi yang pas-pasan, sehingga cita-citanya tidak tercapai. Keinginannya untuk menuntut ilmu ditentang oleh ayahnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya tentang drama Mata Hati?

0: Ada apa, Adelia? Kok melamun saja? Ada masalah apa, nak?
1: Gak ada masalah apa-apa kok, Bu.
0: Gak ada masalah kok ekspresi wajah kamu jelek sekali seperti ini, nak. Apa ini ada hubungannya dengan perbuatan bapakmu kemarin?
1: Gak tau lah, Bu.
0: Adelia, bapakmu itu orangnya memang tegas. Orangnya keras kepala, tapi percayalah, nak. Bapak hatinya itu sangat lembut.
1: Tapi, Bu, apa salah kalau Adelia ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi?
0: Iya, nak. Tapi ekonomi kita itu tidak memungkinkan. Perempuan itu harus 3M. Masak, mengurus rumah, mengurus keluarga. Perempuan, nak, pada akhirnya ya kembali ke dapur dan menjadi ibu rumah tangga yang hanya bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian, ya berbakti pada keluarga, gitu. Yang khawatir gini ya, nak ya, umurmu kan sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua loh dan susah punya anak.
1: Adelia mengerti, Bu. Adelia juga ingin jadi istri yang baik. Tidak hanya itu, tapi juga berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Adelia juga ingin mencari pengalaman. Bukan hanya itu juga, Bu. Aku pengen dapat ilmu yang banyak. Siapa tahu, suatu saat bermanfaat. Manakala kan, kalau misalnya Adelia pengen cari kerja, gimana menurut ibu?
0: Sudahlah, nak. Mending kamu turuti saja apa kata bapakmu, ya. Maksud bapakmu itu menjodohkanmu itu baik. Ingat usiamu, nak.

0: Adelia hanya membisu, manakala mendengar penjelasan dari ibunya. Tak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara bapak memanggil.
1: Bun! Bun! Bunda! Bunda di mana? Panggil-panggil dari tadi kok gak nyaut-nyaut.
2: Ada apa, Pak? Kok teriak-teriak?
1: Lah, salahnya. Dari tadi dipanggilin kok gak denger-denger.
2: Iya, maaf. Ada apa, Pak?
1: Enggak. Aku tuh cuma mau tanya, rumah sekecil ini kok gak ada orangnya itu pada kemana sih?
2: Saya cuma cari angin di belakang rumah kok. Kenapa Bapak pakai teriak-teriak segala?
1: Terus, Adelia sekarang di mana?
2: Ada di belakang, Pak.
1: Ya sudah, suruh kesini saja. Soalnya Bapak ada perlu sama dia.
2: Sebentar ya, Pak. Ibu panggilkan Adelia dulu.
1: Petan, gak usah lama-lama.
0: Ibu pun beranjak pergi ke halaman belakang rumah untuk memanggil Adelia. Tak lama setelah itu, Adelia datang untuk memenuhi panggilan bapaknya.
1: Sini, Adelia. Bapak mau ngomong sama kamu.
3: Ada apa, Pak? Kok kelihatannya penting sekali?
1: Iya, ini memang penting untuk kamu. Ini kan demi kebaikanmu.
3: Masalah apa, Pak?
1: Sini, Nak. Tadi, Bapak mampir ke tempatnya Pak Lurah. Kata Pak Lurah, dia sudah setuju.
3: Ini soal Bagas lagi ya?
1: Bapak bilangin ya, Bagas itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Kita itu kalau mau mencari jodoh harus melihat dari bobot, bibit, dan bebetnya.
3: Tapi Pak, kata temen-temenku, Bagas itu suka gonta-ganti pacar, Pak.
1: Itu kamu baru dengar dari teman-temanmu.
2: Iya, Nak, siapa tahu teman-temanmu salah.
3: Tapi Bu, kalau itu benar, apa Bapak sama Ibu tega? Tega kalau Adelia nanti sakit hati. Kalau nanti Adelia jadi istrinya, terus dia main tangan, apalagi selingkuh misalnya. Apa Bapak? Bapak sama Ibu rela? Adelia pokoknya akan cari bukti mengenai kelakuan Mas Bagas.
1: Kamu sekarang sudah berani melawan Bapakmu ya? Pokoknya Bapak gak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Bagas anaknya Pak Lurah.
3: Gak mau!

0: Suasana rumah yang awalnya adem anyem mendadak panas. Adelia dan bapaknya terlibat pertengkaran karena perjodohan yang dilakukan oleh bapaknya. Tiba-tiba, Adelia melihat di seberang jalan, Bagas sedang mencium kening seorang perempuan sambil memeluk perempuan tersebut. Dan pada momen itu, Adelia memvideonya untuk dikasih ke orang tuanya.
1: Oh, begini ya kelakuanmu. Dasar laki-laki playboy, gak ada hatinya kamu. Aku, ogah, gak mau menerima perjodohan ini. Orang tua aku menjodohkanku dengan orang yang salah.
2: Hei, kamu ngaca ya. Siapa sih yang mau dijodohkan? Gue udah punya pacar. Karena kamu bilang ke orang tuamu. Iya, abang sayang kamu.

0: Halo, Ibu.
1: Ya Allah, Delia, kamu di mana? Ibu khawatir sekali, pulang, nak. Bicara yang baik-baik dong dengan bapak kamu di rumah. Di mana kamu nak pulang?
0: Iya, Adelia di jalan, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, nak, kamu gak usah melawan ya. Gak usah melawan sama bapakmu ya.
0: Gimana bapak, Bu?
1: Ada di kamar bapakmu, nak, sedang berbaring. Bapakmu kepikiran kamu terus, nak.
2: Adelia langsung menuju ke kamar orang tuanya.
0: Bapak. Pak, Adelia pengen ngomong, Pak.
3: Mau ngomong apa kamu?
0: Lihat ini, Pak. Memang bapak sama ibu gak pernah menghargai perasaan Adelia. Semuanya Adelia yang jalani, Pak. Bu, mau hidup dengan siapa nantinya? Buka mata hati kalian, Pak. Bu, lihat ini.
3: Maafkan bapak ya, nak.
1: Maafkan ibu juga ya, nak ya.
2: Akhirnya bapak dan ibu Adelia menyadari bahwa perjodohan itu tidak baik, karena tidak ada keberkahan di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Drama Mata Hati. Adelia diperankan oleh Elia Nusantari. Bapak Adelia diperankan oleh Yusri M. Punonoo. Ibu Adelia diperankan oleh Denilsa Bookings. Bagas diperankan oleh Dodi Paneo. Penulis naskah Nur Wahyuni Muhammad SPI. Mixing dan editing Nur Ainsyah Banggai Eskom. Produser Surya S. Talib SAP. Penanggung jawab Kepala LPP LRI Gorontalo.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, Indonesia dilanda berapa gunung api yang mengalami erupsi ya, dan tentunya abu vulkanik yang tidak hanya berisiko mengganggu sistem pernapasan, partikel halus yang terhirup ini juga dapat memicu peradangan pada pembuluh darah sehingga berpotensi meningkatkan risiko pembentukan kumpalan darah dan memperburuk penumpukan plak. Dokter spesialis pembuluh darah jantung dan varises Dr. Vito Damai dalam unggahan video di akun Instagramnya menegaskan bahwa partikel halus dalam abu vulkanik ini memiliki karakteristik yang lebih jauh lebih agresif ya dibandingkan debu jalanan biasa. Mikropartikel ini juga dapat memicu reaksi pada sistem peredaran darah manusia. Dan mendengar proses peradangan pada dinding pembuluh darah akibat partikel halus ini juga dapat berisiko meningkatkan pembentukan gumpalan darah atau juga memperparah penumpukan plak. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko gangguan pada organ vital. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

Banking Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari jalan-jalan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo Pendengar. Selanjutnya kita akan hadirkan untuk program Ruang Rindu sajian lagu-lagu lawas untuk Anda sampai di jam 11 nanti.

Ya, mereka masih kembali bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Masih kami temani dengan sajian lagu-lagu nostalgia atau lagu lawas tahun 90-an di malam hari ini ya. Ada yang sudah memilih untuk beristirahat karena besok udah hari Senin lagi, jadi mau cepat tidur nih biar gak telat nanti. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Tetap jaga kesehatan untuk Anda karena kita masih dengan cuaca yang terik di siang hari, dan juga kalau malam itu suhunya agak dingin ya, lebih dingin dari biasanya. Oke, okay? Untuk lagu selanjutnya dari Elite, Kado Ulang Tahun.

0: sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ali bin Abi Thalib.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Inspirasi Persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya.

maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Ya, pendengar dari Cool Colors, dengan sekali lagi kita akhiri kebersamaan kita di program Ruang Rindu. Pendengar, akan dilanjutkan dengan jazz musik di jam 11 untuk menemani Anda hingga di jam 12 malam nanti ya.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ثم خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

Terdengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari Minggu tanggal 6 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Rizal mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Persatu Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siaran hari ini, Senin 7 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih memilih Pro 1 RRI Gorontalo di siaran hari ini, edisi siar 7 September 2026 hari Senin. Bersama saya Danielsa Silvi Bookings akan menemani Anda di Gorontalo pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa untuk program kita yang pertama, kita akan ikuti religi pagi dengan topik sholat dan kaifiatnya. Kita akan dengarkan dulu pengajian Al-Quran untuk mengawali program kita pagi hari. Tetap bersama kami.

kemudaratan kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan rahmat hidayahnya lah kita bisa diperjumpakan dengan program religi pagi hari ini. Di program 1 dan 4 RRI Gorontalo, kami hadir setiap Senin dalam sepekan di topik sholat dan haifiatnya. Pendengar sahabat budaya muslimin dan muslimah, ke depan nanti tersisa waktu untuk kita bersama dalam pencerahan dengan topik sholat dan haifiatnya bersama dengan narasumber kami, Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC, MSI, CDAI. Beliau sudah hadir via Zoom, kami menyapa. Assalamualaikum Ustaz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: InsyaAllah sehat walafiat Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Kita didoakan terlebih dahulu Ustaz, tafadol.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini jadi hari kebaikan untuk kita semua.
0: Amin.
1: Ya, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua mara bahaya,
0: amin,
1: malapetaka dan musibah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, kita juga sudah punya penelpon yang bergabung dengan kita di pagi ini. Penelpon, assalamualaikum. Penelpon, halo. Halo penelpon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Om Iwin di Pating Gualemo.
0: Om Iwin, silakan Om Iwin.
2: Ya, pertanyaan saya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa kafaru kufara lam yakun illahu yadrahum wa la yadiyahum sabilan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Nah, pertanyaan saya, Pak, misalnya orang yang tugas dalam beribadah dalam sholatnya, kemudian dia pas sudah meninggalkan sholat, antara ekonomi ini, Pak, kira-kira Pak dalam hukum Islam itu bagaimana, Pak? Maka setelahnya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nambah lagi penelpon atau jawab dulu?
1: Ya, jawab dulu ya.
0: Oh iya, silakan Ustadz.
1: Ayat itu berbicara orang yang mempermainkan tobat atau mempermainkan keimanan. Sehari ini dia beriman, tsumma kafaru, setelah itu dia kafir. Besok lagi dia beriman, lam yakunillahu liyaghfira lahu. Yang mempermainkan iman dengan kekufuran itu, ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang memahami secara eksplisit yang dimaksud iman adalah orang yang mempermainkan agama. Kalau tadi kan iman internal kita, ya hari ini beriman, besok tidak beriman. Hari ini beriman, besok tidak beriman. Bisa juga dipahami bahwa ayat itu berbicara orang-orang yang mempermainkan agama. Hari ini dia muslim, besok dia non-muslim. Hari ini dia muslim lagi, besok dia non-muslim. Maka ya Allah tidak mengampuni orang-orang yang mempermainkan agama dan mempermainkan keimanan. Ya, bagaimana kalau ada orang yang hari ini sholat, besok lagi tidak sholat, hari ini sholat, besok lagi tidak sholat? Itu namanya orang-orang yang mempermainkan keimanan dan kekufuran. Padahal jelas ya, man taraka sholata muta'ammidan, ya siapa yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja, ya falyata faqad kafara jiharan, maka sesungguhnya dia telah kafir secara nyata. Jadi yang mempermainkan keimanan dan kekufuran itu, kalau dia sudah masuk pada level keyakinan, hari ini dia beriman, besok dia hari ini dia sholat, besok dia tidak sholat. Kalau dia meyakini bahwa dia tinggalkan sholat itu karena dia tidak imani lagi sholat itu adalah kewajiban, maka disebut dengan kekafiran. Kafir ini keluar daripada agama. Ya, ada kategori orang yang meninggalkan sholat bukan didasarkan pada ketiadaan iman lagi, bukan, tapi karena malas, ya acuh, pandang enteng dan seterusnya. Ini juga dosa, tapi dosanya adalah status muslimnya disebut dan status muslim fasik. Ya, namanya status muslim fasik. Maka dia meninggalkan sholat itu, ya dosanya adalah dosa besar, bukan hanya dosa kecil. Sekali meninggalkan itu, dosanya adalah dosa besar. Dosa besar itu ya disamakan dengan dosa minum-minuman keras. Meninggalkan sholat itu disamakan dengan dosa membunuh. Meninggalkan sholat itu sama dengan dosa makan riba, ya berzina dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholah minal kabair. Yang meninggalkan sholat adalah orang yang melakukan dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Nah, oleh karena itu, perlu komitmen, perlu istiqomah. Ketika kita sudah menjadi muslim, ya yang baik, maka kita tidak meninggalkan sholat ini. Cukup.
0: Ya, baik. Di telepon juga sudah ada kembali yang ingin bergabung. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Pak Anies.
0: Ya.
3: Azam berkumandang, azam Jumat berkumandang setelah khatib naik mimbar. Begitu selesai azan, apakah boleh saya melaksanakan salat sunat qabliyah Jumat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah azan Jumat, bolehkah qabliyah? Ustaz, silakan.
1: Ada dua pendapat para ulama tentang masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan di Jumat itu tidak ada qabliyah. Yang ada adalah sholat sunnah mutlak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya sholat sunnah mutlak itu dilaksanakan sebelum azan. Dan di kitab fatwanya Syekh Atiyah Sakar disebut Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau melaksanakan sholat sunnah mutlak itu sebelum azan. Ya, sebelum azan. Pelaksanaannya dia di rumah. Kemudian setelah masuk, ya azan, tidak ada lagi sholat. Ya, itu yang disebut dengan, itu pendapat pertama. Jadi tidak ada qabliyah. Tidak ada qabliyah Jumat. Pendapat yang kedua mengatakan ada qabliyah Jumat, ya dikiaskan dengan zuhur. Karena Jumat ini dinilai sebagai pengganti daripada zuhur. Ya, dan zuhur itu memiliki qabliyah. Maka mereka melaksanakan qabliyah Jumat. Ya, di beberapa kitab para ulama di situ ada disebutkan idza dakhala ahaduhumul masajid wal khatibu yakhthub falyusalli raka'ataini khafifataini. Apabila kamu masuk masjid dan sudah menemukan ternyata khatibnya sementara menyampaikan khutbahnya, maka boleh melaksanakan salat sunnah dengan salat sunnah ringan. Salat sunnah ringan itu tidak disebut apa itu qabliyah, ya, atau apa itu salat sunnah mutlak. Dipahami oleh para ulama yang dimaksud dan hadis itu adalah salat sunnah, ya bisa dipahami sebagai salat sunnah tahiyatul masjid. Karena masuk ke dalam masjid untuk menghormati masjid melaksanakan dua rakaat. Sementara khatib menyampaikan khutbahnya, maka boleh. Ya, boleh. Bagi yang terlambat saja itu raka'ataini khafifataini. Ya, tapi bagi yang tidak terlambat, seharusnya, ya, kalau meyakini tidak ada qabliyah, maka dia laksanakan sholat sunnah mutlak sebelum khatib naik di atas mimbar. Andaikan kita meyakini ada dua rakaat sama dengan zuhur, maka boleh laksanakan, ya, tapi dengan syarat khafifataini. Khafifataini itu adalah tidak terlalu lama, tidak terlalu lama pelaksanaannya, cukup ringan bacaan yang pendek. Ya, karena waktu ketika khatib menyampaikan khutbahnya itu yang disebut dengan waktul istima' wal insat, adalah waktu mendengar apa yang disampaikan, memperhatikan dan diam, bukan pelaksanaan kegiatan yang lain. Cukup.
0: Iya. Saya juga sudah melihat di via Zoom sudah terhubung dengan kami Bapak Ustadz Haji Supardi Liu LC. Assalamualaikum Ustadz Pardi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ustadz, kita izin lanjut lagi untuk religi pagi hari ini. Penelpon sudah ada.
4: Baik.
0: Halo, penelpon.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Afni dari Belado.
0: Iya Nenek Afni, silakan.
5: Pak Ustaz saya, itu apakah istilahnya salat sunat qabliyah subuh itu Pak Ustaz juga disamakan dengan salat sunat fajar? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz Pardi dijawab.
4: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi salat sunnah subuh pada hakikatnya itulah yang dimaksudkan dengan salat sunnah fajar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ya salat sunnah sebelum subuh itu 2 rakaat saja, ya. Nah, 2 rakaat yang dimaksudkan itulah yang masuk dalam rawatib ya muakkadah, yang kita bahasakan dengan, kadang kita bahasakan qobliyah subuh, ya salat sunnah subuh, salat sunnah fajar, itu sama ya, 2 rakaat sebelum kita melakukan salat subuh yang waktunya itu ya ba'da dukhul, ya setelah masuk waktu salat subuh atau salat fajar, ya. Jadi kalau sebelum azan, sebelum waktu azan subuh, itu belum masuk waktu untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Itu masih bisa kita melakukan sholat witir, ya, kalau sebelum azan subuh. Kalau sesudah azan subuh, disitulah tempat kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah subuh, ya, atau juga bisa kita bahasakan sholat sunnah fajar, atau bisa kita bahasakan juga dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi cuma 2 rakaat, ya, bukan 4 rakaat atau 6 rakaat.
0: Iya.
4: Ini saja, ya, cukup.
0: Baik. Baik, masih ada lagi yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Kita ke telepon.
6: Assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum.
0: Dari siapa ini?
6: Assalamualaikum.
0: Ya, baik, kita
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami sudah menjawab, sudah 3 kali menjawab tadi, tapi tidak connect kayaknya ya, ditanya dari siapa ini. Jadi kalau mau bergabung dengan kami, silakan dipastikan dulu setelah terhubung, Anda bisa mendengarkan respon dari studio, dan supaya kita tidak terulang-ulang salamnya. Saya sudah menjawab salam pendengar, tapi pendengar memberikan salam lagi. Oke, kita mencoba untuk penelpon berikutnya. Halo.
7: Halo.
0: Ya, dari siapa ini?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Pak?
7: Pak Sudirman Panewatuda.
0: Pak Dirman, silakan.
7: Pertanyaannya untuk sholat itu bahwa disampaikan ataupun dikatakan bahwa apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Berarti apabila sholatnya tidak baik, maka tidak baik pula lah semua amalannya. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana memahami ataupun memandang daripada yang dimaksud dengan sholat yang baik ini yang bagaimana? Kira-kira apakah sholat baik ini memenuhi rukun-rukunnya atau secara luas seperti apa makna daripada sholat yang baik itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pardi bisa menjawab kembali ya 2 pertanyaan tadi.
4: Iya, jadi memang di dalam hadis Nabi SAW katakan sholat itu tatkala baik ya sholat seseorang, maka juga baik sa'iru amalihi, maka baik seluruh amalan-amalannya. Tapi idza fasada fasada sa'iru amalihi, tapi jika sholatnya itu buruk, dia rusak, maka rusak juga seluruh amalan-amalan. Artinya memang kita bisa meraih keutamaan dari amalan-amalan lain yang kita kerjakan kalau sholat kita itu baik. Bisa dibahasakan sholat itu jadi kata kunci ataupun password bagi kita untuk menerima keutamaan dari amalan-amalan kita yang lain. Kita banyak berinfak, bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau kita sholat kita itu baik, maka kita diperkenankan juga bisa meraih keutamaan kita dari ibadah-ibadah dan amal-amal soleh kita yang lain. Ya. Dan sebaliknya juga seperti itu, kita terhalang mendapatkannya karena sholat kita buruk. Nah, bagaimana dengan sholat yang baik? Pertama, ya baiknya sholat kita, kita menunaikan sholat 5 waktu, bukan 1 waktu, 2 waktu, atau 1 tahun 1 kali. Ya. Jadi pertama, orang dikatakan baik sholatnya kalau dia kerjakan sholat seluruhnya. Ya. Bukan cuma maghrib isya, atau bukan cuma sholat jumat saja, atau bukan cuma sholat idul fitri saja, tapi memang ya khomsah salawat, 5 waktu, sholat 5 waktu, dikerjakan semuanya. Maka itu yang pertama sebagai tanda sholatnya ini baik. Yang kemudian yang kedua, sholatnya baik itu tatkala dia melaksanakan semua rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan ya sunnah-sunnah yang diperintahkan untuk kita kerjakan di dalam sholat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kenapa Nabi perintahkan kita untuk salat sebagaimana Nabi salat? Agar kita bisa melakukan salat yang baik. Dan salat yang baik itu tidak lain pada salat yang telah dipraktikkan, telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sempurnakan sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Terlepas dari ada beberapa khilaf, ada masalah-masalah kecil, masalah-masalah cabang, itu tidak mengapa karena selama itu pernah Nabi lakukan, tidak menutup ada perbedaan juga dalam pelaksanaan di bawah sebagaimana arahan-arahan para ulama. Nah, kemudian yang ketiga, sholat kita itu baik tatkala kita juga memperhatikan tingkat kekhusyuan kita di dalam sholat, dan itu harus ada langkah-langkah yang kita lakukan. Di antaranya kita memahami bacaan-bacaan sholat, memahami gerakan-gerakan sholat, sehingga tatkala kita sholat dari awal sampai akhir, hati kita dan pikiran kita mengikuti dan mentadaburi setiap yang kita baca maupun kita lakukan di dalam ya, sholat kita. Kemudian yang paling utama dari semua ini adalah selalu menjaga keikhlasan kita dalam melakukan sholat dan berbagai ibadah, ibtigha wajhillah, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan ridho. Ya.
0: Ya.
4: Mungkin cukup.
0: Bu, ya, baik. Baik Ustadz, kita break dulu sejenak. Nanti masih ada lagi pertanyaan di layanan lainnya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
8: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
9: Masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Ya, kita baca Pertanyaan di WhatsApp ini dari Pak Raflin Pakaya. Ada tiga bentuk gerakan imam setelah mengucap salam. Ada yang menghadap ke depan, ada yang ke kanan, atau ada juga yang menghadap makmum. Pertanyaannya, mana bentuk gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan apa yang diucapkan Rasul saat itu? Mohon pencerahannya. Ustadz Pardi kembali menjawab ini karena Ustadz Husni mungkin masih izin sebentar. Ustadz Pardi, tafadol. Ya, kita masih menanti kesediaan dari Ustadz Pardi. Dan untuk Anda sahabat budaya, pendengar muslimin muslimah yang mau memberikan pertanyaannya tidak hanya di telepon ya, tapi di WhatsApp juga boleh Anda manfaatkan nomornya di 0821-9664-8664. Ustadz Pardi mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya tadi, Ustadz. Iya, Ustadz Pardi. Oke. Iya, mungkin Ustadz Pardi ini masih beranjak dari tempatnya dan tidak sempat memonitor suara kami dari studio. Ustadz Husni juga tadi sudah izin, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dilakukan ya. Di layanan telepon juga sudah ada, tapi kita break dulu lagi. Irul, ada mungkin pesan-pesan yang ingin dihadirkan terlebih dahulu sambil kita menanti kesiapan dari Ustadz Pardi. Oh, sudah ada ini. Irul, sudah ada Ustadz Pardi. Ustadz, tadi ada pertanyaan dari Pak Raflin. Saya ulangi kembali, izin Ustadz, bisa?
4: Iya, iya. Bisa diulangi.
0: Iya, Pak Raflin menanyakan ada tiga bentuk gerakan imam selesai mengucap salam. Ada imam menghadap ke depan, ada ke kanan, ada yang menghadap makmum. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu yang seperti apa, Ustadz? Dan apa yang diucapkan Rasul?
4: Iya, kalau kita telaah dari hadis-hadis tentang ya, sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam ke kanan dan salam ke kiri dalam sholat berjamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dulu 3 kali, ya astagfirullah, astagfirullah 3 kali, atau juga astagfirullahaladzim 3 kali. Kemudian setelah membaca istighfar 3 kali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau merubah posisinya menghadap ke arah makmum. Ya, jadi merubah balik ya kanan dan menghadap ke arah makmum. Ya, kemudian melanjutkan bacaan-bacaan zikirnya ya setelah sholat. Ya, baca Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima manata wa la yanfa'u dzal jalali wal ikram. Seterusnya sampai rangkaian-rangkaian zikir yang ada termasuk di dalamnya. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, digenapkan 100 dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya sampai pada akhir rangkaian zikir setelah sholat 5 waktu.
0: Ya.
4: Kemudian ya setelah itu di antara sahabat ya, termasuk Nabi, ada yang melakukan sholat ba'diyah di masjid. Ada juga yang melakukan sholat ba'diyah nanti setelah pulang ke rumah masing-masing dan melakukan sholat sunnah ba'diyah di rumah. Allahu'alaikum.
0: Baik, kita ke penelpon dulu. Di telepon sudah ada yang ingin bergabung kembali. Halo, assalamualaikum. Halo,
10: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One, silakan. Silakan, Bang One.
10: Iya, semua tanya Ibu Nda. Halo,
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada pertanyaan di WhatsApp Ibu Rukia Zain. Pak Ustadz, dinamakan sholat apa yang dilaksanakan setelah azan maghrib?
4: Iya, setelah azan maghrib itu sholat sunnah yang termasuk sholat sunnah qobliyah, tapi itu ghairu mu'akkadah. Kan sholat sunnah ya qobliyah ba'diyah yang termasuk pada sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada dua, ada yang mu'akkadah dengan ada yang ghairu mu'akkadah. Mu'akkadah itu yang memang sangat dianjurkan, ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ditinggalkan kecuali dalam keadaan musafir, ya. Dan ya, itu yang sholat sunnah qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya dan qobliyah subuh. Itu yang termasuk mu'akkadah. Kemudian ghairu mu'akkadah yang itu juga dianjurkan, tapi tingkatan anjurannya tidak seperti yang pertama tadi. Nah itu sholat, semua sholat sunnah sebelum sholat lima waktu. Baik ya, sebelum asar, orang melakukan sholat sunnah qobliyah sebelum sholat asar itu boleh, ya, dan dianjurkan. Begitu juga sebelum maghrib, ya, walaupun dia tidak masuk di mu'akkadah. Karena sebelum maghrib itu ada sholat sunnah. Pertama, keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan bainal adzanaini sholatun, antara dua azan itu ada sholat. Artinya antara azan dan iqamah, mau sholat apa saja termasuk sebelum asar, setelah azan asar, sebelum iqamah asar, boleh sholat sunnah qobliyah. Begitu juga dengan maghrib, setelah azan, sebelum iqamah, boleh sholat sunnah dua rakaat. Karena secara umum antara azan dan iqamah itu disunnahkan untuk sholat dua rakaat. Makanya bukan bagian dari sunnah, walaupun maghrib itu kita langsung qamat setelah azan. Justru bagian dari sunnah itu setelah azan itu berikan interval waktu, walaupun mungkin cuma cukup waktu itu 5 menit untuk orang melakukan sholat sunnah ya, dua rakaat sebelum iqamah untuk sholat maghrib. Kadang-kadang kan kita dapat, atau masih kebanyakan di kita, kalau maghrib itu setelah azan langsung qomat, ya. Padahal justru bagian dari sunnah di maghrib itu setelah azan jangan langsung qomat, berikan waktu walaupun 5 menit orang bisa lakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Atau juga orang yang lagi buka puasa, terutama hari Senin seperti ini dan hari Kamis, orang puasa sunnah, setelah azan

0: lagi pencerahan tentang sholat dan haifiatnya. Sudah ada penelpon, saya coba menyapa. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan Bang One.
1: Semuanya Pak Ustaz ya.
0: Langsung pertanyaan Bang One. Ya, baik. Bang One, jangan lama-lama. Kalau lama-lama ini makan waktu. Saya punya penelpon berikutnya kembali yang ingin bersama kami di waktu terakhir, di akhir waktu ya. Silakan dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Penelpon di 082196648664. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Hamzah Herman, silakan.
2: Ya, pertanyaan saya, Pak Ustaz. Makmum duluan mau bersujud dengan imam. Soalnya imam membaca Allah Akbar. Duluan makmum bersujud. Itu bagaimana, Pak Ustaz?
0: Oke. Okay. Baik.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Pardi.
3: Ya, makmum duluan sujud daripada imam.
0: Ya.
3: Nah, ini tentunya satu kesalahan, pelanggaran berat di dalam sholat berjamaah.
0: Super.
3: Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan.
4: Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Iya. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan kita duluan dari imam. Kalau diikuti kan berarti imam dulu baru kita.
0: Iya.
4: Nah, makanya Nabi katakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kalau diikuti berarti jangan mendahului imam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya idza kabbara fakabbir. Jika imam takbir, maka takbirlah kalian. Itu datang takbir kita setelah takbirnya imam. Iya. Ya, begitu juga idza raka'a farka'u. Jika imam rukuk, maka rukuklah kalian. Jangan rukuk kita mendahului imam. Wa idza sajada fasjudu. Jika imam sujud, maka sujudlah kalian. Artinya gerakan kita untuk sujud harus datang setelah gerakan sujudnya imam. Iya. Jangan sampai kita mendahului imam. Nah, maka imam juga selain makmum harus paham ya fikih salat itu berjamaah tidak boleh mendahului imam. Nah, imam juga harus paham. Jangan sampai dia bacaannya atau aba-abanya takbirnya itu justru mendahului gerakannya. Ya, jangan takbir itu mendahului gerakan. Khawatirnya kalau takbir dia mendahului gerakan, begitu dia sudah takbir, gerakannya imam belum, tapi takbirnya sudah mau selesai, akhirnya makmum yang tidak melihat imam yang jauh di belakang mendengar takbir sudah selesai, dia kemudian sujud atau rukuk. Padahal imam belum melakukannya. Dan imam tatkala lakukan seperti itu kesalahan yang fatal juga bagi imam. Ya.
0: Iya.
4: Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis atau juga para sahabat mengkisahkan bagaimana sholat yang mereka saksikan dari Nabi, mereka katakan yukabbiru hina yarka. Yukabbiru hina yarfa. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir tatkala mau rukuk. Begitu juga bertakbir tatkala mau sujud. Bertakbir tatkala bangkit juga dari sujud. Jadi kata hina dalam bahasa Arab itu memang itu bersamaan. Tidak boleh aba-aba takbir itu mendahului gerakannya.
0: Iya.
4: Jadi begitu kita misalnya mau apa namanya? Rukuk misalnya dalam posisi bersedekah, begitu mau rukuk jangan kita takbir dulu Allahu Akbar baru kita rukuk, itu salah.
0: Ya.
4: Atau jangan juga kita sudah di posisi rukuk baru Allahu Akbar.

0: Jangan juga kita begitu meruku nanti sudah posisi begini baru kita ucapkan Allahu Akbar. Yang dikatakan dalam sifat sholat Nabi itu yukabbiru hina yarka. Begitu juga mau sujud yukabbiru hina yasjud. Kata hina itu bersamaan, jadi Allahu Akbar. Nah, jadi memang kita mengucapkan Allahu Akbar berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain bersamaan dengan gerakan kita melakukan rukun itu.
1: Iya, Masya Allah. Ya,
0: jangan salah satu mendahulunya. Begitu juga sujud. Nah, kalau seperti itu, imam aman, makmum juga akan aman. Dia mendahului. Asal makmum juga jangan terbiasa selalu ingin curi start. Ya, kan ada orang imam belum, dia seduluan, selalu curi start.
1: Nah,
0: ini kesalahan-kesalahan di dalam sholat berjamaah. Insya Allah ini diperhatikan agar sholat kita menjadi sholat yang lebih baik ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya Ustadz, mungkin ini satu terakhir dari YouTube kami, bisa dicerahkan mungkin 2 menit aja ke depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam surah Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Kalau ada seorang pemimpin yang rajin sholat tapi justru berbuat zolim, tidak adil pada rakyatnya, bagaimana kedahsyatan tuntutan rakyat kepada pemimpinnya di yaumul hisab? Silakan Ustaz.
0: Iya. Itu sebenarnya pada hakikatnya sudah diancam ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dia khianati ya apa yang diberikan kepadanya, maka tentunya balasannya itu begitu dahsyat ya. Dia datang di hari kiamat nanti dengan tentunya tanggung jawab yang begitu besar. Apalagi keumuman juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau di hubungkan dengan tadi yang sholat dikatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu pada hakikatnya sholat yang kita lakukan dengan baik dan benar, dengan kekhusyuan, tadabur, dan selalu membawa makna dari apa-apa yang kita lakukan di dalam sholat itu dalam kehidupan kita. Maka ini akan membawa kita mencegah dari perbuatan, menjadi penghalang kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Tapi kalau kita sholat begitu saja, cuma sekedar bacaan-bacaan yang kita baca, gerakan-gerakan yang kita baca seperti itu saja, gerakan-gerakan yang kita lakukan tanpa makna yang kita resapi, kita hayati dalam hidup kita dan kita bawa dalam kehidupan kita, maka tidak menjadi alarm pengingat kita saat kita berhadapan dengan satu kemungkaran, satu keburukan. Bisa saja melakukan keburukan, ya keburukan sebagaimana biasanya juga orang-orang yang tidak sholat. Maka penting saat kita membaca dari awal sholat kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka itu kita bawa di dalam sholat kita dan di luar sholat kita. Ya, di dalam sholat kita tatkala Allahu Akbar, maka Allah Maha Besar daripada segala sesuatu selainnya, sehingga masalah dunia, masalah jabatan, masalah apapun, pada hakikatnya Allah Maha Besar dan kita ini kecil dan semua ini tidak ada apa-apa.
1: Baik, Ustaz.
0: Ya, sehingga kita semua ambisi-ambisi keburukan yang ingin kita atau ambisi dunia yang kita capai menghalalkan segala keburukan, insya Allah mudah kita hindari. Jadi seperti itu. Dan begitu juga dengan semua dari ruku, sujud, pada hakikatnya semua punya nilai dan makna.
1: Baik,
0: dari Ustaz. Semua gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat.
1: Iya, baik Ustaz. Kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih untuk Ustadz Pardi yang sudah memberikan waktunya di pagi ini. Pembahasan kita tentang sholat dan khaifiatnya, semoga apa yang sudah kita dengarkan ya semakin menguatkan niat kita untuk menjaga sholat, memperbaiki tata caranya, dan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Terima kasih juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang selalu mendukung program acara kami, Religi Pagi RRI Gorontalo. Tafadhol Ustaz Pardi, kita didoakan di akhir jumpa kita.
0: Iya, para pendengar, pecinta Religi Pagi RRI Gorontalo dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah dengan segala aktivitas ibadah kita, kebaikan kita, kesolehan kita, termasuk aktivitas pekerjaan yang akan kita jalani satu hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan taufik, bimbingan dan kekuatan dari Allah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dengan sholat-sholat kita dengan baik dan benar, sampai datang kepada kita al-yakin, yaitu al-ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Ini saja, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Di 13 kecamatan dari ujung Popayato sampai dengan Paguat Dengilo, sampai dengan hari ini masih dilakukan pendistribusian air bersih oleh kami.
2: Video yang beredar bahwa menurut menteri bahwa saya merusak yang merusak cagar budaya, menuduh saya yang merusak cagar budaya.

0: Pendengar, dampak kemarau yang semakin meluas membuat pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Saat ini pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di 13 kecamatan terus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Laporan Andi Sanga.
1: Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau panjang yang melanda wilayah Provinsi Gorontalo sampai dengan hari ini. Penetapan status tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah melaksanakan rapat koordinasi pencegahan dan penanganan dampak kemarau yang diikuti OPD terkait, pemerintah kecamatan dan desa, serta TNI dan Polri belum lama ini. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan status tanggap darurat tersebut, yakni persoalan kesulitan air bersih yang dihadapi banyak masyarakat di 13 kecamatan yang ada. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato Abdul Muthalib Dunggio mengatakan, penyaluran air bersih kini terus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai instansi, mulai dari BPBD, Dinas Sosial, Perumda Tirta Moolango, serta Satpol PP Kabupaten Pohuwato. Pemerintah daerah juga telah menyampaikan surat permohonan bantuan armada kepada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo untuk mendukung pendistribusian air bersih ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.
2: Di 13 kecamatan dari ujung Pohuwato sampai dengan Paguat Dengilo, sampai dengan hari ini masih dilakukan pendistribusian air bersih oleh kami. Yang jelas ini hampir semua desa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, dan personil yang sudah turun sekarang adalah BPBD, kemudian Dinas Sosial, PDAM, Satpol PP. Kami juga sudah menyurat ke Balai Sungai untuk mendapatkan dukungan armada tangki, dan hari ini mereka sudah melaksanakan pendistribusian air di wilayah Pohuwato Group.
1: Dengan adanya penetapan status siaga darurat tersebut, pemerintah berharap penanganan bencana kekeringan dapat dilakukan lebih efektif. BPBD Kabupaten Pohuwato juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air. Masyarakat diminta mengutamakan kebutuhan yang paling penting serta menghindari penggunaan air secara berlebihan selama kondisi kemarau masih berlangsung. Langkah ini penting mengingat debit sumber air baku di Kabupaten Pohuwato saat ini juga mulai mengalami penurunan. Dengan penggunaan air secara bijak, diharapkan ketersediaan air yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal hingga kondisi kembali normal.
0: Pendengar, tahun 2026 ini akan mengalami penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Provinsi Gorontalo. Penambahan SPPG ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan memahami seluruh ketentuan yang telah ditetapkan.
3: Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Provinsi Gorontalo diminta agar memperhatikan dan menjalankan standar operasional prosedur SOP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi usai melakukan sidak pendistribusian MBG di SMA 1 Tapa Kabupaten Bone Bolango. Penerapan SOP ini sangat penting seiring dengan rencana penambahan jumlah SPPG di Provinsi Gorontalo pada tahun 2026. Ida Saida menyatakan penambahan SPPG ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas, memahami seluruh ketentuan yang telah ditetapkan, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
4: Penambahan SPPG untuk di bulan ini, itu SPPG Provinsi Gorontalo itu ada 90. Sementara yang di suspend ya, yang suspend itu ada 11. Kemudian persiapan 3T itu ada 22. Nah, kenapa dari bulan yang lalu tetap 90 ya naik turun 90, 87, 90 sekian? Ya karena dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional, di mana SPPG yang tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat baik IPA maupun ada sertifikasi daripada ahli gizi tidak memenuhi syarat, ya tentunya sementara dihentikan dulu. Makanya ini warning untuk seluruh pemilik SPPG, sekiranya sesuai dengan standar SOP baik syarat-syaratnya maupun memberikan pelayanan kepada anak bangsa kita.
3: Ida Saida yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Gorontalo menyampaikan program MBG ini menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi bagi peserta didik. Selain itu, aspek keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas makanan harus menjadi perhatian utama setiap SPPG. Seluruh tahapan dalam pengelolaan SPPG harus sesuai ketentuan. Pengelola tidak mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan hanya karena ingin mengejar target distribusi. Satgas MBG Provinsi Gorontalo akan meningkatkan pengawasan untuk memastikan seluruh standar pelayanan tetap berjalan sesuai ketentuan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Provinsi Gorontalo masuk 5 besar nasional dalam cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini mendapat apresiasi dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Gorontalo. Sekretaris DPW FSPMI Gorontalo Zulkarnain Daipaha berharap capaian tersebut terus ditingkatkan sehingga semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial. Ia menyebut berdasarkan data yang disampaikannya, kepesertaan pekerja sektor informal mencapai 67%, sementara sektor formal sebesar 33%. Zulkarnain menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo dapat meningkat dan masuk 3 besar nasional pada 2027.
5: Yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan itu ada di Provinsi Gorontalo untuk instansi formal itu yaitu sebesar 33% dan informal sebesar 67%. Alhamdulillah sekarang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini semakin meningkat sehingga Provinsi Gorontalo masuk 5 besar dan kita mengusahakan untuk 2027 kita bisa meningkat, bisa masuk di 3 besar untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
0: FSPMI juga mendorong perlindungan bagi pekerja sektor informal dan formal terus diperluas. Menurut Zulkarnain, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penting untuk memberikan jaminan ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja maupun kematian. Sementara itu, kepatuhan badan usaha menjadi salah satu perhatian FSPMI. Zulkarnain mendorong pemerintah, pengusaha serikat, pekerja dan stakeholder terkait melakukan pendataan serta pengawasan terhadap perusahaan dan kepesertaan pekerja. Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo hingga Agustus 2026 mencapai 52,07%. Capaian tersebut membawa Gorontalo ke peringkat kelima nasional.
6: Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJamSostek di Provinsi Gorontalo terus meningkat. Hingga Agustus 2026, Gorontalo menempati peringkat kelima nasional dari 38 provinsi. Posisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Pada 2024, Gorontalo berada di peringkat ke-9 nasional, kemudian naik ke posisi 7 pada tahun 2025. Dan pada tahun 2026 ini, BPJS Ketenagakerjaan mencatat target cakupan kepesertaan di Gorontalo mencapai 378.489 pekerja. Dari target tersebut, sebanyak 287.380 tenaga kerja telah terdaftar sebagai peserta. Dengan capaian itu, tingkat cakupan kepesertaan mencapai 52,07%. Angka ini menempatkan Gorontalo sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang cukup tinggi secara nasional. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahmat, pada penyerahan BPJamSostek Award menilai capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota dalam memperluas perlindungan bagi tenaga kerja.
7: Berdasarkan data Universal Coverage JamSostek tahun 2025, dari 573.000 angkatan kerja, terdapat 277.000 pekerja yang telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Artinya masih terdapat sekitar 295.000 pekerja yang perlu kita dorong untuk mendapat perlindungan jaminan sosial. Jika melihat perkembangan 3 tahun terakhir, cakupan kepesertaan JamSostek di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini secara nasional kita lihat dari tahun 2024, Provinsi Gorontalo berada pada peringkat 9 nasional. Tahun 2025, peringkat 7 nasional, dan sampai dengan Agustus 2026 berada pada ranking 5 nasional dari 38 provinsi.
6: Menurutnya, tren peningkatan peringkat menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya memperluas akses perlindungan sosial bagi pekerja di Gorontalo. Capaian itu menjadi modal untuk terus meningkatkan kepesertaan pada tahun-tahun berikutnya. Selain mencatat peningkatan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan juga telah menyalurkan manfaat kepada peserta dan ahli waris di Provinsi Gorontalo. Sepanjang 2025, tercatat 10.699 klaim telah dibayarkan. Total manfaat yang dibayarkan melalui klaim tersebut mencapai 166,7 miliar rupiah. Manfaat itu diberikan kepada peserta atau ahli waris sesuai dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diikuti. Salah satu manfaat yang turut disalurkan berupa beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris pekerja. Sepanjang 2025, sebanyak 774 anak ahli waris telah menerima manfaat beasiswa. Taufik Usman melaporkan.
0: Cakupan peserta program BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo saat ini mencapai 52,78%. Hingga akhir Agustus lalu, BPJS Ketenagakerjaan mencatat sudah ada 287.380 pekerja penerima upah dan bukan penerima upah yang telah terdaftar dalam program perlindungan sosial tersebut. Meski capaian ini masih cukup jauh dari target nasional sebesar 80%, Gorontalo menjadi daerah dengan capaian tertinggi di wilayah Sulawesi dan Maluku dan peringkat kelima secara nasional. Berikut wawancara reporter Andi Sanga bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sancho Simanulang.
1: Sampai dengan bulan September 2026 ini, bagaimana untuk cakupan peserta ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Gorontalo sendiri, Pak?
8: Ya, kalau di provinsi ya, dari 6 kabupaten kota sampai September ya, realisasinya itu 52,78%. Itu baik penerima upah maupun bukan penerima upah serta seluruh dan jasa konstruksi dan semua. Yang sudah daftar itu 287.380. Yang belum terdaftar 264.485.
1: Mengingat di tahun 2026 ini, Pak, untuk anggaran perubahan juga baru disahkan di beberapa daerah, apakah ada kemungkinan ini jumlah peserta masih akan bertambah, Pak, khususnya untuk yang bukan penerima upah, Pak?
8: Ya, kalau harapan kita ya, memang kita kemarin itu ngejar ke DPRD dan juga Pemkab agar di APBD perubahan ada solusi atau kebijakan, tapi sepertinya ya tidak ada penambahan itu IP ya. Tapi kalau untuk tahun ke depan ya banyak yang apa namanya memberikan harapan-harapan. Nah, kalau di IP ini kayaknya sepertinya enggak ada.
1: Baik. Iya, untuk capaian sampai dengan saat ini sudah 52, sekian persen. Dari BPJS sendiri melihat apakah realisasi ini sudah cukup tinggi atau bagaimana, Pak?
8: Sebenarnya kalau untuk kategori yang target kami itu harusnya 79 atau 80% target dari nasional ya. Iya. Tahun 2026 80% lah. Ya, 79,28%. Tapi ya pencapaian itu 22 kan jauh. Iya. Tapi begini, walaupun angkanya masih seperti itu, kalau di Sulawesi Maluku, Kanwil Sulawesi Maluku, kita itu nomor 1 dan nasional itu nomor 5 kalau dari sisi antar provinsi gitu. Tapi kalau dari sisi perlindungan kami rencananya itu dan dikasih target 80%, tapi pencapaian masih 22, jauh lah. Cuma walaupun jauh, kita termasuk tertinggi di antara provinsi lain gitu.
1: Iya, terakhir Pak, silakan untuk himbauan atau ajakan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Gorontalo untuk bagaimana bisa meng-cover seluruh pekerjanya dalam program ini, Pak.
8: Iya, jadi begini ya, kalau semalam itu kan sudah ada Jam Sostek Award yang dihadiri oleh Gubernur dan juga Pak Kanwil dari Sulawesi Maluku ya. Intinya sebenarnya memang angka-angka penghargaan itu penting ya. Tapi yang jauh lebih penting memang perlindungan itu tadi. Kesadaran dari si perusahaan kalau terjadi musibah, contoh, meninggal 20 orang waktu kerja. Coba, itu bayarnya itu 48 kali gaji semua itu. Tambah beasiswa, 48 gaji UMR itu UMP 3.400, tambah beasiswanya 350 juta juga itu. Nah, jadi kita jangan dianggap sebagai beban, tapi memang harus antisipasi kalau musibah datang gimana. Itu, jadi kita harapan kita, himbauan kita, sediakan payung sebelum hujan, sediakan perlindungan sebelum pekerja ini mengalami musibah. Itu harapan kita ya. Baik. Lebih baik kesadaran daripada harus dipaksa-paksa. Kalau dipaksa boleh juga memang. Tapi kita himbau kesadaran. Gitu kira-kira.
1: Baik ya, cukup Pak. Terima kasih Bapak sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Ada nama yang membantah tuduhan terkait pengrusakan cagar budaya yang dilayangkan Menteri Kebudayaan RI kepadanya. Berikut laporan Destrian Samahmud.
2: Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea membantah tuduhan pengrusakan cagar budaya eks rumah jabatan Kepala Kantor Pos Gorontalo yang dialamatkan kepadanya oleh Menteri Kebudayaan Fadli John. Tuduhan tersebut kini ramai diperbincangkan di media sosial. Adhan menilai tuduhan itu tidak berdasar dan cenderung menghakimi dirinya secara sepihak. Ia juga mempersoalkan narasi dalam video TikTok yang menurutnya secara langsung menyebut dirinya melakukan pengrusakan. Adhan menegaskan dirinya selama ini berpihak pada kepentingan masyarakat dan memperjuangkan hak rakyat. Ia menyatakan siap menghadapi berbagai risiko yang muncul dari persoalan tersebut. Bahkan Adhan berencana membawa persoalan ini ke jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri.
3: Dalam video yang beredar bahwa menurut menteri bahwa saya merusak cagar budaya, menuduh saya yang merusak cagar budaya. Oleh karena itu, saya sebagai warga negara Indonesia juga punya hak secara hukum, maka saya akan lapor menteri kebudayaan. Saya akan lapor. Oh, Mabes. Langsung melapor di Mabes. Saya melapor di Mabes. Pencemaran baik, apalagi menuduh. Dia harus buktikan bahwa saya yang membongkar itu. Karena dia bilang katanya saya yang bongkar, kan? Jadi, itu kan di videonya, kan?
2: Adhan juga mengaku siap menghadapi konsekuensi politik maupun hukum atas langkah yang ditempuhnya. Ia menegaskan persoalan yang dihadapinya saat ini bukan hal baru dalam perjalanan politiknya.
1: Karawo sebagai salah satu kerajinan khas Gorontalo terus mengalami transformasi. Perubahan ini terlihat dari kualitas produk hingga segmen pasar yang kini semakin luas. Karawo yang dahulu dikenal dengan harga relatif terjangkau kini mulai naik kelas dan memiliki nilai jual lebih tinggi. Kepala Dinas Parekraf Pora Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe mengatakan kenaikan kelas tersebut turut mempengaruhi harga karawo. Menurutnya kondisi ini menjadi tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menjaga agar karawo tidak hanya dinikmati kalangan atas. Pengembangan produk perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan daya jangkau masyarakat luas. Dengan begitu karawo dapat terus berkembang tanpa kehilangan kedekatannya dengan masyarakat Gorontalo.
4: Karawo ini bertransformasi ya. Kalau dulu kan karawo itu memang masih kita bisa peroleh dengan harga 50.000 satu baju, 100.000 juga. Tetapi sekarang memang ketika karawo itu bertransformasi naik kelas, harga mengikuti. Sehingga memang itu satu tantangan bagi kita, bagi pelaku aircraft tentunya, untuk bagaimana menciptakan karawo itu bukan saja bisa dinikmati oleh kalangan atas saja, tetapi ini juga bisa memasyarakat sampai di akar rumput.
1: Tantangan berikutnya adalah bagaimana menghadirkan karawo yang tetap berkualitas namun bisa diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Pelaku ekonomi kreatif didorong untuk terus berinovasi agar karawo semakin dikenal dan diminati. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat karawo sebagai identitas sekaligus produk unggulan ekonomi kreatif Gorontalo. Ketersediaan stok darah di Gorontalo masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Berikutlah laporan Rehan Datau.
5: Stok darah di Gorontalo masih menjadi perhatian karena ketersediaannya belum mencukupi kebutuhan medis. Darah merupakan kebutuhan utama dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kebutuhan darah juga diperlukan bagi pasien yang menjalani tindakan medis dan membutuhkan transfusi. Wakil Ketua PMI Provinsi Gorontalo Yusuf Puhi menyebut pemenuhan kebutuhan darah menjadi bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurutnya persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah adanya kesenjangan antara permintaan medis dan ketersediaan stok darah. Kondisi tersebut membuat upaya pemenuhan stok darah perlu terus diperkuat.
6: Kebutuhan darah itu adalah kebutuhan yang sangat urgen, kebutuhan yang sangat utama. Dan ini merupakan tugas pemerintah dalam rangka untuk pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, yakni kepada masyarakatnya. Adapun kendala utama yang dihadapi itu adalah terjadinya gap yang sangat besar, di mana sangat tingginya permintaan medis dengan jumlah stok darah yang cukup besar, di sisi lain ketersediaan kita itu sangat kecil.
5: Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan darah juga menjadi perhatian PMI di tingkat kabupaten. Sekretaris PMI Kabupaten Bone Bolango, Saiful Suleman, menyampaikan berbagai upaya mulai dilakukan untuk meningkatkan jumlah pendonor. Salah satunya dengan menggandeng komunitas pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah.
7: Kami ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai macam komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Dan alhamdulillah kemarin mereka ini sudah, ada dua komunitas ini sudah melakukan kegiatan donor darah. Inilah gerakan-gerakan yang kami sudah lakukan di dalam pemenuhan darah yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Kami sekarang ini sudah fokus di dalam pembentukan-pembentukan kelompok-kelompok pemuda. Ini yang sementara kami rancang agar supaya para generasi muda ini akan tertarik dengan pelaksanaan donor darah ini.
5: Upaya meningkatkan ketersediaan darah perlu dilakukan secara bersama dan berkelanjutan. PMI mendorong semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terlibat dalam kegiatan donor darah. Dengan meningkatnya partisipasi pendonor, kebutuhan darah bagi masyarakat Gorontalo diharapkan dapat terpenuhi.
1: Palang Merah Indonesia Kota Gorontalo terus mengupayakan ketersediaan stok darah tetap aman di tengah tingginya kebutuhan darah dari sejumlah rumah sakit di Kota Gorontalo. Sekretaris PMI Kota Gorontalo Irfan Gani mengatakan ketersediaan darah menjadi salah satu perhatian utama PMI, mengingat kebutuhan pasien di rumah sakit dapat meningkat sewaktu-waktu. Kondisi tersebut membuat PMI perlu menjaga ketersediaan stok agar kebutuhan darah bagi pasien dapat terpenuhi. Menurutnya kebutuhan darah tidak hanya berasal dari pasien yang menjalani tindakan medis tertentu, tetapi juga dari pasien dalam kondisi darurat yang membutuhkan transfusi darah segera. Sehingga itu keberadaan pendonor darah secara rutin sangat dibutuhkan untuk menjaga stok tetap tersedia. Irfan menjelaskan PMI terus mendorong partisipasi masyarakat untuk menjadi pendonor darah. Donor darah secara sukarela dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan darah, khususnya ketika kebutuhan rumah sakit mengalami peningkatan.
8: Memang secara umum ini memang rata-rata kebutuhan darah untuk persiapan di UTD itu sekitar 1.200 sampai 1.500 kantong darah. Ini memang kenapa harus demikian, karena memang UDD ini secara umum kita melayani 11 rumah sakit yang ada di sekitaran kota dan Gorontalo ini. Nah memang secara umum juga kita melihat memang kenapa UDD Kota Gorontalo persiapannya sampai demikian banyak, karena memang rumah sakit yang di kota ini merupakan pusat rujukan medis, sehingga banyak masyarakat yang di dekat kota maupun kabupaten lain itu lebih banyak mereka melakukan rujukan perawatan utama itu ke rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, sehingga itu memang agak terasa sekali di UDD itu. Sehingga kalau pengalaman saya sebagai pengurus ini sudah setahun ini, memang setiap bulannya itu kita harus minimal menyediakan 800 kantong darah. Kalau data yang Bu Dokter sampaikan tadi, memang kita agak minus sampai 300.
1: Selain mengandalkan kegiatan donor darah, PMI juga terus melakukan upaya untuk menjaga stok darah yang tersedia sehingga dapat disalurkan sesuai kebutuhan. Koordinasi dengan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan darah dapat ditangani secara tepat. Irfan berharap kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah terus meningkat. Dengan dukungan para pendonor, PMI Kota Gorontalo optimis ketersediaan stok darah dapat terus dijaga dan kebutuhan rumah sakit dapat dilayani dengan baik. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan gerakan PKK harus menjadi ruang pengabdian yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tindakan sederhana di lingkungan sekitar. Ismet Mile mengatakan setiap kader PKK memiliki kesempatan untuk berkontribusi sesuai bidang, kemampuan, dan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya kader tidak perlu menunggu perintah untuk mulai bergerak. Kepekaan terhadap kondisi masyarakat harus menjadi dasar bagi kader dalam menjalankan pengabdian. Ia meminta kader tidak menjadikan tugas PKK sebatas rutinitas maupun pelengkap kegiatan pemerintahan. Setiap bidang dalam PKK memiliki peran yang dapat diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
9: Mari kita maksimalkan seluruh tugas kita, fungsi kita, dan peran kita internal membangun kebersamaan dan kesejahteraan, dan eksternal mari kita membantu rakyat yang membutuhkan keberadaannya untuk patut dan wajib mereka dibantu. Contoh antara lain, ada yang sakit, kemudian tidak punya kemampuan untuk berobat, dan mereka langsung pada saya, saya akan masukkan di rumah sakit dan ayah.
1: Ismail Mila juga menekankan pentingnya penguasaan terhadap 10 program pokok PKK. Pemahaman tersebut harus diikuti kemampuan kader dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai keberadaan Dasar Wisma menjadi salah satu kekuatan penting dalam gerakan PKK karena berada dekat dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Bokings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Dengan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi cuaca hari ini, perakiraan cuaca hari ini, Senin 7 September 2026, oleh prakirawan Riri Ardia Febriani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Senin 7 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari arah variabel dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai No Uwu di Gorontalo, siap-siap karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Ada kabar baik bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Gorontalo. Sebanyak 282 pelaku UMKM ini menerima bantuan bahan produksi dari pemerintah Provinsi Gorontalo, di mana bantuan ini diberikan kepada pelaku usaha dengan beberapa jenis usaha, diantaranya kios, warung makan, pembuat kue, dan penjual gorengan. Bantuan bahan produksi seperti ini tentu cukup penting bagi pelaku UMKM, karena bagi usaha kecil, modal dan ketersediaan bahan produksi ini menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah usaha ini bisa terus berjalan. Kita tahu bahwa UMKM ini menjadi bagian penting, pendengar, dari aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi banyak keluarga menggantungkan pendapatan dari usaha kecil, mulai dari berjualan makanan, membuka kios, membuat kue, sampai berbagai usaha rumahan lainnya. Karena itu dukungan pemerintah tidak hanya diharapkan dalam bentuk bantuan, tetapi ini juga sebagai pendampingan, pelatihan akses pasar, dan kemudian perizinan. Dan pendengar yang sedang menjalankan usaha kecil, tetap semangat ya, jangan melihat usaha ini dari besar atau kecilnya, tapi bagaimana kita bisa konsisten mengembangkannya, karena usaha hari ini masih kecil, kalau dikelola dengan baik bukan tidak mungkin akan menjadi usaha lebih besar di kemudian hari. Updatean dari rri.co.id.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Selamat pagi pendengar RRI Gorontalo di manapun Anda berada. Sesi kita Indonesia di Gorontalo pagi ini, pendengar, kita mengangkat topik terkait menghargai sesama dimulai dari keluarga dan lingkungan bertetangga. Menjaga kerukunan lingkungan diawali dari keluarga. Pendengar, bagaimana menghargai sesama mulai dari keluarga, kemudian berlanjut ke lingkungan tempat tinggal kita dan juga tempat kerja. Karena kalau kita bicara soal kerukunan, kadang kita berpikir bahwa kerukunan itu sesuatu yang besar ya. Harus ada kegiatan bersama, harus ada pertemuan warga, harus ada tokoh masyarakat yang mengingatkan. Dan padahal sebenarnya kita itu selalu ya seperti itu ya. Kerukunan bisa dimulai dari rumah. Dari cara kita berbicara dengan orang tua, cara orang tua berbicara kepada anak, dari cara kakak memperlakukan adiknya, bahkan dari hal sederhana seperti mau mendengarkan ketika anggota keluarga sedang berbicara. Karena keluarga ini adalah tempat pertama kita belajar bagaimana memperlakukan orang lain.

0: Nah, setelah belajar menghargai orang dalam keluarga, nah ini kemudian ya kita bawa ke lingkungan, karena setiap hari kita hidup berdampingan dengan orang lain. Ada tetangga yang mungkin sudah kita kenal sejak lama, ada juga tetangga yang baru tinggal beberapa bulan atau beberapa tahun, ada yang memiliki kebiasaan berbeda, ada yang cara berpikirnya berbeda, ada yang pekerjaannya berbeda, bahkan dalam satu lingkungan kondisi ekonomi dan latar belakang keluarga juga ini bisa berbeda-beda. Tapi semuanya tinggal di lingkungan yang sama, disinilah penting saling menghargai. Misalnya sederhana saja, kita menyapa tetangga, kita bertemu ya, tidak perlu pembicaraan panjang, cukup selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya. Nah, hal sederhana seperti ini sebenarnya pendengar bisa membuat hubungan antar warga ini menjadi lebih dekat lagi. Dan pendengar, kalau ada tetangga yang sedang mengalami kesulitan juga, ini kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan. Tidak harus selalu dalam bentuk uang, itu bisa dengan tenaga, waktu, bisa dengan memberikan informasi atau sekadar datang dan menanyakan keadaan. Kadang seorang yang sedang mengalami masalah itu tidak membutuhkan banyak hal, mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan saja. Pendengar, ada juga satu hal yang sekarang itu semakin penting, terutama karena kita hidup di zaman media sosial, yaitu bagaimana menjaga ucapan dan informasi. Kadang masalah antar warga ini bisa muncul karena persoalan yang besar gitu, tapi karena salah bicara ya, atau karena informasi yang belum jelas kemudian disebarkan gitu. Misalnya kita mendapatkan pesan melalui WhatsApp isinya tentang seorang di lingkungan kita, belum tahu benar atau tidak, langsung diteruskan ke grup, akhirnya informasi itu menyebar gitu. Pendengar ya, selamat pagi Ustadz Bakari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Bakari Ustadz, kalau dalam ajaran agama, bagaimana pentingnya kita bisa sikap saling menghargai, menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Iya. Terima kasih. Yang pertama, dalam soal harga menghargai ini wajib sebenarnya. Wajib dalam Islam, wajib dalam agama apapun. Semua wajib menghargai. Kenapa? Karena kita menghargai itu sama artinya menghargai diri kita sendiri. Sehingga Imam Ghazali mengatakan kan, siapa yang menghargai orang lain, maka dia yang paling berharga di dunia ini. Dan siapa yang tidak menghargai orang lain, sudah dia lihat siapa yang berharga di dunia ini. Dan kita lihat kenyataan sekarang. Orang kalau tidak menghargai orang, dia tidak berhak. Dia tidak berhak. Jadi kalau Anda mau dihargai, hargai orang lain. Penyakit kita hanya minta dihargai, tidak mau menghargai.
0: Betul.
1: Padahal saling menghargai dalam Islam, dalam agama apapun paling gampang. Di Islam itu yang pertama seperti Dennis katakan tadi, dia cuma menyapa dari mana. Itu umum. Assalamualaikum. Lebih khusus lagi, dia cuma senyum. Itu sudah saling menghargai. Saling artinya punya perasaan kedua belah pihak dengan positif atau yang baik. Yang berikut, kenapa saling menghargai ini perlu ditekan? Karena dari saling menghargai ini negara kita aman, lingkungan kita aman, daerah kita aman. Nah, semua aman, rumah tangga kita aman. Rumah tangga kecil ya di rumah itu kalau tidak menghargai, maka itu tandanya rumah tangga itu atau orang di rumah itu tidak nyaman, tidak aman, dan tidak punya hidayah, tidak punya berkah. Ini penting. Yang ketiga, kenapa Allah menyampaikan hablu minallah, hablu minannas? Artinya perbaiki hubungan pada Allah, tapi juga perbaiki hubungan pada sesama manusia. Artinya, kau hargai Allah, kau hargai sama Allah. Kau hargai Allah, kau hargai manusia diciptakan Allah. Ya termasuk yang paling utama itu adalah dirimu sendiri. Baru keluargamu, baru birman tetanggamu dekat, baru yang jauh. Ini kan perintah Allah. Sehingga itulah harga diri, menghargai orang itu kembali kepada harga diri kita. Di mana-mana manusia ini saya sendiri sebagai seorang ustaz, sebagai seorang tokoh. Kalau ada orang yang tidak menghargai, saya juga artinya sedikit agak canggung kalau artinya menyampaikan pahala pada anjing. Jadi kembali ke kita, dari orang tua itu sama zakat, darimu kembali kepadamu, yang kau cari pasti kau dapat. Artinya darimu kembali kepadamu, artinya kalau darimu baik, maka kembalinya juga baik. Begitu juga kata orang tua, ya darimu kembali kepadamu. Jadi yang kau cari kau dapat. Artinya kalau yang kau cari itu adalah kebaikan, maka akan kau dapat juga kebaikan. Di dunia ini pepatah lama, tapi masih berlaku sampai hari kiamat. Artinya kalau kau cari yang baik, kebaikan. Makanya kalau kita mau artinya semuanya yang baik, kalau ada masalah, jangan ditambah-tambah masalah, jangan angkat-ungkit masalah, jangan buat-buat masalah. Tapi kalau ada masalah, carilah maslahatnya. Apa itu maslahat? Maslahat itu apa, ada apa plus-plusnya, apa kelebihannya. Kita cari plus minus, kurang lebihnya apa. Kita cari yang baiknya, kita cari yang lebihnya. Jadi kita cari kekurangannya, kejelekannya. Ini yang bikin susah sama kita ini. Tidak saling menghargai dengan baik. Jadi kalau ada masalah, maka carilah maslahatnya. Maslahat adalah kebaikan, keberuntungan. Ya, bahkan ada yang pepatahkan, biarlah kita mengalah demi kemenangan, biarlah kita mengalah demi kemenangan. Ya, saat biarlah kita mengalah demi kebaikan, biarlah kita mengalah demi keutuhan keluarga untuk tetap saling menghargai. Ini sangat-sangat apa namanya paling utama di dalam Islam. Termasuk menghargai diri sendiri. Kita ini kadang-kadang oke saja kita menghargai orang lain, tapi kadang-kadang kita tidak menghargai diri sendiri. Apa itu penghargaan pada diri sendiri? Tidak. Artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, bekerja di luar batas, di luar kemampuan. Sudah tidak menghargai diri sendiri, memaksakan kehendak kita, tidak bisa dimampui, berusaha untuk dimampui. Hanya kembali kepada kita kesulitan. Ternyata kita yang susah. Karena dari itu kembali kepadamu, yang kau cari kau dapat. Kemudian dalam rumah tangga, coba didik di rumah tangga itu semua saling menghargai. Mulai dari suami istri. Setelah suami istri itu anak-anak, kemudian termasuk menantu, termasuk pekerja di rumah, saling mereka menghargai. Yang susah sama kita ini, yang disebabkan penyakit kita di masyarakat, kalau kita seorang bos, kadang-kadang cuma anak-anak yang menghargai bosnya. Tapi bosnya banyak juga yang tidak mau menghargai anak bos. Apa yang anda tahu, apa yang kau tahu, kita yang tuan rumah segala macam. Nah, ini kan padahal tidak seperti itu dalam agama apapun, apalagi kita Islam. Jadi dimulai dari RT kita, rumah tangga kita, lingkungan, dimulai dari diri kita. Kalau kita sudah tidak mampu menghargai diri kita, sudah berarti kita tidak mampu menghargai orang-orang kita dalam rumah kita. Kalau begitu sudah menghargai orang, kan tetangga juga tidak bisa. Jadi mulai dari diri, kata Nabi itu ibda binafsika. Ya, kebaikan-kebaikan itu coba nasihat-nasihat bimbingan, mulailah pada dirimu, jangan mulai pada orang lain. Dan ibadah dinafsika, mulai pada dirimu. Kita kadang-kadang juga coba begini-begini, artinya orang lain suruh mulai, dia sendiri belum. Ya kan seperti itu penyakit. Penyakit ini harus kita obati, kita harus hilangkan, kita harus keluarkan. Kalau hilang penyakit-penyakit seperti ini, ternyata saling menghargai itulah nikmat yang tidak ada, yang tidak ternilai harganya, tidak bisa dinilai dengan uang, dengan barang. Bahkan kita sudah sampai mati pun, kalau kita menghargai, kita ingat kemarin ini, hati Allah waktu dia masih hidup, pagi-pagi, pegang sekali, senang. Kita belum senyum, dia senyum. Kita belum basalam, dia basalam. Kita belum bertemu, dia setengah. Itu penghargaan yang luar biasa. Okay. Tapi ingat, mulai dari dirimu dan rumah tanggamu.
0: Baik.
1: Ajaklah anak-anakmu itu menghargai dirimu, kau juga menghargai mereka. Jangan cuma papa mama yang minta dihargai oleh anak. Ini banyak sekali penyakit masyarakat juga. Anak apa yang anak tahu? Bapak diam ke sana. Si bapak yang berkuasa di sini. Ini juga salah. Saya nggak kesalahan. Karena tidak mendidik. No. Tidak membimbing. Tidak menasihat. Dan tidak memberikan peringatan yang baik. Langsung ambil keputusan. Dia adalah raja dalam rumah. Kepala rumah tangga bukan raja di rumah. Tapi adalah pengayom. Kenapa? Al-baik madrasatul ula. Rumah tangga itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti papa, apa yang sana, jangan nggak tahu. Itu salah berat itu. Kebetulan saya ini pernah dididik untuk didiklat itu PAUD, didiklat TK, didiklat anak-anak kecil. Jadi makanya saya tahu, jangan kita karena kita mengaku orang tua sudah dipreteli, tidak boleh tidak. Pokoknya dia tunjuk situ. Dunia sudah berubah. Dunia masa dulu itu sudah berbeda dengan dunia anak-anak sekarang. Jangan cuma aja, oh ya, anak-anak dulu sekarang sudah besar, anak-anak sekarang masih kecil. Itu bukan jawaban. Ya. Anak-anak dulu itu dunianya lain, Dennis. Dari sini, Dok.
0: Ya.
1: Dunianya lain. Dunianya lain. Dunia anak-anakmu sekarang itu sudah lain. Dulu tidak ada HP. Ini merubah, mengubah sikap pola kehidupan masyarakat kalau kita tidak mampu mengarahkan, membimbing, mengingatkan, menasihati, menjaga, mengawasi. Nah itulah di situ saya menghargai. Dan hargai sekecil apapun, hargai sekecil apapun. Ada satu ungkapan orang tua yang sampai hari ini saya apa namanya, rindu terhadap nasihat. Apa kata orang? Dalam menghargai orang, rendahkanlah dirimu sampai suatu saat orang tidak mampu lagi merendahkan dirimu. Coba itu diingat ini oleh para pendengar semua, kata-kata itu, rendahkanlah dirimu sampai suatu saat tidak ada satupun yang mampu merendahkan dirimu. Itu artinya apa? Artinya jangan kita selalu sok jago, sok tahu, sok ini, sok segala macam. Okay. Ini jadi rendahkan. Artinya begini, kita itu sama dengan kita memberi sesuatu kepada orang tidak ada ruginya kan? Apalagi dia harus gembira, ya? Kita memberikan semangat pada orang, memberikan penghargaan pada orang, apa ruginya? Coba kita tanya pada perempuan, apa ruginya? Tidak ada ruginya menghargai orang. Justru kita tidak menghargai orang lain, maka kita yang rugi 100%. Jadi sampai mati pun masih ungkit-ungkit. Oh, itu orangnya, biar mau baku lapang, mau hupa, mau baku tabrak, tidak ampi datang, mau huwa. Ini kan, makanya kan dikatakan, tabassumu kafi wajhika laka sadaqah.
0: Baik.
1: Senyummu kepada saudaramu adalah merupakan sedekah buat dirimu. Tapi senyum pada saudara, senyumlah pada siapa saja, tapi jangan senyum kepada apa saja. Mata talak kali ini. Kembali ke studio, ya. Bagaimana?
0: Oke. Nah, itu kan dari rumah ya, Pak. Ya, ini sekarang kita ke tempat kerja atau lingkungan lah ya, lingkungan rumah, tetangga, sudah tempat kerja. Kita juga kan pasti bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda. Ada yang menjadi pimpinan, ada yang menjadi staff, ada yang bertugas sebagai petugas kebersihan, keamanan, administrasi, berbagai pekerjaan lainnya. Apapun posisi dan pekerjaannya ini, tentu setiap orang ingin diperlakukan dengan baik dan dihargai. Nah, salah satu bentuk menghargai bawahan ini bisa dilihat dari bagaimana kita seorang pemimpin berbicara. Teguran memang diperlukan ketika ada kesalahan, tapi harusnya tidak membuat seseorang merasa direndahkan atau ada pun yang berkata kasar gitu. Menurut Ustaz, bagaimana ya, seorang bawahan melakukan kesalahan, apakah seorang pemimpin pantas menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan, atau sebenarnya ada cara lain nih untuk tetap tegas tetapi menghargai bawahannya?
1: Ini nasihat berdasarkan syariat kita. Dalam agama itu kan, siapa yang membuat orang tidak akan nyaman? Ini secara umum ya? Secara umum. Siapa yang membuat orang tidak membuat nyaman kepada diri orang? Artinya, orang itu merasa terganggu, merasa tidak senang. Sehingga itu, penghargaan kita itu kan macam-macam. Ada penghargaan lewat kata-kata, tentunya lemah lembut, jangan tidak kasar. Itu penghargaan. Yang berikut, penghargaan lewat sikap. Kalau tadi kata-kata kan, kadang-kadang kita itu tidak berkata-kata tapi mata kita melotot. Kadang-kadang juga kita tidak berkata-kata tapi kita senyum. Bahkan mungkin bahasa Gorontalo itu mau munyu-munyu, huto-huto, no-no, ya, boholo, itu termasuk tidak menghargai kan. Nah sekarang kembali, apapun profesi orang, siapapun dia, pekerjaan apapun yang mungkin kasar atau mungkin pekerjaan paling rendah, hargai orang, hargai orang, hargai orang. Apalagi seorang pemimpin, pemimpin itu harus bersikap seperti Rasulullah, uswatun hasanah, menjadi contoh kan. Baru yang kedua, Rasulullah itu kan memperbaiki alat. Ini kalau begitu yang berikan, seorang penyapu, seorang cleaning service, seorang pembantu kita di kantor, betul saya juga pernah mengalami ini. Alhamdulillah saya tidak memberikan kata kasar keras. Apapun kesalahannya, cuma salah saya perbaiki, begini caranya, begini. Makanya Nabi itu contoh, berikan contoh. Begitu kita tidak sukai pekerjaannya, nah kita harus menjadi contoh dan memberi contoh. Dua ya, menjadi contoh dan memberi. Kelemahan kita apa? Ketika seorang pekerja atau pembantu rumah tangga, cleaning service di kantor, begitu dah salah langsung dia punya kata-kata, sudah kata-kata minuman tanggulola apula, kadang-kadang dia bilang bodoh, dia bilang tidak tahu diri, sekarang ini kan penghakiman yang tidak sesuai hukum kan. Orang kalau tidak tahu kasih tahu, orang kalau salah perbaiki, orang kalau tidak baik tegurnya harus dengan kembali kepada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan pemberian penuh hikmah, apalagi semakin para kandung, para dinas, para lagian. Ini kan saya masih rasakan kemarin. Orang kalau di atas ini, levelnya di atas, kadang-kadang timbul kesombongan yang tidak pada tempat. Dan itu tidak bagus. Syukur-syukur kalau dia setelah pensiun masih ada menghargai dia. Nah ini kan, ini yang terjadi. Kadang-kadang itu klinik servis itu begitu tersalahan, sudah balik, dia buang pintu. Dia kata-kata kasar, bahwa apa dengan ini kita kasih gaji. Allahu Akbar. Ini adalah sesuatu yang menyakitkan dan seumur hidupnya tidak pernah dia lupakan. Dan ingat, ketika orang tidak nyaman dengan kita, kita tidak mendapat hidayah dari Allah. Kita tidak mendapat hidayah dari Allah, tidak mendapat petunjuk dari Allah, tidak mendapat berkah dari Allah. Rezeki kita mungkin bisa saja, bisa saja tidak berkah. Baik. Jadi seperti ini untuk di kantor dimanapun dan apapun pekerjaan orang hargai. Baik. Apapun profesi orang hargai, jangan kita kenal teman-teman ada uang, ini begini misalnya tampal ban, ini mas satu ban kecil begini, ini mau meminta begini, ini tidak baik, tidak mau menghargai profesi orang. Hargai profesi orang sekecil apapun. Kira-kira begitu lagi.
0: Baik, Ustadz, terima kasih banyak, Ustadz Muhammad Bakari. Iya, selamat beraktivitas kembali, Ustadz.
1: Selamat.
0: Iya, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo untuk sesi kita Indonesia, topik kita yang pertama menghargai sesama. Dimulai dari keluarga dan lingkungan bertetangga untuk menjaga kerukunan lingkungan diawali dari keluarga. Tetap terus bersama kami, setelah ini saya akan balik lagi di sesi komentar opini pagi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo Pagi.

Pendengar, selanjutnya kita masuk di sesi Kita Indonesia di Gorontalo pagi ini, sesi komentar opini pagi ya. Peran petani muda dalam menjaga ketahanan pangan di Gorontalo. Sesi komentar opini pagi dengan topik peran petani muda dalam menjaga ketahanan pangan di Gorontalo. Perkembangan teknologi ini pendengar semakin dekat dengan kehidupan petani, mulai dari penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan informasi cuaca, pemasaran hasil panen melalui platform digital, hingga pengguna teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi biaya produksi. Jadi bagi petani muda, teknologi juga ini bisa menjadi daya tarik untuk membuat sektor pertanian lebih modern dan tidak lagi identik dengan pekerjaan yang berat, bergantung sepenuhnya pada cara-cara tradisional. Namun, pemanfaatan teknologi di sektor pertanian Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua petani memiliki akses terhadap alat pertanian modern, internal, modal, maupun pengetahuan untuk menggunakan teknologi secara optimal, ya. Dan topik kita di pagi hari ini, bagaimana ya para petani muda dalam menjaga ketahanan pangan di Gorontalo. Sebagai sebaran petani ini, khususnya milenial, cukup besar di berbagai wilayah Gorontalo. Kalau di Kabupaten Gorontalo itu menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yakni 40.887 orang, disusul Bualemos 18.791 orang, Gorontalo Utara ada 15.181 orang, Pohuwato 12.965 orang, Bone Bolango 8.243 orang, dan Kota Gorontalo 1.883 orang. Dari jumlah ini, 22.489 petani milenial laki-laki dan 535 petani milenial perempuan usia 19 sampai 39 tahun tercatat menggunakan teknologi. Sementara 19.401 orang lainnya belum menggunakan teknologi, dan kondisi ini menunjukkan besarnya potensi petani muda sekaligus tantangan untuk memperluas pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pertanian.

Pendengar, kondisi ini menunjukkan besarnya petani muda sekaligus bagaimana menjadi tantangan untuk memperluas pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pertanian. Artinya jumlah petani muda ini memang cukup besar ya, dan belum sepenuhnya diikuti dengan penggunaan teknologi. Padahal teknologi ini bisa membantu petani dalam banyak hal, mulai dari bagaimana mengetahui kondisi cuaca, bagaimana kita bisa tahu memilih waktu tanam, pengolahan lahan menggunakan alat pertaniannya seperti apa, bagaimana memasarkan hasil panen. Karena yang menjadi perhatian itu bukan hanya bagaimana kita menarik lebih banyak anak muda untuk masuk ke sektor pertanian, tetapi juga bagaimana memastikan mereka memiliki pengetahuan, akses, dan kemampuan untuk menggunakan teknologi. Apalagi ya, informasi ada 19.401 yang belum menggunakan teknologi. Dan ini sebenarnya dari pemerintah bisa menggunakan angka ini untuk bagaimana dari 19.400 orang ini bisa juga menggunakan teknologi. Itu pendengar ya. Lain telepon 0821 9664 8664. Silakan untuk Anda bisa bersama kami.

0: Selamat pagi Pak Ahmad Junya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato. Selamat pagi Pak Ahmad.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Ya. Pak Ahmad, seberapa penting peran petani milenial dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Pohuwato ke depan, Pak?
1: Alhamdulillah, kalau peranan milenial sangat penting di Kabupaten Pohuwato sebagai penggerak utama regenerasi dan modernisasi pertanian demi menjaga ketahanan pangan daerah ke depan. Ada kurang lebih empat alasan yang disampaikan. Yang pertama, karena usia petani senior itu yang semakin tua memerlukan penerus dan generasi muda agar sektor pertanian tidak ditinggalkan. Yang berikutnya, petani muda lebih adaptif menggunakan alat mesin pertanian dan teknologi digital.
0: Ya. Iya, Pak. Silakan.
1: Yang selanjutnya, mereka menjadi motor penggerak dalam mengelola program strategis seperti cetak sawah dan perluasan lahan di kecamatan. Selanjutnya, mengubah pola pikir petani bertradisional, berusaha berorientasi profit serta berdaya saing tinggi. Saya kira itu alasan penting kenapa peran milenial sangat dibutuhkan di Kabupaten Pohuwato.
0: Iya. Ya. Bapak, dari berdasarkan data sensus pertanian di tahun 2023, Pohuwato ini punya sekitar 12.965 petani milenial nih. Apakah profesi ini murni pilihan mereka atau ada faktor lain yang dilihat oleh pemerintah, Pak?
1: Iya. Jumlah petani milenial 12.000 sekian ini di Kabupaten Pohuwato berdasarkan sensus pertanian 2003 bukan sekedar pilihan acak, melainkan perpaduan antara potensi wilayah ekonomi dan adanya intervensi strategi pemerintah dalam mendorong regenerasi sektor agraris. Petani milenial Gorontalo hampir 42.000. Pemerintah memandang fenomena ini bukan sebatas statistik, melainkan instrumen penting untuk memecahkan beberapa sektor berikut. Yaitu yang pertama, mayoritas pengelola sektor pertanian di Indonesia didominasi oleh 45 dan 55 tahun. Di Provinsi Gorontalo sendiri, sebaran petani masih berpusat pada generasi X, yaitu 40-50 tahun. Pemerintah melihat bahwa tanpa adanya petani milenial, daerah seperti Pohuwato
0: Iya. Pak Ahmad.
1: Aslah, okay. Lahan pertanian. Iya, silakan. Iya.
0: Ya, baik, Pak Ahmad. Kalau tantangan pemerintah mendorong lebih banyak generasi muda tertarik dan bertahan sebagai petani ini bagaimana tantangannya? Apalagi ada beberapa yang belum menggunakan teknologi, gitu, masih lebih ke
1: teknologi,
0: fokus
1: tradisional. Ya.
0: Itu gimana, Pak?
1: Iya, tantangan utama pemerintah dalam mendorong generasi muda agar tertarik di sektor pertanian berkaitan erat dengan faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Stigma sosial dan citra profesi. Pertanian sering dipandang sebagai pekerjaan berat, kotor, dan kurang bergengsi dibandingkan bekerja di perkantoran atau sektor industri. Kemudian keinginan orang tua. Banyak orang tua yang petani sendiri yang tidak ingin anaknya bernasib sama, sehingga mereka mendorong anak-anaknya mencari pekerjaan di luar desa. Yang selanjutnya, pendapatan petani sangat bergantung pada musim cuaca ekstrim dan serangan hama yang memicu gagal panen. Harga jual juga mempengaruhi, panen sering jatuh saat panen raya, sementara biaya produksi terus naik. Hal ini membuat penghasilan tidak menentu dan kalah menarik dibandingkan gaji tetap di sektor lain. Saya kira demikian.
0: Iya. Iya. Oke, bagaimana dengan terkait dengan dukungan gitu, Bapak, yang disiapkan Dinas Pertanian agar para petani itu mudah bisa bertahan gitu?
1: Iya, dukungan pertanian terhadap generasi muda agar bisa bertahan. Yang pertama, kita mengadakan inkubasi atau penguatan usaha strategis melalui Brigade Pangan, institusi krusial yang melibatkan kelompok petani muda beranggotakan 15 orang per kelompok untuk mengolah lahan sekitar 200 hektar secara profesional. Program ini dirancang dengan ekosistem modern terintegrasi demi menjamin efisiensi dan pendapatan menjanjikan bagi generasi muda. Skema berikut adalah skema Alsintan, yaitu kredit usaha Alsintan, penyediaan fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah hanya 3% per tahun untuk memudahkan kelompok tani muda memiliki alat mesin pertanian modern sendiri. Kemudian bantuan input produksi, penyaluran benih unggul bersertifikat, pupuk bermutu, potensi pertanaman, serta pengoptimalan sistem pengairan melalui program pompanisasi dan optimasi lahan. Saya kira demikian.
0: Iya. Iya. Baik, Bapak. Bapak terakhir, Pak, untuk target dari Dinas Pertanian Powiato ke depan memperkuat regenerasi petani dan meningkatkan produktivitas petani milenial seperti apa, dan mungkin pesan untuk para petani milenial seperti apa, Pak?
1: Ya, pesan kami untuk petani milenial, terutama untuk memperkuat regenerasi petani dan meningkatkan produktivitas petani milenial, adalah mentransformasi sektor pertanian tradisional menjadi sektor berbasis teknologi modern, guna mewujudkan Powiato sebagai lumbung pangan utama di Provinsi Gorontalo. Secara terinci, strategis dan fokus target Dinas Pertanian Powiato di bawah, yaitu penerapan teknologi modern dan digital. Kemudian penguatan brigade pangan berbasis milenial. Atau kemudian optimalisasi lahan, program cetak sawah rakyat, guna memberikan ruang usaha yang luas bagi petani muda. Dinas Pertanian menggenjot produksi di lahan cetak sawah rakyat, target produksi, produktivitas dan pembukaan lahan baru ini diproyeksikan mampu mencapai 3 hingga 5 ton per hektar guna menunjang swasembada pangan. Okay. Kemudian mendorong bisnis pertanian berorientasi profit, mengubah pola pikir mindset guna generasi muda dari sekedar bertani untuk konsumsi menjadi wirausahawan agribisnis. Dinas Pertanian memfasilitasi budidaya yang bernilai ekonomi tinggi, termasuk komoditas perkebunan berorientasi ekspor dan pertanian hidroponik di perkotaan, sehingga sektor ini dilirik sebagai peluang bisnis yang menjanjikan bagi milenial. Saya kira demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak sudah bersama kami,
1: terima
0: Pak Ahmad Juna. Baik, Pak Ahmad Juna, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Powiato sudah bersama kami. Pendengar jangan kemana-mana, setelah ini saya masih balik lagi sebentar ya, ini juga nanti akan dibahas ya sebentar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap terus di Pro1 RRI Gorontalo, kita akan masuk ke topik ketiga di komentar opini pagi, pekerja Gorontalo dan tantangan perlindungan sosial, tetap di 101,8 FM.
2: Petani adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.

0: Pendengar, kalau kita bicara soal pekerja yang langsung terbayang mungkin mereka yang setiap hari masuk kantor bekerja di perusahaan atau punya tempat kerja tetap. Tapi sebenarnya pekerja di Gorontalo ini jauh lebih beragam ya. Ada petani, nelayan, pedagang, tukang, pekerja mandiri sampai mereka yang bekerja di perusahaan. Nah, pertanyaannya ini, sudah semua pekerja ini mendapatkan perlindungan jaminan sosial atau seperti apa? Sesi ketiga ini di topik komentar opini pagi pendengar, kita bahas pekerja Gorontalo dan tantangan perlindungan sosial. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan periode Agustus 2026, Gorontalo ini berhasil masuk peringkat kelima nasional dari 38 provinsi dalam cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, masuk lima besar nasional ini tentu bukan capaian yang kecil itu, apalagi kalau melihat perjalanan sebelumnya tahun 2024, Gorontalo masih berada di peringkat ke-9. Kemudian 2025 naik ke posisi 7. Nah, di tahun ini naik lagi menjadi peringkat kelima. Sampai Agustus 2026 sudah ada sekitar 287.380 pekerja yang terdaftar. Sementara target cakupan sekitar 373.489 pekerja. Kalau dihitung ya, cakupannya itu sudah mencapai 52,07%. Selamat pagi Pak Zulkarnain Dalpaha, Sekretaris FSPMI Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Pak Zulkarnain.
1: Siap Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, Pak Zulkarnain dari Baha, iya, benar. Iya. Baik, bagaimana nih Pak FSPMI melihat cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Gorontalo ini saat ini baru sekitar 52% ya. Ya, meskipun menjadi yang tertinggi di wilayah Sulawesi dan Maluku serta berada di peringkat kelima secara nasional, menurut Bapak seperti apa?
1: Iya, terima kasih Bu. Ya, saya perkenalkan, saya Zulkarnain dari Baha, dari DPW FSPMI Provinsi Gorontalo. Kalau saya melihat dari FSPMI menilai cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Gorontalo yang saat ini baru sekitar 52%, mungkin peringkat kelima secara nasional. Yaitu yang pertama, yaitu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu terdiri dari kepesertaan pekerja formal itu sekitar 33%, itu penerima upah. Dan pekerja informal, yaitu bukan penerima upah, yang sekarang itu berkisar 67% dari 52%. Dan untuk pekerja formal, ini bagi kami, bagaimana perusahaan untuk dapat mendaftarkan seluruh pekerjaannya terdaftar sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja. Kalau untuk pekerja informal, itu bagaimana pekerja, bukan penerima upah, untuk dapat mendaftarkan dirinya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi harapan kami yang sekarang ini memang baru sekitar 52% terdiri dari pekerja formal dan informal. Jadi formal itu sekitar 33%, informal 67%. Lebih banyak informal. Karena informal kenapa dia lebih banyak, itu ada program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Yang tidak mampu, dia sebagai pekerja, itu mereka lindungi untuk jaminan sosialnya. Seperti itu, Bu.
0: Iya. Apa yang menjadi penyebab masih adanya sekitar separuh pekerja di Gorontalo belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan, Pak?
1: Ya, inilah yang kenapa ini baru separuh. Ini yang pertama, kita harus melihat dulu. Di perusahaan untuk utamanya pekerja formal. Untuk pekerja formal itu kita harus melihat berapa perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo, berapa pekerja yang sudah dimasukkan atau didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Makanya di

0: Provinsi Gorontalo ada namanya fungsi pengawas. Itu melekat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Ini untuk pekerja formal. Ini supaya perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo kita tahu berapa jumlahnya pekerja, berapa yang didaftarkan. Jangan sampai begitu banyak pekerja yang kerja di sektor formal, tapi yang lain tidak didaftarkan. Itu dengan kenyataan ada beberapa perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya. Untuk khusus ini pekerja formal. Kalau untuk pekerja informal itu mereka, diri mereka sendiri. Mm-hmm. Untuk perlindungan jaminan sosial mereka. Begitu BPJS, begitu perlindungan kecelakaan kerja, begitu perlindungan tentang kematian. Ini karena jelas dalam program BPJS ketenagakerjaan itu kan ada 4 program. Ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Akan tetapi yang biasa, yang mereka daftarkan itu secara individu atau pekerja informal itu hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mm-hmm. Supaya masyarakat bisa merasakan fungsi atau program dari BPJS Ketenagakerjaan yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, begitu Bu.
1: Oke. Kelompok pekerja mana Pak yang paling banyak belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Apakah pekerja informal, pekerja perusahaan kecil, atau bahkan kelompok pekerja lainnya Pak?
0: Ya, kalau kami melihat kelompok pekerja yang mana yang saat ini yang paling banyak belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu yang pasti kita lihat yaitu perusahaan-perusahaan kecil. Itu yang pertama, perusahaan kecil serta kelompok pekerjanya lainnya. Ini pasti yang penerima upah. Karena masih banyak perusahaan-perusahaan kecil itu mereka tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini kita kembali lagi, apakah perusahaan-perusahaan kecil ini mereka melaporkan pekerjanya ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi? Karena mereka itu ada namanya WLTK atau wajib lapor tenaga kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga harus wajib mendaftarkan. Karena dalam undang-undang ini sudah jelas diatur, karena ada sanksi. Ada sanksi administrasi, ada sanksi sampai sanksi pidana. Nah, ini paling banyak perusahaan kecil dan perusahaan pekerja lainnya. Ini yang untuk penerima upah. Ini yang jelas. Kalau kita yang bukan penerima upah, yang informal itu kita lihat program kabupaten kota itu sudah jalan. Seperti kemarin ada BPJS Award yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu sudah kebetulan kami juga sebagai tim penilai untuk pekerja yang bukan penerima upah itu yang mendapatkan ranking pertama yaitu Kabupaten Bone Bolango, yang kedua Pohuwato, yang ketiga yaitu Kota Gorontalo. Makanya untuk program pekerja informal itu ada program dari pemerintah yang informal. Kalau untuk formal ini bagaimana perusahaan itu sendiri yang harus mendaftarkan tenaga kerjanya. Mereka direkrut, jangan sampai mereka beralasan bahwa ada pekerja yang kerja dulu magang, atau masa percobaan 3 bulan, atau sampai masa percobaan sekian-sekian tahun. Alasannya seperti itu. Nah, ini alasan-alasan yang klasik bagi kami sebagai aktivis buruh, dewan pimpinan wilayah. Ini masalah klasik. Pekerja apabila direkrut sebagai pekerja di salah satu perusahaan, mereka itu sudah wajib didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sehingga mereka dapat perlindungan sosial apabila terjadi kecelakaan kerja, kematian, apabila mereka pensiun bisa dapat jaminan hari tua, mereka bisa dapat jaminan pensiun, mereka dapat jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini yang harus kita perlu ada sosialisasi dari pemerintah.
1: Baik.
0: Terutama bagi perusahaan dan pekerja itu sendiri. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Zulkarnain dari Pak Sekretaris FSPMI Provinsi Gorontalo. Terima kasih banyak Bapak.
0: Ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk topik kita yang ketiga ini akan dibahas dan dilanjutkan sebentar di Dialog Gorontalo pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita sudahi untuk komentar opini pagi dan yang kemana-mana kita akan ambil informasi bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Jam 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan